0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat Tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Kembali bersama saya, Maya Oktarifa, dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Masih juga membahas terkait dengan petani ataupun regenerasi petani pagi hari ini. Dan tentunya dalam kesempatan ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala SMK PP Negeri Mataram, Bapak Sugiarta. Pak Sugiarta, assalamualaikum. Ya, nampaknya masih terputus. Pendengar, untuk topik hari ini nanti kita akan coba berdiskusi bersama dengan Kepala SMK PP Negeri Mataram. Kita akan coba mengetahui sejauh mana sebenarnya satuan ataupun lembaga pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Barat ini menyiapkan generasi petani milenial yang profesional. Kemudian selanjutnya juga sebenarnya langkah seperti apa ataupun gambaran kondisi lengkap generasi petani di Nusa Tenggara Barat saat ini. Apakah minat generasi muda sudah terjun ataupun yang terjun ke sektor pertanian ini sudah mulai meningkat. Kemudian juga kita akan coba membahas terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencetak petani muda yang siap bersaing di era modern. Dan saat ini pendengar, kami masih coba menghubungi Pak Sugiarta selaku Kepala SMK PP Negeri Mataram. Nanti kita akan coba berdiskusi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan coba mengetahui lebih dalam terkait dengan program apa saja yang telah dijalankan oleh SMK PP untuk menarik minat pelajar agar memilih karir di bidang pertanian. Selanjutnya juga bagaimana ini sekolah membekali siswa dengan keterampilan pertanian modern seperti smart farming, kemudian juga mekanisasi hingga digitalisasi pertanian. Dan tadi pendengar, memang untuk topik pagi hari ini terkait dengan regenerasi petani, ini arah kebijakan nasional Kementerian Pertanian sendiri sudah menargetkan lahirnya semakin banyak petani muda. Nah, Kementerian Pertanian pun memang menyebut saat ini angka petani milenial kita sudah berada di angka sekitar 300 ribu petani muda. Bahkan sebagian di antaranya telah mampu membangun usaha pertanian dan omset miliar rupiah per tahun. Hanya saja ini sangat penting lagi agar dimulai lagi ada regenerasi petani karena ini menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian nasional. Nah, di Nusa Tenggara Barat sendiri saat ini sudah ada beberapa program yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mengubah pola pertanian dari sistem konvensional menuju pertanian berbasis teknologi. Nah, tujuannya pun tidak lain agar pertanian ini lebih menarik bagi generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan smart farming, kemudian juga pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang modern, termasuk juga melakukan digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Dan yang paling penting juga adalah saat ini mulai digalakannya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian hingga penguatan kelembagaan petani muda. Dan tadi gitu ya, pada sesi pertama juga sudah ada beberapa pendapat dari masyarakat kita yang terhubung ataupun yang bergabung melalui telepon. Ini masih adanya beberapa kendala, salah satunya ketika panen ini harga anjlok, dan ini juga menjadi catatan bukan hanya yang dialami oleh petani-petani kita di Nusa Tenggara Barat namun juga menyeluruh di Indonesia bahkan secara umum, sehingga hal ini juga sudah mulai jadi perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk juga dari Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian pun sudah menetapkan salah satu upaya yang dilakukan tadi untuk menjaga harga aman gitu hingga panen tiba, ini adalah dengan menerapkan HPP. Nah, petani ataupun padi mungkin ya saat ini sudah ada HPP-nya di angka 6.000 lebih. Nah, kedepannya pun beberapa jenis pertanian juga sudah akan mengarah ke sana, yaitu penerapan HPP tadi. Mungkin jagung juga sudah mulai diterapkan HPP-nya, termasuk juga beberapa tanaman-tanaman hultikultura lainnya. Tujuannya lain tidak lain gitu ya. Tadi itu untuk menjamin petani tidak merugi ketika panen tiba dan tentunya juga perputaran ekonomi bisa terus berjalan. Dan pendengar, sembari kami menunggu Kepala SMK PP terhubung pagi hari ini, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu, ya, kita sudah terhubung.
2: Ya, halo.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Sugiarta.
2: Selamat pagi.
1: Kabar sehat, Pak, ya?
2: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Mm-mm. Topik pagi ini Pak Sugiatar terkait dengan regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ketahui SMKPP ini menjadi salah satu lembaga pendidikan vokasi di Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin sedikit kita bisa mengetahui bagaimana dari SMKPP ini sejauh ini menyiapkan generasi petani milenial yang profesional, Pak Sugiarta.
2: Baik, SMKPP Negeri Mataram adalah salah satu sekolah pertanian yang mencetak regenerasi pertanian yang tangguh, handal, dan siap untuk bekerja. Langkah kami adalah anak-anak ini harus mempunyai kurikulum dunia industri. Sehingga anak-anak ini betul-betul kita didik anak-anak ini mempersiapkan sumber daya manusia ini sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, anak-anak ini kita ajak praktik lapangan, praktik kompetensi penajaman baik itu di sekolah dengan industri. Berikutnya anak-anak ini kita juga kelas 3 kita PKL-kan di dunia industri agar

0: bidang pertanian?
1: Jadi yang program unggulan kami yang sekarang ini adalah bidang peternakan, misalnya bagaimana anak-anak disiapkan menjadi tenaga para medis, para inseminator, dan anak-anak ini bisa juga sebagai nanti disiapkan sebagai tenaga juleha, jurus sembelih halal, itu di bidang peternakan. Sehingga nanti anak-anak ini menjadi kompetisi itu. Di bidang ketahanan pangan, ini juga sekarang ini anak-anak itu baik dari budidaya, hulu, maupun anak-anak ini kita mempersiapkan ke hilirnya. Ya contohnya anak-anak di hulu ini bagaimana menghasilkan pangan-pangan lokal, termasuk berbicara bagaimana dia ini sebagai petani milenial yang mempunyai visi-misinya menguntungkan, berdaya tanaman yang menguntungkan, contohnya sebagai penangkar benih. Nah, kami punya jurusan mencetak calon-calon penangkar benih unggul yang ada di sekolah ini dan menjadi nanti calon-calon pengusaha baik hulu dan hilirnya, bermain di hulu hilirnya. Berikutnya di bidang perikanan juga, budidaya air tawar, dan ada juga di bidang pengolahan. Nah, bagaimana anak-anak ini mampu untuk mengolah hasil-hasil pangan lokal ini menjadi produk yang menghasilkan rupiah. Sehingga nanti anak-anak ini harapan kita menjadi sebuah calon-calon UMKM muda nanti setelah tamat. Karena sudah dibekali kompetensinya, dibekali ilmunya, dan sampai menghasilkan sebuah produk di sekolahnya. Sehingga nanti tinggal melanjutkan mengajak keluarga maupun secara mandiri akan melaksanakan ini. Sehingga anak-anak ini betul-betul sebagai job creator yang siap mampu bertahan di lingkungan masyarakat.
0: Oke. Tapi kalau melihat lulusannya, Pak Sugiarta gimana? Apakah sejauh ini memang sudah juga berkecimpung di ataupun berusaha di sektor pertanian atau bagaimana?
1: Kalau saya lihat lulusan-lulusan ini banyak kemarin tenaga para medis ini juga sudah mulai dan baik beternak itu di unggas, bekerja di perusahaan-perusahaan unggas, baik ayam petelur, ayam pedaging. Baik itu ada yang berwirausaha dan ikut mengikuti perusahaan tenaga kita. Begitu juga penangkar benih, ada sebagai penangkar dan mengikuti perusahaan-perusahaan benih. Begitu juga di olahan pangan, termasuk juga di bulog. Pangan anak-anak kita juga ada bekerja di bulog, ada di karantina pertanian, ada juga di pengolahan hasil, termasuk juga berwirausaha di bidang sektor pertanian pengolahan. Karena memang SMK ini didirikan tujuannya adalah meluluskan yang siap bekerja, yang job ready lah, ya job ready dan job creator, ya yang ini untuk sehingga link and match antara industri ini bisa terjadi, lulusan bisa diambil oleh industri.
0: Oke, ya di tengah perkembangan zaman saat ini, Pak Sugiarta, keterampilan pertanian modern ini semakin masif, baik itu smart farming, kemudian juga mekanisasinya hingga digitalisasi pertaniannya. Nah, sebagai salah satu sekolah yang memang vokasinya di sana, fokusnya di sana, ini bagaimana pihak sekolah sejauh ini membekali siswa? Apakah juga saat ini ataupun sejauh ini program pembelajaran kita sudah mengarah ke tadi, pertanian modern ini?
1: Oh ya, betul. Anak-anak ini sekarang sudah kita kerjasama sama PATEPA, Fakultas Teknologi Pertanian Unram juga, yang mana PATEPA ini kan memiliki alat dan kami juga memiliki alat bagaimana mengoperasionalkan alat-alat pangan, pengolahan pangan ini yang berskala industri ini juga sudah mulai kita gunakan. Contohnya membuat roti, mengolah keripik, mengolah keripik pisang, umbi-umbian, dan membuat minuman-minuman serbat atau minuman yang ini, dan ini sudah masuk ke pasar NTB Mall, sudah masuk ke pasar-pasar industri lokal. Berikutnya juga mekanisasi pertanian, anak-anak ini dipersiapkan juga untuk menjadi tenaga brigade pangan ini sebagai motor penggerak untuk panen padi, termasuk juga nanti brigade pangan ini penggunaan drone, kita sudah punya alatnya dan untuk dioperasionalkan. Nah, ini sudah mulai kita latih anak-anak kita untuk penggunaan irigasi tetes, hidroponik, dan pertanian perkotaan. Nah, ini kita sudah berikan bekali anak-anak kita, sehingga tidak hanya di sektor budidaya yang konvensional, tapi nanti ke teknologi. Nah, ini yang termasuk juga ekoenzim, ya pupuk cair, bagaimana penerapan pupuk cair, pupuk padat, dan aneka jenis pupuk organik dan anorganik ini. Mahalnya harga pupuk anorganik ini juga menjadi tantangan.

0: sehingga kita ciptakan pupuk organik baik bahan cair dan padat. Nah ini kami sudah arahkan ke sana, termasuk juga mengembangkan tanaman-tanaman lokal, unggul lokal, yaitu durian, manggis menjadi sebuah tanaman nantinya bisa bernilai. Nah ini kita ajarkan juga berkebun yang nanti mempunyai prospek yang menguntungkan jika nanti setelah tamat.
1: Dan ini langsung dilakukan di sekolah Pak Sugiarta ya? Atau langsung memang juga sekolah. Kita menggandeng beberapa pihak eksternal?
0: Ya kita menggandeng pihak eksternal dalam rangka pengembangan bibit buah unggul ini juga menjadi karena bibit selama ini benih dan bibit ini menjadi permasalahan di Nusa Tenggara Barat ini belum tersedia bibit unggul yang bagus sehingga didatangkan dari luar daerah, baik itu benih benih unggul sayuran, benih unggul tanaman buah-buahan, sehingga ini merupakan peluang bagi anak kita, termasuk juga bagaimana untuk menyiapkan DOC dari ayam dan bebek. Ini juga kami salah satu sekolah sekarang ini sedang mengembangkan penetasan. Nah ini yang kita lakukan sehingga peluang wirausaha anak-anak kita ke depannya juga menjadi setidaknya ada peluang. Dan kami kirimkan anak-anak kami ke PKL ke Pulau Jawa, ada 12 orang ke perusahaan industri perbenihan, perikanan, dan ternak, pengolahan ternak, yaitu baik budidaya ternak sapi perah dan pengolahan daging yang ada di Jawa Timur, Kediri.
1: Oke. Kita juga akan coba mengetahui Pak Sugiarta terkait dengan bagaimana melihat tingkat minat dari generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Tapi nanti dulu Pak Sugiarta, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aduh, ngantuk banget. Tidur.

0: orang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: hemat energi, hemat biaya. Selamatkan bumi. Matikan yang tidak perlu.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih juga terhubung bersama dengan Pak Sugiarta. Pak Sugiarta.
2: Halo.
1: Ya, Pak Sugiarta, berdasarkan data dari Sensus Pertanian 2023 ini, angka petani kita gitu ya, yang muda di Nusa Tenggara Barat ini baru 30,37%. Ini memang dikatakan rendah lah ya gitu. Nah, mungkin saran dari Pak Sugiarta selaku akademisi ataupun selaku kepala sekolah yang langsung turut terjun, ini apa sebenarnya faktor yang menyebabkan minat untuk generasi muda ini terjun di dunia pertanian ini masih rendah, Pak Sugiarta?
2: Saya melihat fenomena yang terjadi memang yang masuk ke sekolah pertanian ini tidak meningkat dan tidak menurun. Jadi terlalu bawah juga enggak, terlalu tinggi juga enggak. Nah ini, tapi sekarang dengan adanya peluang, peluang-peluang yang ada, kemarin sudah ada peluang lulusan pertanian ini juga bisa diterima bekerja di Koperasi Merah Putih, ada juga bisa bekerja di MBG, ada juga lulusan kami kemarin diterima lulusan pertanian ini menjadi polisi pertanian, jadi tentara pertanian. Nah ini program Asta Cita Presiden ini, ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dengan kebutuhan-kebutuhan MBG tadi, telur, sayur. Mulailah sekarang ini anak muda ini mulai terjun banyak yang lulusan kami membuat, misalnya membuat sayuran, membuat makanan, jadi supplier di salah satu MBG misalnya. Nah ini laporan ini kami dapatkan juga. Nah ini juga peluang bagi anak-anak muda untuk melakukan usaha, untuk berwirausaha di bidang pertanian. Permasalahan saya lihat memang kurangnya pemahaman ke anak muda. Dari anak muda itu sendiri kurang melihat potensi ini, sehingga untuk sekolah ini ke pertanian, baik itu ke jenjang SMK, vokasi maupun perguruan tinggi ini, itu yang menyebabkan. Nah harapan kita sebenarnya dengan sekolah SMK ini nantinya menjadi tingkat pendidikan petani ini nanti akan meningkat dari orang tuanya SD, SMP pendidikannya. Nah jika sekolah di pertanian ini kan nanti harapan kita petani-petani yang di lapangan, pengganti orang tua jadi petani ini yang memiliki sebuah keterampilan inovasi, sehingga pertanian ini kedepannya akan bisa maju. Dan saya yakin ya dengan banyaknya sekarang permintaan pertanian ini, masyarakat sudah mulai melirik bidang pertanian ini, peluang-peluang yang bisa diambil. Contohnya sekarang ya memaksimalkan kebunnya untuk beternak, menanam sayuran, menanam buah-buahan. Nah ini mempunyai peluang sebenarnya, ini peluang kedepannya pertanian ini memberikan masa depan. Termasuk juga olahan-olahan pertanian ini sangat banyak sekarang yang bisa dibuat menjadi sebuah produk turunan yang nantinya dari bahan bakunya buah-buahan, bahan bakunya berupa minuman, dan termasuk dari pangan-pangan. Nah ini peluangnya.
1: Oke. Kalau melihat kendalanya, mungkin yang lebih spesifik apa sebenarnya, Pak Sugiarta? Apakah masalah lahan, kemudian juga modal dan sebagainya ini masih menjadi kendala gitu sehingga minatnya masih rendah, atau memang apa program yang memang harus dijalankan gitu yang mendekat dalam waktu dekat ini?
2: Ya, saya melihat ini ada program sekarang, kita coba gagas, ini ada Dinas Pertanian bekerjasama sama Dikpora. Bagaimana programnya nama TAPSI, ketahanan pangan, yaitu program nama membangun ketahanan pangan dengan program TAPSI ini juga bagus. Tanam cabai cegah inflasi, ya ini untuk pertanian masuk sekolah. Jadi seluruh sekolah SMA, SMK, SLB, SMA yang ada di provinsi ini ada sebuah gerakan, ya imbuan dan ajakan dari instruksi gubernur. Nah ini bagaimana sekolah-sekolah ini mulai menanam cabai di sekolah, berangkat dari sekolah nanti akan bercerita kepada orang tuanya, dan nanti tentu salah satu cara untuk membangun minat generasi muda ke pertanian ini. Nah ini jika ini berjalan saja ini TAPSI ini, tanam cabai di lingkungan sekolah ini, pertanian masuk sekolah ini, nanti anak-anak itu bisa menghitung, bisa berpikir bagaimana berwirausaha tanaman cabai ini setidaknya. Nanti tamat sekolah ini tidak hanya SMK, tapi anak-anak, kan anak-anak kita rata-rata banyak anak petani, baik SMA, SMK, SLB ini. Nah ini peluang juga saya lihat, sehingga di samping juga mencegah inflasi, begitu juga apa namanya, ini juga sebuah pembelajaran wirausaha. Sehingga memang pertanian ini harus masuk dalam sebuah kurikulum kalau saya lihat, sehingga edukasi kepada anak muda tentang pertanian ada. Nah ini, nah sehingga peluang-peluang ini bisa berangkat dari sekolah, dapat mengetahui bagaimana peluang pertanian ini melalui sekolah. Yang kedua juga pemerintah juga apa namanya terus mengembangkan potensi pertanian ini menjadi pertanian ini menjadi hal yang menarik. Nah, itu menarik, baik itu pertanian pengemasan pengolahannya, ya budidayanya. Nah ini kita lakukan, ini bagaimana menjadi menarik salah satu. Tapi kami kan hanya punya murid tidak sebanyak apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena keterbatasan kan. Harapan kita gerakan pertanian ini memang semua kita mulai dari pemerintah, dari sekolah. Nah ini termasuk juga diberikan peluang-peluang. Nah ini termasuk roti. Roti ini kami juga menjual roti ini juga untuk MBG. Nah ini juga peluang. Sayuran juga kami, atau apa ikan juga ke MBG kami jual hasilnya, telur. Nah ini juga membangun wirausaha di sekolah ini. Nah anak-anak ini tentunya apa namanya sudah sejak sekolah, ya kalau sekolah pertanian ya insya Allah lah kalau tamat tidak nganggur begitu, bisa menciptakan peluang sendiri.
1: Oke, ya waktu kita sudah hampir habis Pak Sugiarto, mungkin sebagai penutup yang ingin disampaikan silakan.
2: Harapan kami ke depan, alat pertanian ini bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan. Untuk itu mari saya ajak anak generasi muda untuk apa namanya berpihak kepada pertanian ini. Karena tidak ada pertanian, maka tidak ada pangan. Tidak ada pangan, maka tidak ada kehidupan. No farm, no food, no life.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiarto atas waktunya.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat, dan tentunya juga petani ataupun minat dari petani kita yang milenial ini bisa semakin tinggi untuk menjadi seorang petani. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Kepala SMK PP Negeri Mataram. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tahukah Anda bahwa teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, teh ini dinikmati oleh jutaan orang setiap hari di berbagai negara. Meskipun memiliki banyak jenis seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh putih, semuanya ini berasal dari satu tanaman yang sama, yakni Camellia sinensis. Jadi perbedaan rasa, warna, dan aroma ini ditentukan oleh proses pengolahannya. Selain menyegarkan, teh juga mengandung antioksidan alami, terutama polifenol yang telah banyak diteliti karena berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh, dan teh juga mengandung kafein dalam jumlah yang umumnya lebih rendah dibandingkan kopi, serta L-theanine, yaitu asam amino yang bisa memberikan efek relaksasi dan membantu meningkatkan fokus. Jadi, secangkir teh ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga memiliki kandungan yang bermanfaat dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Apriana Mahdan, dan partner host saya pagi ini adalah ada Bung Andi Suhandi.
2: Good Halo, morning. Selamat pagi. Semangat pagi.
1: Dingin ya?
2: Masih ngerasa dingin?
1: Masih. Berarti kalau Bang Andi udah dari subuh.
2: Iya.
1: Udah ada tuh jaketnya, tapi udah mulai gerah karena sudah
2: beradaptasi ya
1: dengan suhu. Tapi ini kita yang dari rumah baru nyampe kantor, studio di motor tuh sudah keterpa angin dingin. Masuk lagi studio, memang settingan suhunya harus disesuaikan dengan pengamanan peralatan gitu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kenapa gak dikecilin aja suhu ruangannya gitu. Suhu tidak boleh, bukan untuk orang-orang di dalamnya.
2: Tapi untuk peralatan, keamanan, kenyamanan peralatan ya.
1: Iya, bukan untuk kenyamanan orang yang ada di dalamnya ya. Jadi kita menyesuaikan dengan
2: penyiarnya menyesuaikan.
1: Menyesuaikan seperti itu. Jadi memang itulah SOP-SOP dalam kita bekerja masing-masing tempat ada standar operasional prosedurnya, memang kita harus taati.
2: Harus taati. Cintai pekerjaan.
1: Betul sekali.
2: Ikhlas dalam menjalani.
1: Betul. Waduh, dimulainya ini harus dengan begini ya. Betul. Karena awal pekan itu kita mulai menghadapi beradaptasi lagi dengan tugas-tugas yang beberapa hari, ada yang liburnya sehari, mungkin hari Minggu aja, ada yang weekend, ada yang menjalankan WFA itu bahkan 3 hari tidak di kantor, jadi menyesuaikan diri lagi dengan segala hal-hal yang harus dihadapi, yang bahkan yang tidak kita sukai sekalipun. Begitu.
2: Banyak yang bilang saya tidak suka hari Senin.
1: Saya juga
2: banyak ya. Tapi kalau kita sampai melihat
1: ada,
2: lihat ya,
1: sampai ada tagline-nya itu I hate Monday gitu kan. Saking enggak demennya hari Senin. Mungkin itu asalnya karena udah nyantai liburan gitu kan, terus kepikiran lagi pekerjaan yang harus di-start, pekerjaan yang tertunda di pekan sebelumnya harus di seriusin lagi, dikejar lagi, target-targetnya seperti itu.
2: Bagaimana
1: ya
2: dengan Anda pendengar? Apakah Anda hate juga dengan hari Senin?
1: Hari Senin gitu ya, atau bahkan ada yang antusias? Karena seharusnya, seharusnya tuh harus antusias gitu kan.
2: Saya dulu suka sekali hari Senin kalau pas
1: mau
2: sekolah.
1: Mau pacara ya?
2: Pas sekolah.
1: Saya gak suka upacara dulu.
2: Nah itu, saya sukanya hari Senin itu karena
1: kita mau upacara.
2: Baju kita rapi, hari pertama dipakai kan bersih. Wah, dan upacara
1: itu.
2: Gitu.
1: Settingan pemikirannya harusnya seperti itu. Jadi antusias.
2: Seneng banget hari
1: baju
2: Senin.
1: Baju bersih ya kan, terus wangi abis dicuci,
2: terus
1: sepatu.
2: Kita apel.
1: Sepatu juga betul, kan agak-agak kinclong tuh kalau hari Senin ya kan, karena dicuci. Ya harusnya ada spirit-spirit yang kita tanamkan, nilai antusias kita terhadap satu momen atau satu hari tertentu, kita balik gitu kondisinya. Kalau saya dulu malas upacara.
2: Malah saya heran sama orang yang malas upacara itu gitu.
1: Gini tuh ceritanya ya.
2: Apa?
1: Kenapa anak-anak sekolah dulu tuh nggak suka upacara, nggak suka hari Senin? Satu, upacara. Pada saat upacara tuh ada pemeriksaan kuku gitu kan. Semua gini. Kalau masih panjang tuh diceples pakai penggaris papan itu loh.
2: Itu pas SMA?
1: SD.
2: Oh SD. Ini
1: jadi kan
2: SD.
1: Udah tertanam dari SD, di TK juga gitu.
2: Ya,
1: jadi ke bawah
2: ya
1: gitu. Di SMA juga kayak gitu, hari Senin itu pasti ada sidak-sidak. Yang unik tuh kalau waktu SMA ini nyata ya. Jadi kan harus apel tuh. Apel
2: pakai topi kalau yang cowok, cewek juga pakai dong.
1: Pakai topi dulu kan belum ada kebijakan harus menggunakan kerudung di setiap sekolah ya. Jadi ada satu sidak kedapetan panjang rok, enggak boleh di atas lutut.
2: Oh iya, iya.
1: Harus 15 cm di bawah lutut roknya. Okay. Abis gitu harus pakai baju singlet, baju dalam gitu.
2: Iya.
1: Karena udah SMA, jadi harus pakai baju daleman lagi gitu. Seperti itu. Kadang kalau kita bawa dua rok dulu, roknya pendek disimpan
2: gitu. Sampai begitunya.
1: Kenakalan-kenakalan masa sekolah. Ya baik, pendengar kami jumpai Anda. Yang jelas hari ini penuh semangat karena kami suka hari Senin, di mana hari Senin itu kami menantikan unek-unek Anda sudah tersimpan berapa hari.
2: Ya dari hari Kamis ya disimpan ya.
1: Sampai Jumat, hari. Sabtu, Minggu, wah banyak tuh pasti. Apalagi yang sudah melewati masa liburan. Ada mungkin layanan-layanan yang setengah hari dilakukan beberapa instansi, apalagi di hari Jumat. Yang gak, apa namanya, gak menerapkan 5 hari kerja. Tapi rata-rata sih di Pemda, di Pemkot juga sudah 5 hari kerja ya. Jadi kadang memang full, tapi ada tradisi di hari Jumat itu layanan itu sering mandek, tidak sesuai jam mulai operasional kerja gitu. Ini yang memang harus dibenahi ya, pelayanan-pelayanan publik seperti ini, bahwasanya kadang-kadang itu yang sulit di jam istirahat sebenarnya atau membuka layanan. Nah ini yang harus dibenahi. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan masukan karena pengalaman unek-unek yang Anda alami, di mana Anda tidak terlayani dengan semestinya, atau ada pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang belum lengkap yang itu mengganggu keperluan dan kebutuhan publik, silakan Anda sampaikan di Halo RRI di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Karena selain Apriana Mahdan dan Bung Andi Sohandi pagi ada ini bertugas lagi? Ada rekan kami di multimedia, ada Zohrul Himam. Yang standby untuk tetap menjaga acara ini bisa ditonton dengan nyaman di YouTube channel RRI Mataram Official. Atau yang sedang mobile, mungkin ada sip kerja yang agak lebih siang, saat ini baru bersiap untuk berangkat. Jadi gak mau ketinggalan, dengerin Halo RRI lewat smartphone-nya, yang bisa disimak di aplikasi RRI Digital, bisa diunduh di Google Play Store.
2: Ada juga yang nanya-nanya AM-nya ada enggak sih?
1: AM sekarang sudah hidup kembali ada. Jadi bisa melayani seluruh masyarakat dimanapun gitu ya. Bahkan di balik-balik gunung gitu bisa melalui AM 855 kHz. Selain melalui FM 89,2, 92,7 dan tambahan lagi frekuensi kabar gembiranya di 106,7. Itu coverage areanya bisa sampai Lombok Timur. Di Lombok Timur bisa loud and clear sekarang mendengarkan melalui 106,7.
2: Pantesan
1: ya,
2: banyak tuh penelpon-penelpon dari Lombok Timur.
1: Sejak pemancar 106,7 itu sudah on sekitar hampir 1 tahun dan 2 tahun berjalan sekarang.
2: Anda yang mendengarkan di Lombok Timur ataupun di luar Lombok ya, di di Sumbawa, Bima, menggunakan
1: AM 855 kHz juga bisa. Atau melalui RRI Digital tentu saja yang terlayani internet. Jadi bisa tetap menyimak siaran kami melalui RRI Digital.
2: Silakan Anda bersuara ya di acara ini Halo RRI, karena suara Anda sangat kita nantikan ya.
1: Betul, karena ini adalah bagian kita juga mengawal pembangunan daerah tercinta kita, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau gak ada suara dan laporan dari rakyat, tentu saja kan gak setiap hari atau setiap saat atau gak semuanya bisa diamati, dipantau. Betul. Ada aja gitu yang luput-luput ya. Baik, sudah ada penelpon. Selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan sama Bang Andi.
2: Iya.
1: Baik, dengan siapa?
3: Pak Multazam di Narmada.
1: Pak Multazam di Narmada. Waduh, kebayang Narmada bakal telih maksimal ini.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi Narmada itu airnya walaupun dia telih, dia segar loh.
3: Iya.
2: Bersyukurlah orang-orang Narmada ya.
1: Betul, kota air.
3: Ambil air wudu, oin.
1: Wow, ngijik gitu ya. Langsung cigah itu. Sila, Pak Multazam.
3: Sesuai dengan pembicaraan Bu Hajah tadi sama Bang Andi, masalah frekuensi yang terbaru atau udah lama berjalan. Kebetulan hari berapa hari apa itu saya ke KLU di pasnya di Tanjung. Di salah satu itu enggak bisa on RRI di sana.
1: Di Tanjung lewat frekuensi mana ya, Pak Multazam?
3: FM.
1: FM yang mana? Ada 2, 92,7?
3: Iya, dua-duanya.
1: Oh, 892 juga. Oke, kami konfirmasi iya. Nanti kepada ketua tim TMB ya.
3: Nginap saya di sana satu malam.
2: Tanjung ya?
1: Ya jadi dua-dua frekuensi. Tanjungnya sebelah mana ya?
3: Di Karangkates itu.
1: Karangtapes?
3: Iya, Karangkates.
2: Hari apa itu?
1: Karangkates.
2: Hari apa itu?
3: Hari apa? Kemarin.
1: Karena sempat juga ya? Sempat juga ada maintenance kalau nggak salah ya?
3: Iya.
2: Hari apa gitu?
3: Hari apa itu?
1: Coba diingat-ingat, Pak.
2: Enggak, kenapa kita tanya hari?
1: Baru satu hari berarti kemarin atau enggak hari Sabtu ya? Sabtu atau Minggu ya,
3: hari
1: gitu?
3: Hari Sabtu itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Hari Jumat saya ke sana, hari Sabtu saya pulang gitu.
1: Oh, jadi selama gitu. Jumat dan Sabtu itu enggak termonitor RRI di Karangkates
3: iya,
1: ini ya?
3: Iya, saya cari RRI. Yuk.
1: Mana lewat nelponnya nyimaknya lewat radio api. Oh lewat handphone oke.
2: Oh handphone
3: ada
1: cari frekuensinya
3: saya
1: ya
3: cari RRI di sana kok enggak ada RRI di sini dua-duanya yang 92,7
1: sama 89,2 baik terima kasih informasinya ya, Pak Multazam kami ya, teruskan boleh. Kepada ketua tim TMB baik.
3: Oke.
2: Terima kasih
3: Bu Hajah atas waktu dan Bang Andi. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa menjawab nanti ketua tim media baru RRI Mataram Bapak Imade Wijaya Kusuma nanti kita hubungi.
2: Mudah-mudahan bisa
1: Bung Adilan ternyata sebagai pengarah acara dan gatekeeper kita pagi ini, beliau yang akan nanti menjebatani pertanyaan atau keluhan Pak Multazam. Sudah ada
2: siapa lagi?
1: Pak Jaya di KLU. Pak
2: Halo,
1: Jaya silakan Pak Jaya.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jaya.
4: Halo Pak. Sejahtera untuk kita semua.
1: Iya. Pak Jaya boleh dikecilkan suara volume radionya?
4: Sudah kan?
1: Oke, sila Pak Jaya. Pak Jaya di mana ya? Pak Jaya Pagutan ya, bukan?
4: Iya.
1: Pak Jaya di Pagutan ya?
4: Ini sedikit aja. Kaitan dengan Hari Anak Nasional itu ya. Yang masih hangat-hangatnya sekarang. Sebenarnya kemarin saya mau beropini enggak bisa.
2: Oke.
4: Okay. Sekarang saya coba dulu begitu. Jadi kaitan dengan Hari Anak Nasional kan begitu. Halo, Mbak?
1: Iya.
4: Begitu. Jadi masalah anak sebenarnya itu kadang-kadang masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah kan begitu ya. Seharusnya tidak demikian. Jadi untuk anak itu masalah anak itu tanggung jawab yang lebih banyak itu adalah orang tua. Jadi sekolah hanya berperan hanya berapa persen saja begitu. Jadi untuk kesejahteraan anak itu ya yang punya tanggung jawab itu adalah yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga masyarakat. Begitu menurut saya ini kaitan dengan Hari Anak Internasional.
1: Kalau Pak Jaya sendiri gimana Pak mendampingi anak di rumah?
4: Kalau saya begitu anak-anak itu wajib saya ajar begitu dimana apa yang diajarkan di sekolah itu kadang-kadang saya ulang lagi di rumah begitu iya kalau mengandalkan di sekolah aja tidak akan cukup begitu tetapi kebanyakan yang saya pantau masyarakat itu hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah jadi tanggung jawabnya ya sudah sekolah aja lah gitu
1: menarik ini kalau Pak Jaya memang intens sekali mendampingi anak-anak di rumah terkait dengan perkembangan anak, akhlak dan sopan santunnya. Apakah ilmu budi pekerti ini sudah cukup diberikan oleh sekolah menurut Bapak?
4: Kalau saya tidak cukup, di rumah yang megang peranan, di sekolah hanya berapa persen saja menurut saya begitu.
2: Hanya beberapa jam juga ya.
4: Namanya tata krama begitu itu lebih banyak di rumah begitu. Karena hampir 75% itu anak itu di rumah begitu sama orang
1: betul,
4: tuanya.
1: Betul.
4: Sehingga saya seperti kata saya tadi gitu. Masalah anak-anak saya begitu. Saya tetap bina di rumah begitu. Itu saya begitu, Mbak ya.
2: Harusnya begitu ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Jaya.
1: Terima kasih sudah ikut bergabung di Halo RRI.
2: Hari Anak Nasional.
1: Hari Anak Nasional. Tanggal... Kita anggap unek-uneknya adalah kurangnya mungkin mapel atau
2: di sekolah
1: SKS-nya
2: ya.
1: Lah untuk di sekolah, budi pekerti, pendidikan budi pekerti dan akhlak ini yang memang perlu ditingkatkan. Saya juga sebagai orang tua sepakat itu, tidak hanya di bidang akademik yang lainnya seperti mata pelajaran tertentu yang menguji inteligensi anak gitu ya, tapi juga tata krama, budi pekerti dan akhlak ini
2: penting sekali
1: karena pintar tanpa adab dan budi pekerti itu ya kita bisa lihat kan orang cara bertutur kata, melayani orang lain, sehingga nanti kan orang menyekolahkan anak ini biar berilmu begitu kan. Orang tua kita juga begitu dulu niatannya supaya kita terisi pemikirannya, kemudian terlatih cara kita berkehidupan sosial. Itu sebenarnya tujuan dari pendidikan itu. Tidak hanya kita pinter 1+1=2, bisa baca dan lain sebagainya, tapi ada
2: dari itulah ya.
1: Kehidupan sosial kita juga matang, bisa berinteraksi, bisa problem solving, bisa menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan banyak orang. Itu banyak sekali sih dunia banyak pendidikan hal. Itu yang bisa kita pelajari kaitannya dengan adab dan akhlak yang nanti muaranya ketika kita akan kembali ke masyarakatnya.
2: Yes.
1: Ya kan? Bagaimana? Pasti niatannya bakal bekerja lah orang tua pasti gitu biar anaknya bisa kerja, ya kan? Nyekolahin anak bisa kerja. Rata-rata itu basic sekali. Tapi lebih dari itu sebagai pekerja yang berbudi, berakhlak itu penting.
2: Nah.
1: Mau bangun usaha sendiri misalnya, melayani konsumennya, melayani orang lain, itu kan juga penting.
2: Penting.
1: Kalau pemilik perusahaannya komunikasinya begitu, kan
2: wassalam.
1: Produk nggak bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun bagus, kadang-kadang itu nilai excellent service itu penting, gitu ya, pelayanan prima dan lain sebagainya. Jadi benar Pak Jaya juga saya
2: sepakat lah
1: orang tua juga ingin menginginkan di sekolah. Di setiap mapel itu disisipkanlah pelajaran akhlak,
2: etika.
1: Mungkin ada Mbak Nah. Ada tapi kan paling 2 jam itu. Pelajaran agama kan juga 2 jam.
2: Iya.
1: 2 jam kelas itu kan. Dulu juga begitu kita pelajaran agama Islam 2 jam satu kali dalam seminggu. Matematika kan 3 kali seminggu adanya. Begitu juga fisika 2 kali seminggu misalnya.
2: Atau mungkin buat program khusus setiap hari tentang pembekalan anak gitu ya.
1: Iya. Betul. Mungkin
2: ya sebelum mereka masuk sekolah
1: memang ada sekolah-sekolah gitu. Khusus kan yang seperti itu, sekolah-sekolah swasta biasanya yang berbasis yayasan, itu dia ada program-program pagi mereka mengaji.
2: Nah, itu dia.
1: Terus ada imtaknya sekedar 15 menit ngaji, terus ada kultumnya seperti
2: setiap
1: itu
2: hari.
1: Setiap hari ada.
2: Wah.
1: Tapi itu swasta.
2: Setidaknya itu memberikan kesejukan kolbu
1: betul,
2: mereka.
1: Betul, terisi terus kan. Karena kalau menurut ilmu psikologi yang saya baca, itu satu hal, satu pesan, entah itu satu kata atau kalimat yang diulang-ulang secara simultan selama 21 hari itu akan membekas di alam bawah sadar.
2: Mantap. Saya sepakat.
1: Makanya kalau ada sekarang sistem afirmasi, kalau diafirmasi setiap hari 21 hari berturut-turut saya cakep gitu tuh yang bikin jadi cakep beneran gitu ya, karena kekuatan kepercayaan diri yang muncul yang timbul dari
2: inner beauty tadi
1: jadi emang kalau kita ngeliat orang pede ya kepancar gitu auranya
2: kepancar.
1: Gitu ya, baiklah sudah ada Pak Jaya, Pak Multazam di Narmada yang melukan di mana tadi apa namanya
2: di Tanjung
1: Karang Kates nggak ada sinyal atau RRI yang terdengar di sana ya,
2: tapi di hari itu kan saya juga dinas siaran Mbak Ana, beberapa penelpon banyak kok yang dari Bayan itu tetap mendengarkan gitu. Makanya tadi saya tanya hari apa dan lokasinya
1: di mana ya. Ya oke, ini di Karang Kates karena di KLU ini kan luas juga ya.
2: Oke.
1: Ada di Tanjung, ada
2: Bayan,
1: di Bayan, ada
2: di
1: mana lagi tuh? Pantai Sedayu.
2: Baik. Ngomong-ngomong Pantai Sedayu, Pak Muhyiddin berangkat umroh sekarang loh.
1: Hari ini ya?
2: Iya.
1: Masya Allah. Baik, kita akan coba sapa yang di 646521. Halo RRI.
5: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
5: Salam sehat buat semuanya ya.
1: Arjun.
2: Iya, Mami ini ya.
5: Pak Arjun. Informasi yang saya sampaikan pagi ini Mbak Apriana. Tadi saya dengar Pak Multajam. Sekarang ke Aceh itu 2 kilo dari tempat saya Mbak.
1: Oh, Pak Arjun tepatnya di KLU di mananya ya?
5: Di Tanjung 2 kilo dari
1: Karangkates. Oh, di Tanjungnya langsung gitu ya?
2: 2 kilo ya. Dari Karangkates.
1: 2 kilo.
5: Padahal radio saya bagus penerimaannya, Mbak.
1: Harusnya ada dan gitu di Karangkates ya?
5: Bagus.
1: Apakah itu blank spot area?
5: Mungkin radionya yang aneh.
2: Tadi sempat dia lewat handphone.
1: Lewat handphone, beliau lewat handphone.
5: Dekat sekali Karangkates dengan tempat saya.
1: Kalau 2 kilo memang dekat ya?
2: Iya.
1: Tapi memang gak jadi jaminan, biasanya ada yang... Di Mataram aja kok Dasanagung blank spot. Nah, ini juga informasi semacam ini penting untuk nanti bisa mapping jadi, bisa jadi. Hmm. Bisa di mapping lagi gitu.
5: Kecamatan Gangga, Mbak Karangkates.
1: Oke.
5: Saya Kecamatan Tanjung, Desa Samaguna.
1: Oke.
2: Nah, terima kasih.
1: Nanti kami akan forward info ini untuk dilakukan investigasi. Terima kasih Pak Arjun.
5: Pagi, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun di Tanjungnya.
2: Mengklaim malah di tempatnya itu bagus gitu ya. Padahal dekat sama Bapak
1: Multazam. Multazam pada saat mudik ke.
2: Apakah karena perangkatnya karena menggunakan handphone ya agak sedikit terbatas gitu.
1: Harusnya sih tidak sih ya.
2: Oh, tidak ya.
1: Biasanya kan kalau di handphone itu secara digital frekuensi itu bisa gampang dicarinya gitu ya. Tapi memang untuk area-area tertentu bisa jadi ada blank spotnya. Nanti tergantung arah mappingnya seperti apa bisa dibenahi. Nanti ini yang tepat yang paling tepat menjawabnya adalah Katim TMB nanti ya. Mungkin beliau sedang rapat dengan pimpinan atau karena ini hari Senin ya.
2: Agak sibuk mereka.
1: Baik, halo, ada Bung Adilan lagi? Yang memverifikasi data pendengar. Silahkan, selamat pagi. Halo RRI.
6: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Iya. Dengan Bapak siapa di mana?
6: Ini Pak Rahim
2: nih. Oh, Pak Rahim. Pak Rahim, silahkan Pak Rahim.
6: Jadi yang saya dengan informasi tadi kata informasi itu AN sudah mulai buka, jadi alhamdulillah buka, cuma saya jarang mendengar radio kita ini bersih gitu seperti Pak siapa tadi yang di
1: Bapak posisi di mana di KLU Pak?
6: Saya di Kayangan nih.
1: Kayangan.
6: Iya. Kayang jauh sih dari Karangkates itu ke Kayangan itu. Suara radionya enggak begitu jelas ini.
1: Monitor FM bagus, berapa Pak? Lewat FM yang mana?
6: FM yang pokoknya dua-duanya yang
1: 9,2 ya sama 92,7.
6: Iya. Itu suaranya hawer betul ini jarang. Ini hari ini bagus, itu makanya saya bisa masuk.
1: Perasaan Pak Rahim masuk terus deh tiap hari, Pak.
6: Ya.
1: Perasaan Pak Rahim masuk terus deh, kami dengar di setiap program ini ada data diasnya tetap ada di semua program hampir.
6: Iya.
1: Berarti kan tiap hari saya bagus.
6: Saya tiap hari itu monitor terus. Makanya hari ini saya katakan bagus dan jelas. Selain hari ini, kemarin beberapa hari yang lewat itu kebanyakan anginnya. Apalagi waktu subuh itu saya sangat senang itu dengan siaran subuh itu. Di sana itu jarang yang suaranya jelas itu kebanyakan angin yang keluar gitu.
1: Baik.
6: Jadi itu informasi dari saya, kalau bisa buatkan tower pembantu apa di Kayangan apa di Karangkates itu saya sangat setuju. Pokoknya buat tower apa itu pembantu di atas
2: gunung
6: itu supaya nanti siarannya tetap kami terima bagus gitu.
2: Baik. Terima kasih.
1: Itu saja Pak Rahim.
6: Terima kasih.
2: Baiklah Pak Rahim di Lombok Utara. terkait daya pancar ya.
1: Tapi di rumah saya clear banget itu, karena radio 24 jam gak mati.
2: Ya kan dekat. Anda dekat.
1: Andi dekat ya. Anda ini Andi. Baik, kita akan nanti mendengarkan penjelasan dari Bapak Made Wijaya Kusuma, Ketua Tim hadir. Media Baru, yang sesaat lagi akan kita dengarkan untuk memberikan penjelasan kepada pendengar nih, beberapa pendengar, terutama yang di KLU ya, yang menyampaikan audio penerimaan siaran RRI di Kabupaten Lombok Utara. Sesaat lagi kami akan kembali.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
9: Pinjaman online atau yang sering disebut sebagai pinjol dapat membawa resiko dan bahaya yang serius bagi individu yang tidak waspada. Beberapa bahaya pinjaman online antara lain, bunga tinggi. Pinjol seringkali menawarkan suku bunga yang sangat tinggi, yang dapat membuat pinjaman menjadi sangat mahal dan sulit untuk dilunasi. Selanjutnya yakni perangkap utang, karena bunganya yang sangat tinggi. Pinjaman online dapat menjadi perangkap utang yang sulit untuk keluar. Cicilan bulanan yang tinggi dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk dibatasi. Selanjutnya penyalahgunaan data pribadi. Beberapa pinjol tidak mengelola data pribadi pelanggan dengan baik, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi, baik itu informasi pribadi dan juga identitas lainnya. Selanjutnya yakni tentang praktek penagihan yang agresif. Pinjol seringkali menggunakan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, seperti ancaman dan intimidasi yang dapat memberikan tekanan psikologis yang besar pada peminjam. Selanjutnya, merusak kesehatan keuangan. Pinjaman online yang tidak terkendali dapat merusak kesehatan keuangan seseorang, menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan finansial, dan masalah keuangan lainnya. Dan yang terakhir, yakni ketergantungan. Pinjaman online yang mudah diakses dan dapat membuat seseorang menjadi mudah tergantung padanya, dapat merusak kestabilan keuangan dan kemandirian finansial.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan Bung Andi Suhandi, juga pengarah acara sekaligus gatekeeper kita pagi ini, Bung Adilan, dan ada Bung Zorul Himam di multimedia. Di studio Pro 1 RRI Mataram sudah hadir
2: ada Bli kita.
1: Iya betul, ketua tim bidang teknik media baru, Bapak Imade Wijaya Kusuma. Pak WK, ini beberapa pendengar hari ini rata-rata dari Tanjung. Keluhannya adalah dari KLU ya. Yang pertama Pak Multazam pada hari Sabtu, pada hari Jumat ke Sabtu berkunjung ke KLU sampai nginep katanya, gitu ya. Posisi di Karangkates, Kecamatan Gangga, sekitar 2 km dari Kecamatan Tanjung, itu benar-benar gak bisa mendengarkan RRI di dua frekuensi 89,2, 92,7 melalui handphone. Kemudian Pak Arjun di KLU, tapi tadi verifikasi suara RRI di Tanjung itu loud and clear, bersih, kenceng gitu ya. Dan posisi Pak Arjun ini 2 km jaraknya dengan Pak Multazam. Harusnya sih, ini asumsi pendengar ya, harusnya sih bisa dengerin RRI gitu ya. Kalau Pak

0: khususnya yang di KLU Kabupaten Lombok Utara, memang kita tidak bisa pungkiri, memang Mataram dengan KLU kita dipisahkan oleh bukit. Otomatis blank spot itu tadi seperti Mbak Nana bilang, jaraknya padahal dekat kan tinggal 2 km. Bisa jadi di titik tempatnya Pak siapa tadi?
1: Pak Multazam.
0: Di sana peak bukitnya bisa jadi. Di sana dia menurun kualitas pancaran kami. Jadi sekarang baru beberapa hari, dua hari yang lalu kita sudah kembali on dengan pemancar legend kita, AM855, bisa dimonitor di sana.
1: Terima kasih Pak WK. Jadi pendengar udah bisa lebih ada pilihan lain.
0: Ada pilihan gitu. Itu bisa di FM 89,2, 92,7, dan AM855.
1: Sama FM 106,7 di Lotim ya.
0: 106,7 di Suile, Lombok Timur.
1: Dan bisa makin lengkap sebenarnya ya.
0: Bisa monitor di RRI digital. Harapan saya dengan yang baru sekali on ini, AM pemancar kita yang sudah lama
1: Mati suri.
0: Kembali.
1: Berapa tahun itu ya Pak ya?
0: Ada 6 tahun.
1: 6 tahun. AM ini.
2: Banyak yang nanya loh Pak WK.
1: Tapi AM-nya alhamdulillah ya.
0: AM-nya sudah
1: Pak
0: normal sekarang.
1: WK gitu ya. Luar biasa perjuangannya loh itu. Penghidupan itu loh. 6 tahun akhirnya itu, di tahun ini Pak WK dan tim.
0: AM itu pemancar ID kita dulu. Pertama ada
1: RRI. Akhirnya bisa aktif gitu ya Pak. Layanan alhamdulillah suara bagus ya.
0: Suara bagus dan kami tetap menunggu informasi-informasi dari masyarakat, masyarakat semua, pendengar di NTB bahkan di luar NTB. Kemarin sudah saya dapat info di Denpasar sudah tembus, yang di Banyuwangi sudah.
1: Keren.
0: Kalimantan Timur kemarin cuman agak sayup-sayup itu datang pergi. Wajarlah karena jauh kan. Nah, yang saya butuh laporan sekarang yang dari Sumbawa.
1: Baik. Akan kita terus informasikan kepada pendengar ya supaya bisa memonitor. Pak WK, apakah ada rencana-rencana ke depan? Tadi pendengar mengusulkan juga nih masyarakat, coba tolong dibangun tower gitu loh. Di daerah-daerah ini, di KLU gitu, biar pancaran, karena banyak sekali pendengar kita di sana gitu. Ada kira-kira alokasi anggaran, dana atau pengusulan Pak WK? Ini kan sudah semester 1 di 2026, mungkin di 2027 ada alokasi-alokasi tertentu di tengah efisiensi saat ini Pak.
0: Kembali lagi kan sudah Mbak Nana sebutkan tadi masalah efisiensi. Jadi kita belum berani berbicara ya kalau masalah itu. Tapi solusi saya ada untuk beberapa hari ke depan, kita akan relokasi pemancar sesuai dengan izinnya.
1: Gimana tuh ya, Pak maksudnya?
0: Pemancar yang di Tegal yang 92,7 kan harusnya 10 kilowatt itu. Sekarang boleh mengudara karena aturan di kabupaten maksimal 3 kilo. Jadi kita mengudara hanya 3 kilo.
1: 3 kilo harusnya pancarnya 10 kilo.
0: 10 kilo. Nanti kita relokasi semua itu buat yang pemancar yang 89, 92,
1: 92,7
0: maupun yang lainnya sesuai dengan izin dari Balai Monitor biar lebih maksimal semua.
1: Gitu ya, sayang kan gitu ya. Padahal kebutuhan masyarakat itu banyak sekali terhadap siaran kita. Baik, ada yang disampaikan mungkin kepada pendengar Pak WK sebelum kita akhiri Halo RRI edisi hari ini?
0: Baik, kalau itu saya kami minta seluruh pendengar RRI Mataram khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, informasi-informasi biar kita mengetahui di mana kita blank spot untuk perbaikan kedepannya.
1: Baik, terima kasih Pak WK. Pak WK, selamat melanjutkan aktivitas bersama tim tangguh TMB RRI Mataram yang banyak banget PR-nya, standby tiap hari, penuh resiko, kadang manjat pemancar tower yang tinggi itu.
2: Selain pemancar listrik juga.
1: Betul, ya yang pasti kami selalu mendoakan Pak WK dan tim. Jajaran tim di TMB selalu sehat di tengah tantangan kerja yang cukup banyak tuntutan ini. Dan yang pasti selalu mengutamakan keselamatan kerja ya Pak ya. Baik, demikian untuk pendengar yang sudah bergabung di

0: kalau RRI jawabannya sudah ini, sangat ya, jelas sekali.
1: Kita
0: begitu
1: berharap ya,
0: ya
1: kedepannya jauh lebih clear lagi terdengar RRI Mataram di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat.
0: Dan ini masukan dari masyarakat juga sangat penting, kami apresiasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Katim TMB bahwa info-info semacam ini kami sangat terbuka dan sangat nantikan tentu saja, karena gak bisa tiap hari juga kan timnya mapping begitu ya. Nah masyarakat lah yang sebagai pemantau di lapangan ini. Betul. Bisa menghemat gitu kan, menghemat energi, efisiensi, betul, menghemat waktu. Jadi RRI bisa terus bergerak. Dan sebagai catatan informasi juga bahwa tim kami dalam hal ini tim bidang TMB itu selalu standby, selalu monitoring gitu ya.
1: Setiap hari,
0: setiap saat, setiap waktu, agar ada gerak cepat setiap ada kendala-kendala begitu ya. Baik, sekaligus kami akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan.
1: Saya Andi.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Made Wijaya Kusuma, juga tim lainnya, Bung Adilan sebagai pengarah acara dan gatekeeper, serta Bung Zohrul Himam di multimedia. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan Komisi 5 DPR RI memberikan respon positif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak tersebut. Menurut Iqbal, proyek dengan nilai sekitar 3 hingga 3,7 triliun itu akan dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Ia menegaskan pembangunan jalur ini jauh lebih realistis dibandingkan pembangunan jalan tol yang membutuhkan biaya sekitar 27 triliun rupiah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kembali lagi kita bersua di udara. Kali ini dalam program Beranda Asta Cita, ruang wicara yang menghadirkan wawasan, menghadirkan edukasi serta inspirasi seputar hari ini, khusus pengaruh utamaan gender dan juga isu-isu sosial yang sedang hangat di sekitar kita. Selama kurang lebih 45 menit ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah topik yang cukup menarik dan krusial bagi masa depan generasi muda bangsa kita ini ya. Di mana tema kita hari ini yaitu tentang peran pemuda mencegah perkawinan anak. Bagaimana anak muda ini bisa mengambil peran aktif dan menyuarakan pencegahan pernikahan dini. Jadi rasanya jangan Anda beranjak di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, yang bisa Anda simak melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 MHz dan juga melalui AM 855 kHz. Dan dapat Anda tonton secara langsung juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Kalau kita berbicara mengenai perkawinan anak, ini yang masih menjadi tantangan mendasar yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Bukan cuma pemerintah doang atau orang tua, tapi anak muda sendiri ini memegang peranan kunci sebagai agen perubahan lewat ide-ide kreatif mereka, edukasi sebaya, serta keberaniannya tentu saja untuk menyuarakan hak-hak anak. Pemuda di Nusa Tenggara Barat ini banyak yang mulai mengambil langkah nyata. Salah satunya pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Mataram, sosok muda berprestasi yang aktif bergerak dalam isu ini. Selamat siang lah ini ya. Selamat siang Adelia Najwa Rahmadianti.
2: Selamat siang,
1: apa Mbak. Apa kabar? Ini panjang banget namanya. Kak Apriana manggil apa ya?
2: Boleh Wawa aja.
1: Oh, Wawa. Adelia Najwa Rahmadianti gitu ya, manggilnya Wawa. Cukup singkat dan mudah untuk disebut ya. Wawa ini adalah salah seorang pemenang Wikiton Pernikahan Usia Anak, Wikiton Buah Ate, Bahasa Ibu Wiki NTB. Betul?
2: Betul.
1: Sekaligus fasilitator Dewan Anak Mataram.
2: Betul.
1: Wow, ini kece sekali ini ya jabatannya. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Kak Wawa.
2: Terima kasih
1: atas prestasinya di Wikiton Buah Ate. Boleh diceritain dikit Wikiton ini, Wikiton Buah Ate ini semacam organisasi atau perlombaan pencarian bakat atau seperti apa?
2: Oke, sebelumnya makasih banget Mbak udah dihadirkan di sini untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah, untuk para pendengar yang ada di rumah. Sebelumnya tadi udah dimention nama saya Wawa, saat ini saya juga masih berstatus sebagai mahasiswi. Dan untuk Wikiton sendiri itu adalah sebuah, bahasanya itu adalah Wikiton Partisipasi Publik. Nah, itu gimana sih? Dan di Wikiton untuk saya pribadi, saya ini adalah salah satu pemenang dari Wikiton ketiga. Jadi untuk sepanjang tahun ini, dari tahun sebelumnya itu udah ada 5 Wikiton.
1: Dan untuk yang sudah, Wikiton berarti udah 5 tahun dong?
2: Enggak. Jadi dia 3 bulan sekali.
1: 3 bulan
2: gitu.
1: Sekali. Oke.
2: Nah, kalau untuk Wikiton itu sebetulnya adalah sebuah platform di mana kita itu dari inisiasinya adalah Bahasa Ibu NTB. Jadi dari Bahasa Ibu NTB ini membuat sebuah perlombaan, tapi perlombaannya itu berupa sebuah opini melalui platform digital. Digitalnya itu, jadi kita sebagai seorang pemuda yang ingin mengeluarkan pendapat, suara kita tentang beberapa topik gitu yang sedang diselenggarakan, itu bisa memulai dengan mengirimkan sebuah opini tentang pendapat kita. Nah, disinilah Wikiton ini hadir gitu untuk mengumpulkan opini-opini dari seorang pemuda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lalu kita mengeluarkan pandangan kita, pendapat kita, bahkan salah satunya adalah akan menjadi sebuah policy brief untuk pemerintah nanti ke depannya.
1: Keren.
2: Jadi enggak hanya kita mengeluarkan ide-ide nih, apalagi Gen Z sekarang kan kayak banyak banget
1: yang nyiapinnya gitu yang ada di isi kepalanya gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi yang diakomodir beberapa gitu ya. Tapi kalau di Wikiton ini mengakomodir semua ide-ide anak muda gitu.
2: Ya, jadi kita itu akan tergantung dengan topiknya. Karena kebetulan untuk saya sendiri itu namanya buah ate. Buah ate itu kayak bahasa Sasak.
1: Bahasa Sasak itu
2: buah hati gitu ya. Nah, dari buah ate ini tentang topik pernikahan usia anak. Gimana nih pandangan kami sebagai pemuda untuk menahan atau memberantas tentang isu pernikahan usia anak ini untuk bisa menurun gitu di Nusa Tenggara Barat. Jadi di situ ketika topik kami luncurkan ada perlombaan. Ini sekaligus cerita kali ya, Mbak.
1: Boleh. Saya tungguin sampai subuh.
2: Oke. Jadi di awalnya itu kayak, apalagi kita nih yang pemuda-pemuda punya energi luar biasa untuk mau berbagi ide kita. Jadi ketika saya melihat ada nih muncul di Instagram gitu, ada perlombaan Wikiton partisipasi publik. Apa ya? Apalagi kata Wikiton ini kayaknya agak asing ya di telinga kita, terutama saya pribadi gitu. Oh, ternyata Wikiton ini adalah ketika suara-suara pemuda ini dicari, dikumpulkan menjadi satu, kita punya ide, kita punya risalah kebijakan yang ingin kita tawarkan gitu untuk pemangku kebijakan. Disitulah pendapat kita tentang pernikahan usia anak, khususnya dengan topik buah ate ini, bahwa oh ternyata pandangan pemuda ini seperti ini ya gitu. Jadi kita akhirnya mengirimkan, kita buka website. Jadi pengumpulan topiknya itu melalui website, Mbak. Jadi bahasa Ibu Wiki ini itu inovatif dengan berupa website. Jadi kita mengeluarkan opini kita, mengetik dengan maksimal 250 kata. Jadi sangat singkat. Jadi lebih ke yepingnya kita gitu. Tapi punya dampak yang luar biasa ke depannya.
1: Tapi awal mulanya kamu tertarik dengan isu pencegahan perkawinan anak ini sampai kemudian aktif di Dewan Anak untuk menyuarakan ini tuh apa awal mulanya?
2: Awal mulanya itu kebetulan untuk diriku pribadi, Mbak, aku sudah di Forum Anak atau Dewan Anak itu 5 tahun.
1: Oh, jadi dari berapa itu?
2: Dari SMP.
1: SMP. Nah, itu apalagi dari SMP.
2: Jadi dari SMP kelas 9, alhasil karena udah sering banget bertemu dan juga bermain-main dengan dunia anak, isu anak gitu. Jadi lebih concern ke situ. Jadi kayaknya harus ikut deh, harus berperan deh di sini. Karena enggak tahu ya kesempatan mana nih yang akan membawa kita ke kesempatan hari ini bisa hadir lagi di Pro 1 gitu. Jadi di situ karena ngelihat topiknya sangat relevan dengan kebiasaan dan keseharianku sehari-hari, jadi kayaknya bagus nih, apalagi dengan latar belakang mengangkat topik ini atau bisa menyusun opini itu karena dari cerita-cerita di Forum Anak gitu.
1: Oh, kalau di lingkungan sendiri itu emang ada yang nge-trigger Wawa akhirnya untuk concern di isu pernikahan anak ini, pencegahan pernikahan anak. Ada pengalaman mungkin keluarga, teman sendiri?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Jadi kalau untuk Forum Anak atau Dewan Anak Mataram tuh karena kita langsung di bawah LPA Mataram. Jadi kadang karena peran anak itu adalah 2P, pelopor dan pelapor. Dimana anak-anak tuh kadang masalah-masalah atau kasus yang masuk ke LPA Mataram atau pemangku kebijakan lainnya tuh berasal dari anak-anak, Mbak. Jadi mereka yang cerita, "Ih, Kak, teman saya ada yang mau nikah nih. Ih, Kak, teman saya ada dilariin nih. Ih, mohon bantuannya dong," gitu. Jadi kadang teman-teman itu, adik-adik yang ada di Dewan Anak Mataram itu bercerita ke kami. Dan khususnya di zaman saya itu lumayan banyak ya, Kak, di waktu-waktu
1: kasus-kasus
2: betul,
1: itu,
2: waktu-waktu COVID.
1: Oh, gabut ya kalian.
2: COVID,
1: chatting rumah mager.
2: Chatting-chatting, mending merari deh gitu. Jadi lumayan sih, Mbak, untuk melihat pengalaman teman-teman yang ngelihat kalau mereka tuh lebih milih menikah dengan faktor-faktor di luar yang menjadi pemicu mereka untuk mengambil keputusan beresiko seperti itu.
1: Ini sepengalaman Wawa nih kan, berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman terutama di Dewan Anak. Itu gimana sih persepsi mereka terhadap perkawinan anak sebenarnya selama kamu berinteraksi dengan sesama remaja ini?
2: Persepsi kami sebagai seorang remaja gitu, anak-anak dan juga pemuda, itu sangat mengkhawatirkan dan sangat disayangkan. Karena kita lihat kalau di usia kita sekarang ini harusnya kita bisa melakukan banyak hal,
1: produktif gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul. Masa fase-fase kita produktif, banyak hal yang bisa kita lakukan di usia muda ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali faktor yang melatar belakangi teman-teman itu mengambil keputusan yang beresiko seperti menikah usia anak gitu. Dan dan dari teman-teman itu banyak yang faktornya yang kadang bisa dibelas bahasanya, ada juga yang terlanjur menikah karena ada kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagainya. Jadi itu sangat menjadi concern yang seharusnya bukan anak-anak aja nih yang mikirin, kita juga butuh bantuan orang dewasa, pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan gitu. Karena anak-anak batasnya cuma bisa mencari ide, memberi saran, karena bukan kapasitas anak-anak gitu untuk mengambil kebijakan. Tapi karena ini menyasar anak-anak, yang pastinya anak-anak harus dilibatkan gitu dalam pembangunannya.
1: Tapi rata-rata teman-teman sebaya, seusia Wawa itu sebenarnya worry gak sih dengan isu ini, atau gimana faktanya?
2: Worry banget sih Mbak, tapi namanya lagi-lagi kapasitas kita hanya sebatas worry ya.
1: Okay,
2: hanya sebatas
1: dan karena memang masih anak-anak dianggapnya.
2: Betul.
1: Gitu, pemikirannya juga masih sebatas itu ya. Tapi bukan artinya kita membatasi pemikiran-pemikiran anak muda ini gitu ya. Tapi powernya itu yang
2: betul,
1: yang memang butuh intervensi dari orang-orang dewasa dan berwenang itu ya.
2: Betul sekali.
1: Tapi balik lagi ke Wikiton ini, kenapa milih kompetisi ini gitu untuk bisa merasa mengakomodir ide-ide kamu gitu, terus yang bisa mewakili teman-teman kamu sesama remaja. Kan banyak kompetisi-kompetisi yang lain.
2: Betul sekali Mbak, karena kayak jatuh cinta pandangan pertama gitu.
1: Kalau anak muda begini
2: ya, ya. Kayak jatuh cinta pandangan pertama di postingan feednya Bahasa Ibu NTB gitu. Kayak ngelihat, kayaknya ini bakal menarik banget kalau ide kita bisa diterima dengan baik, apalagi difasilitasi oleh Bahasa Ibu NTB Wiki. Dan endingnya seperti ini, buktinya teman-teman bisa menjadi membawa kesempatan untuk saya pribadi hadir di Pro 1 untuk membawakan ide yang kemarin sempat, yang padahal cuman sambil tiduran juga bisa gitu kita tulis opininya. Dan ternyata Bahasa Ibu NTB ini bisa membawa kesempatan yang luar biasa untuk kita jadi menjembatani dan merangkul anak muda dengan penuh Mbak, karena kita gak hanya sebatas mengeluarkan ide, tetapi kita itu didampingi sampai berdialog dengan pemangku kebijakan. Jadi gak sebatas kita mengirimkan ide ke websitenya, bukan hanya sebatas meningkatkan engagement, tapi kita juga diajak, diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pemangku kebijakan atau penggiat yang ada di isu tersebut. Jadi kita sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bahasa Ibu Wiki NTB. Terima kasih juga Eco Foundation, juga itu memberikan kita ruang yang luar biasa untuk bisa mengembangkan ide kita. Jadi anak muda itu merasa punya ruang nih, ruang aman
1: dan didengar juga gitu.
2: Didengar,
1: ya.
2: Betul.
1: Dulu kayak
2: sekali
1: campaign awalnya ikut di kompetisi ini, apa yang disuarakan oleh Wawa?
2: Untuk saya pribadi, judul topik saya itu adalah ketika pernikahan usia anak itu menjadi cermin retaknya peran orang tua dan pendidikan.
1: Wow,
2: berat banget ya.
1: Gitu ya, ngegambar banget gitu ya. Jadi memang melihat dari sisi orang-orang di sekitar yang harusnya ikut berperan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kecewaan apa di situ yang melatar belakangi akhirnya ide itu yang kamu kampanyekan?
2: Oke, topik ini atau ide ini dengan judul cermin retaknya peran orang tua dan pendidikan. Karena ngelihat dari rata-rata teman-teman yang bercerita di belakang, baik itu di Dewan Anak Mataram atau sebagainya, kita itu kadang sering nih Mbak sosialisasi tentang kenakalan remaja. Tapi kita jarang membahas tentang kelalaian orang tua.
1: Yang ada orang tua di rumah kurang memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
2: Betul sekali.
1: Terlepas dari tuntutan zaman segala macam, ini kan banyak faktor gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kehadiran orang tua ini yang dirasa kurang gitu ya.
2: Tapi ini tidak berarti untuk keseluruhan, tetapi dengan data-data dan juga pembicaraan di forum itu bahwa kelalaian orang tua ini juga sebuah topik yang hangat loh untuk kita bahas.
1: Dan ngaruh banget pastinya.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Karena gimana pun adik-adik itu besarnya di lingkungan sekitar dan lingkungan terdekatnya adalah keluarga.
1: Keluarga, betul. Kalau menurut Wawa, seberapa efektif sih sebenarnya komunikasi antar sesama anak remaja gitu, peer to peer, dalam menyampaikan bahaya atau dampak dari pernikahan usia remaja atau usia anak ini dibandingkan kalau ini disampaikan oleh para orang tua, orang-orang senior seperti tante ini ya. Seberapa efektif sebenarnya ini disampaikannya oleh sesama remaja seperti kalian gitu?
2: Oke, sangat efektif Mbak. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata teman-teman saat ini daya fokusnya, misal kalau kita sosialisasi nih ya, itu teman-teman di sekolah itu daya fokusnya sudah menurun, bahkan untuk 30 menit melihat orang berbicara
1: pertama
2: di depan
1: itu udah boring gitu ya.
2: Udah boring banget.
1: Ini pasti ibu-ibu, bapak-bapak ini masih nasihat mulu gitu ya.
2: Betul. Hmm. Jadi dengan pendekatan dari teman sebaya, peer educator gitu, 2P dari teman-teman yang usianya tidak jauh berbeda, itu lebih lebih nampol, lebih enak nerimanya.
1: Kayak mereka ketemu teman aja.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi bahasanya juga lebih enak, tapi
1: lebih nyambung,
2: tidak menutup kemungkinan juga Mbak, kita butuh masukan juga dari para senior dan sebagainya. Tapi mungkin yang menjadi bahan evaluasi dari saya pribadi juga, ketika untuk anak-anak sekarang, apalagi sekarang udah gen beta ya, gen alpha, gen beta,
1: belum
2: gen
1: kelar akhir. Kita ribet sama gen alpha, sudah ada gen beta aja,
2: gen
1: gitu
2: beta.
1: Ya Allah.
2: Jadi kayaknya pendekatannya juga harus dimodifikasi gitu. Nah, salah satunya cerita lagi. Salah satunya adalah dari opini-opini kami sebagai sebuah pemenang nih dari Wikiton ketiga buat AT itu, kita itu mencanangkan, dan alhamdulillah makasih banget lagi bahasa ibu NTB sudah memberikan kita kesempatan untuk sebuah perpustakaan keliling Mbak. Perpustakaan keliling Sopo Angen di Genggelang. Jadi disitulah kami mengimplementasikan ide kami, terrealisasi di sana. Dan juga ada board game dan juga kampanye digital. Jadi ide kami benar-benar ada hasilnya nih, ada rupanya. Jadi kayak gitu, kalau dari teman-teman lihatnya, kalau kita sosialisasi bukan cuma bicara-bicara, kita butuh media juga untuk berbicara ke teman-teman, mengikuti zaman mereka.
1: Keren, keren. Oke, kita sapa yang ada di YouTube channel RRI Mataram Official. Waktu ternyata noleh banyak udah ya yang
2: malu
1: menyampaikan ini, apresiasi semangat Kak Wawa dari Walisat Tanaya, kemudian let's go Wawa. Semangat jadi pelopor dan pelapor. Oh, ini banyak banyak supporternya ya yang sedang join. Halo, ada Aprica, kemudian masih perlu banyak anak muda seperti Wawa, ini kata Pak Hendra Guna. Kemudian Wawa-Wawa selanjutnya besok hadir lewat Wikiton.
2: Amin.
1: Ya, amin. Ya, ini ada Bini Afifi Wawa siapa gitu ya. Pemilik akun lainnya juga pemuda yang sangat aktif dan menanggapi dan berusaha menyelesaikan isu sosial. Oke nih, orang-orang tua juga jangan berpangku tangan gitu dengan hadirnya anak-anak muda ini. Bisa jadi inspirasi, dan kita juga mendapatkan informasi-informasi baru tentang apa yang memang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga kita nggak ada kata terlambat nih sebagai generasi senior gitu. Betul. Untuk melakukan perubahan, bahwa oh ini loh anak muda butuhkan, atau ini loh yang terjadi pada diri mereka yang kadang-kadang mereka nggak sampaikan ke orang dewasa ya. Gitu ya, mereka banyak bicara ke sesamanya yang nggak bisa mereka utarakan ke orang-orang terdekatnya gitu. Ya, berarti ada metode-metode yang tidak terlalu rumit rasanya untuk menyampaikan sesuatu, entah itu campaign atau edukasi atau ajakan kepada sesama remaja kalian gitu ya. Karena memang udah sesamanya lah seusianya. Betul. Jadi bahasanya, ekspresinya ya udah tahu seperti apa yang teman-teman kalian butuhkan. Natural aja sih sebenarnya.
2: Betul
1: ya
2: sekali.
1: Dibanding kalau ada generasi-generasi yang lebih senior, lebih terlalu birokrasi, kemudian bahasa-bahasanya juga kadang-kadang kayak bahasa-bahasa yang menurut mereka itu gak nyambung gitu ya. Tapi kalau soal aktivitas Dewan Anak Mataram ini, program atau langkah-langkah konkret apa aja yang udah dilakukan atau bahkan sekarang sedang dilakukan untuk mengedukasi anak-anak muda di Kota Mataram?
2: Oke, untuk Dewan Anak Mataram sendiri kebetulan berdiri sejak tahun 2008, Mbak.
1: Oh, udah cukup
2: jadi,
1: lama ya.
2: Jadi cukup lama, sudah bukan usia anak lagi bahkan.
1: Betul,
2: Dewan Anak ya.
1: 28 tahun berarti ya.
2: 18,
1: Mbak.
2: Oh, 18
1: ya.
2: 2008.
1: Waduh, ini pakai metode hitungan baru ini. Oke, okay, udah 2008 cukup lama lah ya.
2: Dan untuk di programnya untuk saat ini itu ada Dam Goes to School. Jadi kemarin saat mengisi MPLS. Jadi kita hadir ke sekolah untuk bersosialisasi, dan yang sosialisasi adik-adik. Jadi usia anak ke usia anak, teman sebaya mereka, dengan metode wayang botol. Dan wayang botol ini juga yang saya taruh ke dalam opini saya sebagai sebuah implementasi. Jadi ketika berbicara dengan adik-adik, kita pakai wayang botol. Jadi wayang botol itu dari adik-adik buat sendiri, dari botol bekas, lalu mereka cat, mereka buatin jahitin bajunya, dan mereka berdialog, bahkan mereka yang buat naskah juga. Jadi murni dari anak-anak untuk anak. Jadi ketika kami coba metode ini dari tahun lalu, MPLS tahun sebelumnya, kita lihat, oh adik-adik itu lebih antusias menerima menerima ide baru, menerima ilmu baru gitu. Hmm. Mereka lebih banyak berbicara, bahkan bertanya. Jadi kadang kasus-kasus yang diterima juga atau isu-isu yang kami terima itu dari hasil kita berkunjung ke sekolah. Jadi sekolah ketika kita berkunjung ke sana dengan metode wayang seperti ini, kayak kita menceritakan kalau nikah usia anak begini loh guys, kalau kena bullying kita harus melapor kemana ya gitu. Jadi mereka lebih terbuka untuk berbicara dan ekspresif. Nah, dengan metode-metode ini kita gunakan pendekatan yang lebih oke ke teman-teman, apalagi dengan sebuah permainan edukatif gitu. Jadi nggak melulu tentang mereka harus mendengarkan orang yang ada berbicara di depan, enggak. Kadang kita memberikan kesempatan ke mereka sendiri yang berbicara, ke teman-temannya.
1: Kalau kita bicara generasi sekarang ya, mereka ini kan sangat dekat banget sama platform media sosial.
2: Betul.
1: Bahkan mereka itu hari-harinya mungkin sekian persen tuh banyakan di platform media sosial ya. Nah, bagaimana Wawa dan teman-teman di Dewan Anak ini atau di komunitasnya itu mengemas isu berat ini supaya bisa diterima dan sampai kepada anak-anak sebaya, para remaja, tapi tanpa mereka merasa digurui dengan anak-anak seusianya yang sama gitu.
2: Oke, untuk pengemasannya kadang kita itu kumpul di sekret gitu, atau kadang ketika kita keluar berkunjung, dan syukurnya sekarang kita sedang digandeng oleh beberapa kayak seperti bahasa NTB gitu, menggandeng kami. Itu kita mencoba mencari bahwa mereka tahu nggak ya isu sekitar mereka seperti apa, apakah mereka sadar ada isu seperti ini. Jadi pembicaraannya itu dua arah, nggak hanya kami yang berbicara sebagai orang dewasa, tapi teman-teman juga berhak untuk bersuara gitu. Kak, ternyata isu ini termasuk masalah ya di sekitar saya. Karena tiap tahun dari forum anak itu kita menginisiasikan harus ada suara anak. Jadi mereka ada forum khususnya, dan di situ isinya anak-anak aja. Jadi mereka sendiri yang membuat risalah kebijakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak dan juga kepentingan mereka gitu. Jadi untuk di tahun ini juga Forum Anak sudah membuat sebuah suara anak yang endingnya juga ada di Suara Anak Indonesia. Kemarin juga sudah diselenggarakan Hari Anak Nasional di Gubernuran di depan pendopo, dan itu luar biasa sekali bahwa kami diberi ruang untuk bersuara, tetapi memang butuh evaluasi lebih lanjut dari suara ini apakah sudah terrealisasikan apa belum. Jadi ada sebenarnya untuk metode bermacam-macam Mbak untuk tiap kegiatannya. Kadang kita minta teman-teman itu, karena tipikal adik-adik kan itu berbagai ya Mbak. Ada yang mau berbicara caranya lebih nyaman, atau ada yang dengan menulis. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana karakter dari adik-adik tersendiri. Gitu.
1: Kalau masalah tantangan yang paling berat di lapangan itu yang dihadapi oleh Wawa dan anak-anak remaja Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Kota Mataram, apakah ada faktor ekonomi atau faktor budaya mungkin, atau ada tekanan-tekanan lingkungan atau dari keluarga gitu?
2: Oke, sebenarnya yang semua Mbak sebut adalah tantangan kami.
1: Banyak ya tantangannya
2: sebenarnya. Ya. Dan yang pasti kita butuh dukungan, karena lagi-lagi anak-anak dan pemuda itu kapasitas kami tidak sebanyak itu. Jadi kita tetap butuh dukungan dari ayah bunda pemangku kebijakan yang memiliki wewenang lebih di situ. Jadi lagi-lagi kami berharap kita ini bisa lebih dilibatkan dalam peran pembangunan kami. Jadi kita bisa berperan dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram gitu. Tetapi untuk sederhananya, kalau tantangan di kami sendiri itu lagi-lagi gadget ya. Adik-adik sekarang lebih banyak ke gadget, dan teman-teman untuk generasi sekarang itu tantangannya lebih ke attitude juga. Itu lagi-lagi
1: etika, gitu ya.
2: Tapi kita tidak bisa mulu-mulu menyalahkan anak ya, lagi-lagi karena mereka pasti,
1: mereka juga mengadopsinya dari lingkungan.
2: Betul.
1: Kan dari rumah. Tadi itu ada kan di program Halo RRI, ada salah seorang dari orang tua menyampaikan bahwa pendidikan itu sebenarnya enggak 100% dari sekolah, yang lebih banyak itu dari rumah. Nah, teman-teman kalian tuh kalau bersuara pasti keluhannya apakah memang kurang hadirnya orang tua? Bukan enggak ada loh, orang tua kan ada gitu, tapi mereka hadir dalam kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya, bukan cuman dari sisi ekonomi ya. Mungkin ada yang merasa saya udah fasilitasi kok semuanya segala macam, dari apa enggak ada yang kurang. Tapi apa sih sebenarnya yang anak muda butuhkan sekarang ini kalian sebagai anak bangsa?
2: Oke, betul, itu salah satu isu yang lagi kita concernin banget tentang fatherless. Jadi peran seorang ayah dan juga orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu lain itu perlu gitu diperhatikan. Dan yang kami butuhkan saat ini adalah kalau kita bicara tentang anak, yang pasti didengarkan. Didengarkan. Jadi tapi bukan hanya didengarkan aja, tetapi dibantu untuk merealisasikan ide mereka. Karena namanya anak sekali tidak didengar kayak ih langsung ngambek, ih ide saya enggak didengar, enggak mau lagi deh gitu.
1: Tapi ada enggak sih pengalaman Wawa dan teman-teman ketika misalnya hadir di satu forum, diminta untuk sosialisasi atau edukasi, ada enggak sih orang dengan tatapan pandangan yang underestimate anak-anak nih yang ngomong, ada gak sih kalian mengalami hal-hal kayak gitu sampai saat ini? Masih ada gak?
2: Untuk saat ini sudah berkurang, tetapi sempat ada pengalaman seperti itu. Dan kami sebenarnya itu di luar kendali kita juga ya. Kalau memang ada pandangan bahwa kok anak-anak sih yang bawa materi kayak gini gak cocok nih. Nah, disitulah kami mengambil kebijakan. Kita ngambil kayak, oh berarti cara jalan keluarnya kita harus ada tambahan nih sosialisasi. Kalau sebenarnya kalau kita sosialisasi dari anak ke anak, teman sebaya, itu lebih dekat loh gitu. Jadi ya mungkin yang memiliki pandangan underestimate ini ke kita itu ya mereka-mereka yang memang belum sepenuhnya paham tentang anak gitu. Jadi gak apa-apa.
1: Apakah itu Anda yang mendengarkan? Mudah-mudahan mindsetnya kedepannya berubah ya. Kalau soal dukungan, itu bentuk dukungan yang seperti apa yang saat ini paling dibutuhkan sama anak-anak, khususnya anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini, dari pemerintah daerah atau mungkin dari lembaga edukasi yang kalian perlukan, atau dari masyarakat umum, supaya gerakan pencegahan ini makin solid gitu.
2: Oke, mungkin untuk dukungan terkhusus dengan hasil implementasi kami yang sudah terrealisasikan gitu. Dan dari pemenang Wikiton itu kita alhamdulillah ada dukungan juga dari pemerintah. Kalau dan kolaborasi juga dan rangkulan dari Bahasa Ibu NTB, kita ada perpustakaan Sopo Angen. Jadi perpustakaan keliling di Genggelang, Sopo Angen. Nah di situ adalah ide di mana adik-adik itu juga butuh waktu, waktu yang luar biasa, waktu emas dengan orang tua. Jadi di situ diharapkan bahwa kita dari orang tua juga memiliki waktu luang, setidaknya dalam satu minggu itu memberikan waktu satu jam nih buat adik-adik.
1: Satu minggu cuma satu jam permintaannya
2: aja deh, gitu, ya? Setidaknya kalau bisa. Nah disitulah perpustakaan ini hadir agar orang tua atau ibu itu bisa membaca dengan anak.
1: Nemenin gitu ya.
2: Karena bagaimanapun untuk memberantas pernikahan usia anak ini, terutama adalah ketika adik-adik itu punya ruang untuk bermain. Karena kadang kita lihat nih Mbak, kalau di pusat kota kadang ruang bermainnya tuh kurang, atau bahkan menyasar-menyasar ke pinggir, ke desa dan sebagainya, bahkan ruang bermain anak itu tidak ada.
1: Hampir gak ada.
2: Lebih banyak ke gadget gitu.
1: Kalau enggak nongkrong-nongkrong gitu ya. Oke, baiklah.
2: Jadi ya untuk dukungan sebenarnya tidak hanya ke pemerintah tetapi ke orang tua juga. Karena bagaimanapun adik-adik dan anak-anak itu besar dan tumbuhnya itu dari lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarga. Dan mereka akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang dewasa, karena mereka hanya menerima. Tetapi yang menyayangkan adalah mereka menerima tapi tidak ada arahan kemana nih apa yang mereka tiru tersebut. Dan disitulah hadir bahwa opini-opini kami sebagai pemuda ini harapannya tidak hanya sekedar menjadi opini, tetapi bisa menjadi sebuah, kita saling bantu-membantu antara anak muda, pemerintah, bahkan pemangku kebijakan lainnya. Itu sih yang diharapkan. Jadi orang tua juga sangat berperan penting di sini.
1: Tadi dukungan standarnya itu orang tua hadir tadi di salah satu program perpustakaan itu bentuk betul. Yang nyata dan sangat-sangat sederhana. Betul. Masa gitu doang gak bisa gitu ya pikirannya. Tapi kalau dukungan-dukungan lainnya yang misalnya kalian butuhkan di Dewan Anak ini untuk menjembatani teman-teman kalian yang lain menanggapi isu-isu pernikahan anak ini, apa kira-kira? Apakah ada dukungan pengadaan satu tempat atau apa gitu?
2: Oke, untuk itu sebenarnya dari teman-teman itu sudah ada suara anak. Dan di situ rata-rata isu yang selalu naik adalah pernikahan usia anak ini. Selalu menjadi isu prioritas gitu. Dan selain itu mereka kalau kita lihat karena suara anaknya sudah ada, kami berharap bahwa suara anak ini tidak hanya sekedar dibaca dan juga didengarkan, tetapi kita berharap ada tindak lanjutnya lagi. Bahkan di endingnya anak-anak juga berhak untuk mengevaluasi. Karena rata-rata kan mungkin untuk bicara anggaran tiap tahun sarana prasarana itu kan sudah kayak sudah ditargetkan seperti ini.
1: Udah ada pos-posnya gitu ya.
2: Nah, di situ diharapkan bahwa anak-anak juga terlibat dalam pembangunannya. Jadi untuk
1: jadi tahu apa yang dibutuhkan dalam entahlah itu bisa dianggarkan dan lain sebagainya, diajak bicara gitu ya untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak-anak sendiri supaya enggak miss gitu, yang enggak dibutuhin yang dinaikin gitu ya, sementara yang dibutuhkan tidak diakomodir gitu ya. Menarik. Baik, kita akan lanjutkan lagi kembali nanti pendengar di Beranda Asta Cita pagi hari ini. Silakan Anda masih bisa berkomentar atau mengobrol langsung sama Wawa. Kami buka line telepon di 0818

0: berani bersuara, tapi hanya tidak difasilitasi aja, kemudian mereka kurang media untuk di up gitu ya. Baik, jadi kita dukunglah anak-anak muda yang berani bicara, kemudian menyuarakan kreativitas mereka, seperti yang disampaikan oleh Pak siapa ini? Wali Santri ya. Kreatif tapi berisi. Ya, betul ya. Kemudian public speakingnya mantep banget Kak. Ya wajar lah dia pemenang ini kompetisi Wikiton gitu ya. Sebagai fasilitator Dewan Anak juga memang harus bisa berbicara dengan baik. Baik pendengar, silakan Anda masih bisa berinteraksi nanti setelah kita jeda beberapa saat sebelum kita lanjutkan, tetap di Beranda Asta Cita.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Bersihin Mas tadi.
1: Ini mungkin Mas kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar dalam Beranda Asta Cita pada siang hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Apriana Mahdan dan sahabat remaja kita yang luar biasa di Studio Pro 1 hari ini, salah satu fasilitator Dewan Anak Mataram, Adelia Najwa Rahmadianti atau Wawa. Wawa, karena isu yang memang lagi jadi prioritas dan sangat krusial sekali ini jadi pembicaraan dan jadi agenda utama juga tentang perkawinan anak ini ya, di mana peran pemuda sangat penting untuk juga terlibat dalam pencegahan isu perkawinan anak usia dini ini. Betul. Ya. Sebenarnya apa sih hasil-hasil ngobrol kamu sesama anak remaja ini dan sebagai fasilitator juga, rata-rata mereka akhirnya melakukan pernikahan di usia dini itu apa triggernya?
4: Oke, faktornya ya. Dan untuk faktor itu sebenarnya bermacam-macam, Mbak. Jadi entah itu dari faktor pendidikan, ekonomi, faktor so-

0: sosial gitu, bahkan faktor adat juga masuk ke dalam situ. Dan rata-rata untuk saat ini mungkin kalau kita lihat kalau di kota, di kota Mataram tersendiri, itu yang lebih banyak mengambil mengambil keputusan untuk perilaku berisiko seperti ini itu adalah mereka yang ingin, yang sudah putus sekolah dan segala dan semacamnya gitu. Dan di situ mereka yang berpikir untuk mau mengambil keputusan seperti itu ketika mereka sudah ada perilaku berisiko yang lainnya. Jadi rentetannya tuh, isu-isunya tuh berkaitan gitu. Jadi endingnya seperti mereka akan mengambil keputusan untuk menikah usia anak. Karena apa? Karena sudah terlanjur ada kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Dan itu adalah salah satu yang sangat disayangkan ketika juga saat ini mereka sudah bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke KUA gitu kan, ke pengadilan juga. Dan di situ ketika dispensasi itu kadang sehari tuh bisa lebih tuh, ada banyak. Dan di sini juga luar biasa sekali kalau ada juga banyak-banyak pemuda sebenarnya yang seperti Wawa, yang memang kadang kita tuh punya ide tetapi kita tidak punya media untuk hadir gitu. Kita belum punya fasilitas untuk muncul ke permukaan. Dan itu memang yang sangat disayangkan dengan faktor-faktor yang berbagai seperti ini. Karena bagaimanapun teman-teman yang mau mengambil keputusan tersebut itu sebenarnya butuh dampingan juga. Kita butuh ajak ngobrol lebih dalam. Kenapa sih mau menikah? Apa? Kenapa? Gitu. Kalau memang masih bisa kita belas atau masih bisa ada jalan keluar lainnya, itu akan lebih baik. Karena dengan mereka curhat ke teman sebaya, itu salah satu hal yang luar biasa untuk hadir, untuk mereka ingin didengarkan sebenarnya. Karena pasti ada latar belakang mengapa mereka mengambil keputusan tersebut. Dan dari faktor ekonomi, entah dari membantu karena ngerasa kayaknya kalau nikah gitu ya. Kalau nikah kayaknya lebih enak deh,
1: lebih ngurangin ada beban orang tua. Bahkan ada orang tua gitu yang suruh anaknya cepat-cepat merari gitu ya.
0: Faktor sosial, faktor orang tua juga. Kayak ngerasa kalau nikah masalahnya udah selesai gitu. Padahal enggak. Jadi dari menikah itu, teman-teman menikah di bawah umur itu menimbulkan masalah baru sebenarnya. Ketika teman-teman sendiri, apalagi yang perempuan, belum siap secara mental dan juga fisik, bahkan yang laki-laki juga sebenarnya belum siap secara mental. Dan ketika teman-teman sudah berkeluarga pasti banyak sekali fase-fase yang tidak enak.
1: Tidak gitu seindah katanya seperti apa yang kalian bayangkan. Dengerin tante ya.
0: Dengerin guys.
1: Oke, jadi edukasi, pendampingan dan anak-anak remaja ini memang perlu diemong juga, perlu dipahami karakternya, perubahan mental mereka dari anak-anak remaja kan banyak sekali dinamikanya ya. Karena aku juga pernah jadi anak-anak gitu ya, seperti apa pendampingan orang tua, memahami bahasa-bahasa ngambeknya kita, ingin menyampaikan apa yang kita mau tapi kadang-kadang gak bisa dipahami, akhirnya kita ngambul, ngambek. Nah tapi ngambeknya ini sebenarnya harus dipahami dengan cara parenting. Orang tua juga meluangkan waktu, sekarang ada digital parenting. Bisa cari tahu di situ seperti apa sih memahami anak-anak, memberikan pendampingan kepada mereka di masa-masa ngambang gamangnya anak-anak ini ya. Karena ada fase-fase galaunya loh jadi remaja ya kan. Kayak udah jenuh sekolah, jenuh juga dapat PR, jenuh dapat beban tuntutan ABCD dari lingkungan, entah itu keluarga, tuntutan pergaulan dan lain sebagainya. Itu banyak banget, kompleks gitu ya. Dan emang dibutuhkan adanya pendampingan, adanya perangkulan. Paling dekat adalah ortu, keluarga. Kalau enggak, dukungan dari pemerintah melalui program-program, ada semacam wadah yang diikuti seperti Wawa ini juga penting. Karena yang bicara adalah anak sebaya, anak-anak gitu sebaya ya. Nah ini terakhir, apa pesan dan ajakan Wawa untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin mereka pengen juga sih sebenarnya berkontribusi gitu ya, tapi bingung harus mulai dari mana gitu.
0: Oke, mungkin untuk pesan teman-teman yang ada di rumah gitu, jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena kita gak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke masa emasnya kita. Dan jangan takut mengambil sebuah kesempatan tersebut, karena suara teman-teman juga berharga gitu. Jadi teman-teman jangan takut bersuara. Bahkan untuk teman-teman yang ada di rumah atau lagi nonton, atau ada yang lagi dikelilingi oleh masalah-masalah yang mungkin teman-teman bingung untuk cerita kemana. Jangan takut karena teman-teman tidak sendirian. Ada banyak sekali NGO-NGO, yayasan, bahkan komunitas yang siap merangkul teman-teman dengan ruang yang aman. Jadi sekiranya teman-teman ingin mengeluarkan suara teman-teman, pendapat teman-teman, jangan takut untuk bersuara. Karena yakinlah, meskipun ada 1-2 suara itu tidak diperhatikan, tetapi ada lebih banyak dari itu suara itu akan didengarkan.
1: Karena masih banyak telinga di luar sana dan betul, hati di luar sana yang akan mendengarkan sekali dan menampung apa yang menjadi pemikiran anak-anak di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ya. Dan harapan besar Wawa ini untuk anak-anak dan juga pemuda di Kota Mataram dan di Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan terkait pemenuhan hak-hak anak dan pencegahan perkawinan atau pernikahan dini ini.
0: Oke, harapannya, harapannya semoga dengan lahirnya salah satunya inisiasi dari Bahasa Ibu NTB dan juga Yayasan Eco Foundation, bahwa dengan ruang kami, ruang aman kami untuk mengeluarkan ide opini ini dapat melebarkan sayap juga, tidak hanya dari Wikiton, tetapi dari pemerintahan juga memberikan dukungan lebih. Dan alhamdulillah sudah ada, tetapi mungkin akan lebih optimal jikalau ada adik-adik atau anak-anak yang lebih luar biasa lagi untuk bisa bersuara lebih lantang dan juga bisa dilibatkan dalam peran pembangunan. Dan semoga dari hasil-hasil Wikiton ini, hasil implementasi itu dapat dinikmati secara bersama, karena tidak hanya kami yang akan memberikan manfaat, tapi kami juga menerima manfaat dari sekitar. Dan jangan lupa mungkin yang mau ke Perpus di Genggelang sekalian promo, boleh Mbak?
1: Boleh banget.
0: Boleh, boleh banget. Mungkin nanti teman-teman yang pengen hadir juga seperti saya pribadi, dan saya juga berterima kasih sekali karena sudah diundang ke sini. Dan ini adalah langkah awal sebenarnya, bukan sebuah puncak kesuksesan bagi saya. Dan untuk teman-teman yang mau datang ke Perpus itu bisa banget di Desa Genggelang, di KLU. Itu buka dari jam 8 sampai jam 5, tetapi ada isoma jam 1 sama jam 12 sampai jam 1. Dan mungkin kalau teman-teman yang punya ide, silahkan kita ayo berkolaborasi, karena saya pun tidak bisa untuk berdiri sendiri seperti saat ini. Kita butuh forum-forum yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan takut bersuara, karena ada banyak sekali yayasan atau orang-orang yang punya hati, punya telinga untuk mendengarkan kita. Jadi ketika kita sudah sekali gagal, itu adalah tangga menuju kesuksesan kita. Jadi jangan takut guys untuk bersuara, karena suara pemuda, suara anak-anak adalah suara emas untuk Indonesia.
1: Luar biasa, sepakat. Tapi bagi yang ingin menyumbang buku-buku, mengisi perpustakaan juga boleh ya.
0: Boleh banget.
1: Siapapun warga masyarakat, yang penting bukunya bermanfaat.
0: Betul.
1: Bukunya isinya bagus, baik, mengedukasi, silahkan boleh untuk menjadi relawan yang mengisi perpustakaan di Genggelang Ina ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, pendengar, bersama Adelia Najwa Rahmadianti ya.
0: Iya.
1: Fasilitator Dewan Anak Mataram sekaligus pemenang Wikiton Pernikahan Usia Anak Wikiton Bua Ate Bahasa Ibu Wiki NTB periode ketiga.
0: Ya, Wikiton ketiga.
1: Wikiton ketiga. Jadi kita belajar bahwa keberanian anak muda untuk bersuara dan beraksi ini adalah kunci utama kita dalam memutus rantai perkawinan anak. Ketika pemuda ini saling menjaga, saling mengedukasi, jadi ini akan semakin mudah untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
0: Betul.
1: Dan bisa setara tentu untuk bisa mewujudkan cita-citanya bareng gitu ya. Luar biasa Wawa, terima kasih banyak atas waktunya, inspirasinya yang luar biasa dibagikan di siang hari yang cukup jadi langsung cerah di cuaca dingin ini. Kehadiran Wawa ini membawa kehangatan bagi seluruh anak dan remaja di Nusa Tenggara Barat ya. Terus berkarya,
0: amin,
1: jangan menyerah. Dan mudah-mudahan bisa terus membawa dan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Nusa Tenggara Barat. Amin. Dan bisa terus menyuarakan suara anak di Nusa Tenggara Barat ya. Baik pendengar, Beranda Asta Cita kita akhiri. Dan jangan lewatkan Beranda Asta Cita dengan ruang-ruang yang lainnya sebagai wadah atau wacana mendatangkan edukasi dan juga inspirasi bagi Indonesia. Saya Apriana Mahdan dan juga narasumber saya yang cantik dan luar biasa Adelia Najwa Rahmadianti undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, jangan menyerah, selalu jaga kesehatan. Betul. Jadi yang terbaik, wujudkan cita-citanya dan Dan jangan lupa bahagia dong ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada ajang Porprov NTB, siswa SMA N3 Mataram berhasil menorehkan prestasi di sejumlah cabang olahraga. Di antaranya meraih medali emas cabang balap sepeda, juara umum cabang drum band, serta mencatatkan prestasi pada cabang akuatik dan bola voli indoor. Bagi kepala SMA N3 Mataram Yuspita Martiningrum, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sekolah mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul di ruang kelas, tetapi juga mampu bersaing di arena olahraga. Yuspita menambahkan, keberhasilan para siswa pada Porprov ini menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus membuka ruang bagi peserta didik mengembangkan bakat di bidang olahraga maupun seni. Menurutnya, prestasi tersebut juga membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan semangat berkompetisi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia di siaran kami Pro 1 RRI Mataram di NTB siang ini. Dan untuk tugasnya hari ini saya cukupkan sampai di sini untuk 27 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi. Setelah saya nanti akan ada rekan Koriatun Hafiza yang akan menemani Anda hingga NTB sore nanti. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram yang akan mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang mendengar saya Berusaha Tuhir Arima Taram, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Koryatun Hafiza, kali ini pendengar saya temani Anda hingga NTB sore nanti. Tuntas tugas saya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat berhari Senin. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat ya hingga tibanya waktu istirahat nanti. Dan pastinya di siaran Berusaha Tuhir Arima Taram, awal jumpa kita, nanti saya akan bagikan ragam informasi dan inspirasi untuk Anda. Informasi yang saya kutipkan pastinya dari rri.co.id ya. Jadi Anda juga bisa membuka, silakan rri.co.id untuk mendapatkan informasi terlengkap, terupdate dan teraktual, terpercaya ya. Ada informasi ekonomi, hukum, olahraga, kemudian juga tips-tips menarik lainnya bisa Anda baca juga dari hobi, kemudian budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata termasuk dan lain sebagainya. Bisa buka juga, silakan rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Si ini dari Perumbu Lo, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat yang memastikan penyaluran bantuan pangan tahap 2 tahun 2026 akan dimulai pada Agustus mendatang. Ini salah satu informasi yang membahagiakan tentunya untuk masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Jadi sebanyak sekitar 856.131 penerima bantuan pangan atau PBP akan menerima bantuan beras sekaligus untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Itu masing-masing 10 kg per bulan atau total 30 kg. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Dari pimpinan wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar mengatakan, seluruh penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 telah selesai 100% tanpa kendala. Dan saat ini, pendengar, Bulog tengah mempersiapkan distribusi bantuan tahap kedua.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagunya Bondan bersama Revet to Black, pendengar ekspresikan. Kalau generasi milenial pasti sudah identik banget sama lagu ini ya. Ada mungkin yang punya kenangan gitu ya, para generasi milenial, dengan lagu ini pada saat SMA dulu lagi booming-boomingnya, baru dirilis dan suka banget sama lagu-lagunya Bondan. Oke, semoga terhibur ya pendengar ya. Semoga memberikan semangat juga untuk Anda yang ingin bebas mengekspresikan diri Anda. Ya, semoga saja bisa ada ruang untuk mengekspresikan diri Anda ya. Oke, pendengar, saya melanjutkan informasi yang tadi. Jadi kapan sih akan disalurkan bantuan pangan tahap 2 ini untuk masyarakat? Jadi dari Kepala Bulog mengatakan, dari pimpinan wilayah Bulog NTB maksudnya, Marakamin Siregar mengatakan bahwa insya Allah pada Agustus akan disalurkan bantuan pangan tahap 2 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Jadi masyarakat akan menerima bantuan untuk 3 bulan sekaligus. Ia menjelaskan jumlah penerima bantuan pada tahap kedua tetap sama seperti penyaluran sebelumnya, yaitu sekitar 856.131 keluarga penerima manfaat. Namun berbeda dengan tahap pertama yang disertai bantuan minyak goreng, pada tahap kedua masyarakat hanya akan menerima bantuan beras saja. Jadi setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan, sehingga totalnya 3 bulan ini diterima sekaligus mencapai 30 kg untuk 3 bulan ya. Mara menyebut proses distribusi bantuan pangan selama ini berjalan lancar berkat sinergi Bulog dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga dari pihak desa juga. Dan ini tentunya juga menjadi kabar yang baik, kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bantuan pangan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian termasuk di Nusa Tenggara Barat.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Pendengar Perusahaan TRRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi merapat ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan perbarui informasi Anda dengan informasi olahraga nanti di pukul 12. Pendengar, kita akan bersama mendengarkan dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Jadi tetap bersama kami di Perusahaan TRRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-63 melalui gol Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija namun Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini.
2: I like the environment of the stadium, fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Mau kongsi kegiatan tentang ini, kita itu yang cukup kita punya banyak absiku.
4: Oh ya, seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Sampangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sudah sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah ke turnamen kan. Dan mau gak habis itu namanya buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Pendengar, saat ini memasuki pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, "Apa yang ada padamu?" Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku." Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. "Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak seluruh orang tua untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anaknya. Penempatan hingga pelayanan posko kesehatan menjadi pelajaran penting dari kejadian gempa Lombok Juli 2018. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak seluruh orang tua untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anaknya. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Menurutnya kehadiran orang tua merupakan pondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang sehat, bahagia, dan berkarakter. Ia menegaskan bahwa kebutuhan terpenting seorang anak bukan hanya pendidikan dan kebutuhan materi, tetapi juga kasih sayang dari keluarga. Karena itu seluruh anak NTB harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh perhatian.
1: Anak Nusa Tenggara Barat harus ceria. Dan ini tugas kita bersama untuk memastikan mereka bisa ceria gitu. Terpenuhi semua kebutuhannya. Dan kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan kasih sayang gitu. Karena itu pesan saya kepada orang tua, hadirlah buat anak-anak kita.
0: Iqbal menilai berbagai persoalan sosial yang dialami anak kerap berawal dari kurangnya pendampingan dan perhatian orang tua. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan di daerah dengan jumlah pekerja migran yang tinggi sehingga anak-anak membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, akan terus menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan anak, termasuk pengembangan sekolah rakyat di Lombok Timur. Program itu diharapkan mampu memberikan ruang pendidikan sekaligus pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Iqbal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang layak. Universitas Islam Negeri Mataram terus memperkuat langkah internasionalisasi dengan menargetkan kinerja 50 mahasiswa asing dari 7 negara pada tahun akademik 2026-2027. Kehadiran mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing kampus di tingkat global. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menyampaikan hal itu saat menyambut 5 mahasiswa asal Thailand di gedung Rektorat UIN Mataram. Menurut Rektor, meningkatnya jumlah mahasiswa internasional yang memilih UIN Mataram menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kualitas pendidikan dan layanan akademik kampus tersebut. Hingga saat ini sebanyak 13 mahasiswa internasional telah tiba di UIN Mataram untuk menjalani proses registrasi dan orientasi. Mereka berasal dari Afghanistan, Mesir, Sudan, Ghana, dan Thailand. Dalam waktu dekat, kampus tersebut dijadwalkan kembali menerima mahasiswa dari negara-negara mitra lainnya, sehingga total mahasiswa asing yang diterima pada tahun akademik ini mencapai 50 orang dari 7 negara. Universitas Mataram menawarkan berbagai inovasi akademik untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT Aman Mineral di kantor Bupati. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat berharap kepakaran UNRAM dapat mendukung program unggulan KSB Maju mulai dari pengembangan plasma sapi, budidaya pesisir, pariwisata berbasis masyarakat, penanganan stunting, hingga program Satu Desa, Satu Bank Sampah. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Mataram, Profesor Soekardi, memperkenalkan program Profesor Berdampak yang mendorong dosen, mahasiswa, dan guru besar terlibat langsung dalam pendampingan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. UNRAM juga menawarkan kolaborasi pendanaan operasional kuliah kerja nyata serta membuka peluang penyelenggaraan kelas magister dan doktor secara hybrid bagi ASN dan masyarakat di KSB. SMK Negeri 3 Mataram resmi ditetapkan sebagai SMK model pelaksanaan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artificial berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 24 tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat transformasi pendidikan vokasi yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Komitmen itu ditegaskan melalui rapat penyusunan program kerja tahun pelajaran 2026-2027 yang diikuti seluruh guru dan tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syafsyul Hadi menekankan pentingnya inovasi guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial agar pembelajaran selaras dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, menyatakan status sebagai SMK model merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui inovasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Program prioritas yang disiapkan meliputi penguatan teaching factory, penerapan pendekatan STEM, kolaborasi lintas mata pelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pengembangan media pembelajaran, materi ajar, dan asesmen. Persebaran calon siswa SD di Kabupaten Sumbawa tidak merata. Hal ini mengakibatkan sejumlah sekolah dasar di wilayah tersebut mengalami kekurangan peserta didik. Randy Pratama melaporkan.
2: Ya, kami akui bahwa ada sekolah-sekolah yang memang kekurangan murid.
3: Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa mengalami kekurangan peserta didik pada tahun ajaran baru. Kondisi ini dipicu persebaran calon siswa yang tidak merata karena sebagian besar orang tua memilih sekolah yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan, tidak ada sekolah yang menerima peserta didik melebihi kuota yang ditetapkan dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Namun, beberapa sekolah masih kekurangan siswa. Menurut Alwan, setiap rombongan belajar memiliki kapasitas maksimal 32 siswa. Karena itu, sekolah yang hanya menerima sedikit siswa baru tetap tidak melanggar ketentuan selama tidak melebihi batas kuota. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena banyaknya sekolah dasar yang berada dalam kawasan yang sama, sehingga calon peserta didik terkonsentrasi di sekolah tertentu, sementara sekolah lainnya kekurangan murid.
2: Ya, kami akui bahwa ada sekolah-sekolah yang memang kekurangan murid. Ya, jadi seperti itu, kekurangan murid. Ini juga menjadi perhatian kita untuk kedepannya sebagaimana supaya muridnya lebih besar dari itu. Karena kendala kita kan banyak juga sekolah-sekolah yang domisilinya sama. Nah, misalnya SD 8 dan SD 10 itu kan satu di Brambara. Nah, jadi itu mereka masuk di satu sekolah yang berdekatan sekolah tersebut. Ini kita tidak bisa hindari. Yaitu ada yang sekolah yang memang kurang siswanya, ada yang lebih siswanya, itu tidak bisa kita, karena domisilinya sama.
3: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan akan mengevaluasi persebaran sekolah menjelang tahun ajaran berikutnya. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan sekolah yang lokasinya berdekatan agar distribusi peserta didik lebih merata. Sementara bagi sekolah yang mengalami kelebihan peminat, Dinas Pendidikan menyiapkan sistem pembelajaran bergilir atau double shift, sehingga hak seluruh anak untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi.

0: Penempatan hingga pelayanan posko kesehatan menjadi pelajaran penting dari kejadian gempa Lombok Juli 2018. RRI Mataram menggarisbawahi penguatan kapasitas tersebut berdasar rangkuman atas berita-berita yang disiarkan beberapa hari setelah gempa bumi dan dialog kentongan baru-baru ini. Agus Santosa menyampaikan laporan selengkapnya.
1: 8 tahun sudah berlalu, cukup banyak rumah warga yang dulunya rusak sekarang sudah diperbaiki seiring bantuan perbaikan oleh pemerintah dan berbagai pihak di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan trauma pada penyintas gempa menjadi konsentrasi tersendiri untuk ditanggulangi di posko pengungsian oleh pemangku kebijakan. Tujuan dari perhatian itu untuk mencegah trauma berkepanjangan pada penyintas. Dr. Oksi Cahyo Wahyuni, Direktur Rumah Sakit Mandalika Nusa Tenggara Barat di Dialog Kentongan RRI Mataram 21 Juli kemarin mengatakan 5 jam setelah gempa mengguncang Lombok Timur dan sekitarnya, tim RSUP NTB sudah ada di lokasi di Rumah Sakit Lapangan di halaman kantor Camat Sembalun, Lombok Timur. Menurut Oksi, gempa Lombok 2018 termasuk gempa yang destruktif menimbulkan trauma mendalam bagi siapapun yang terdampak. Masalahnya, trauma fisik boleh cepat pulih, tapi psikis bisa mempengaruhi produktivitas seseorang.
2: Yang cukup berat juga, cukup mempengaruhi kehidupan mereka. Yang mereka mengalami luka, injury atau trauma fisik yang cukup berat tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Betul. Aktivitas dan produktivitas mereka. Sedangkan yang mungkin sebagian orang yang mungkin trauma fisiknya nggak berat, tetapi memiliki trauma psikis yang cukup berat. Nah, ini biasanya sangat panjang, membutuhkan terapi yang terus-menerus, ya, sehingga mereka harus dikuatkan kembali untuk menjadi manusia yang produktif.
1: Di tengah fasilitas yang terbatas, Oksi mengatakan sumber daya air bersih yang minim otomatis mempersulit proses pemulihan. Belum lagi tenda pengungsian yang padat memerlukan pakaian dan alat kebersihan. Berkaca dari itu, rumah sakit harus memiliki konsep mitigasi bencana, bukan hanya ketika gempa, namun pasien yang membludak sementara resource yang terbatas perlu diperhatikan. Miftahulin Ansari, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB yang juga narasumber kentongan mengatakan, BPBD melakukan penilaian kapasitas logistik sebagai antisipasi penanggulangan bencana gempa bumi. Evaluasi menunjukkan penanggulangan gempa 2018 merupakan kolaborasi antar pihak baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Di sini, edukasi memegang peranan penting dan simulasi bagi anak usia sekolah harus dilakukan, bahkan berlangsung di setiap sekolah.
3: Pertolongan pertama langsung itu memang segala fasilitas itu memang setelah kejadian gempa. Ada juga bantuan maupun ada dari pusat yang kita siapkan yang standby. Standby di kantor. Kemudian ketika terjadi hal-hal seperti itu, kita sudah siap.
4: Minimal,
3: bahkan minimal baik tenaga yang ada maupun fasilitas yang ada. Kita tetap juga melakukan simulasi. Simulasi terhadap dampak-dampak yang terjadi sehingga masyarakat cepat paling tidak menyelamatkan diri sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain di depan.
1: Penempatan hingga pelayanan posko kesehatan akhirnya menjadi pelajaran penting dari kejadian gempa Lombok Juli 2018. RRI Mataram menggarisbawahi penguatan kapasitas tersebut berdasarkan rangkuman atas berita-berita yang disiarkan beberapa hari setelah gempa bumi mengguncang Lombok akhir Juli 2018. Akibat kejadian itu, Puskesmas Bayan dan Senaru Lombok Utara merawat puluhan orang warga mengalami luka-luka karena terkena reruntuhan bangunan. Selain merawat yang luka, dua puskesmas ini juga merawat korban meninggal dunia. Berbekal pengalaman itu, penyiapan obat-obatan bagi ketahanan pelayanan kesehatan juga menjadi penting. Sebab Lombok Utara merupakan daerah bencana, maka harus ada genset dan instalasi pasokan air bersih yang mumpuni di setiap gedung pelayanan kesehatan. Belajar dari gempa Lombok juga, 6 puskesmas di Lombok Utara saat itu dalam kondisi rusak.
0: Di Kota Bima, Setidaknya ada 500 unit rumah masuk kategori tidak layak huni. Program Bedah Rumah merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian lebih layak. Berikut laporan Asyari.
4: Program Bedah Rumah untuk yang tidak layak huni adalah bentuk kehadiran pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu. Saat ini setidaknya ada 500 rumah di Kota Bima masuk kategori tidak layak huni. Wali Kota Bima Ar-Rahman menyampaikan program Bedah Rumah tidak layak huni tidak hanya diintervensi pemerintah melalui APBD atau BPN, namun juga bersumber dari zakat yang dikelola oleh Badan Zakat Nasional atau Basnas. Wali Kota juga mengungkapkan komitmen pemerintah Kota Bima dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah Kota Bima telah merencanakan penyaluran sebanyak 36 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tobo yang bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain program BSPS, pemerintah Kota Bima juga terus mengoptimalkan berbagai skema penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bedah Rumah, dukungan Basnas, serta pemanfaatan program Desa Berdaya agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.
5: Tahun sekarang, di luar Bedah Rumah ini ada bantuan pemerintah dalam bentuk PKH daerah yang tidak dapat Bedah Rumah tahun ini. Kita dahulukan, Ma. Kalau kurang nanti silakan komunikasikan kembali. Dilihat dipantau pembangunan 8 rumah ini, apa yang kita bantu nanti bisa aja kita carikan. Ya, ada 500 sekian rumah di Kota Bima ini. Kita bagi sedikit-sedikit. Alhamdulillah di Tobo ini dapat 38 rumah dari BSPS.
4: Wali Kota turut mengingatkan para lurah, ketua RT dan ketua RW agar lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungannya. Aparat kewilayahan diharapkan aktif mendata dan melaporkan warga yang membutuhkan bantuan sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang tepat.
0: Informasi olahraga, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB resmi berakhir dalam upacara penutupan di Gor Turide, Kota Mataram pada Sabtu 25 Juli 2026. Pada penutupan tersebut, Ketua KONI NTB Muri Hanapi memastikan Piala Bergilir Porprov akan menjadi milik Kota Mataram setelah berhasil meraih gelar juara umum 3 kali berturut-turut. Sesuai ketentuan, KONI NTB akan menyiapkan piala bergilir baru untuk pelaksanaan Porprov berikutnya.
6: Tentunya kami mengucapkan selamat kepada Kota Mataram yang 3 kali berturut-turut berhasil mempertahankan menjadi juara umum sehingga piala bergilir yang akan diserahkan oleh Bapak Gubernur akan menjadi milik Kota Mataram. Ini sesuai dengan ketentuan. Jadi pialanya ini tidak akan diserahkan lagi. Pada Porprov yang berikut, kita harus buat piala yang baru.
0: Keberhasilan tersebut menjadi catatan sejarah baru dalam pelaksanaan Porprov NTB, sekaligus mengakhiri penggunaan piala bergilir yang selama ini menjadi simbol persaingan antar daerah. Untuk Porprov mendatang, KONI NTB akan menghadirkan piala bergilir yang baru. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengajak seluruh orang tua untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anaknya. Penempatan hingga pelayanan posko kesehatan menjadi pelajaran penting dari kejadian gempa Lombok Juli 2018. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk, makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Sepro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar yang baru selesai makan siang. Ya, alhamdulillah ya, hari ini masih bisa makan. Alhamdulillah, kita syukuri apapun yang menjadi rezeki Tuhan hari ini. Maksudnya adalah kita masih diberikan kesehatan untuk menikmati makanan kita. Kita masih diberikan kemampuan untuk menikmati makanan kita. Oke, mendengar, selamat beristirahat juga untuk Anda. Saya sapa dulu nih yang sedang dalam perjalanan juga. Saling mengingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan ya. Semoga selalu selamat sampai tujuan. Pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Semoga menjadi suatu hal yang positif untuk menemani Anda. Semoga bisa memperbaiki mood Anda juga siang hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu yang kami ketengahkan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Ada anggapan yang mengatakan bisul disebabkan karena terlalu banyak makan telur. Kita cek faktanya berikut ini, pendengar. Jadi anggapan banyak makan telur menyebabkan bisul itu adalah mitos. Bisul murni disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut, bukan karena makan telur. Hal ini dijelaskan di laman Alo Dokter dan juga Halo Dok. Jadi infeksi bakteri itu masuknya kuman Staphylococcus aureus lewat luka kecil atau gesekan pada kulit, keringat menumpuk, jarang mandi, atau tangan kotor yang menyentuh kulit alias kurang bersih menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu juga adalah memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau sistem imun yang rendah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya persilahkan yang ingin bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia hari ini. Pendengar bisa bergabung seperti biasa di 0521 atau di 0818020 56000. Silakan kita langsung ke pembuka jebak ya. Ada siapa pembuka jebak kita? Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, jauh gati pembuka jebak ini Bayan.
1: Bayan ini lagi panas-panasnya di Bayan ini.
0: Lagi panas-panasnya. Gak apa-apa, yang penting hatinya gak panas ya Bang Alvin.
1: Iya, enggak, hatinya selalu adem ayem.
0: Adem ayem, alhamdulillah.
1: Apalagi dapat sama Bakorinya, makin adem. Lagunya Mbak ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya, kalau jodoh kita pasti bertemu.
0: Jodoh pasti bertemu. Coba nanti dicari jodoh pasti bertemunya ya.
1: Dari Afgan.
0: Iya, semoga ada ya.
1: Semoga ada. Salam-salam bilang. Ambil salam nanti kemarin kalau nggak ada ya.
0: Kenapa?
1: Salamnya buat Kinanti, Ila, Kiza, Bang Irwan, Isa Batu Muli, Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Pujud, Kapdaman, Bang Taril, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Tinggo di Sumbawa, Haris Kelana di Dompu, Bune Habar Lenga Dompu, mari masuk-masuk.
0: Bune Habar Lenga.
1: Terus buat Tiola yang di semua di luar-luar daerah, dan buat Ayah Supri, Pak Muhyiddin, Pak Korin. Karena Pak Muhyiddin mau berangkat ke umroh.
0: Oh iya, informasinya seperti itu ya. Ya. Semoga Pak Muhyiddin selamat sampai tujuan.
1: Tadi mau minta doanya sama semua PNRI katanya. Ya, kita doakan dia teman-teman. Semoga kita bisa menyusul dia. Dan dia semoga selalu sehat, lancar pulang baliknya. Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Yasukri, buat semua-semua di Bekori.
0: Oke. Buat
1: Bekorinya selamat menjalani kita. Ada lagu coba.
0: Lagunya Afgan diganti yang lain ya.
1: Bukan kita biasa lah kalau gitu.
0: Bukan cinta biasa, ada nggak ya? Ada.
1: Ya.
0: Nanti apa? Dicari deh. Ntar kalau nggak ada, Afgan yang mana-mana saya pilihkan ya, Bang Alvin ya, spesial ya, buat ya. Bang Alvin.
1: Ya, yang penting aku Afgan. Oke, dan Mbak yang di belakang itu gigit jari nanti.
0: Oke.
1: Oke, dan Mbak Korinya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat, segar, bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Alvin lanjut lagi. Ada siapa? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Tumben ini suaranya jernih seperti ini.
2: Makori. Saya lagi di kapal nih. Ada besar gelombang, Makori.
0: Lagi di kapal mau kemana, Bang Tenggo?
2: Saya pulang kampung ke Jawa.
0: Oh, Bang Tenggo dari Jawa?
2: Iya.
0: Oh, berarti mampir ke Lombok dulu ya?
2: Iya, kemarin saya lewat sana. Tapi mau mampir gimana? Apa yang terjadi?
0: Oh,
2: lewat di depan kru itu?
0: Lewat di depan RRI?
2: Iya.
0: Oke lah, kapan-kapan lah ya mampirnya ya.
2: Malam besar gombang, untung ada Mbak Sari itu dia di ruang rindu itu. Setiap pun dia ya, di hiburan.
0: Asik.
2: Gombangnya besar nggak? Tidak.
0: Semoga selamat sampai tujuan ya, Bang Tenggo.
2: Nggak bisa lama di sana. Selasa saya baru nyampe ambil sana. Masih ke Jombang.
0: Oke.
2: Lagunya dulu
0: apa? Lagunya apa Bang Teng?
2: Yang enak-enak aja kita kasih di sekolah ya.
0: Apa?
2: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah.
2: Iya, biar
0: oke.
2: Salam-salam gitu Bang Kori.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam buat Pak Jani Rudi. Salam ini pun kayak orang lari.
0: Iya, biar pulsanya gak habis.
2: Aduh. Bapak Jamaluddin, Pak Alvin, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Haji Herman, Bunda Aisyah, Pinanti, Hingga Ira. Ya Mbak Kor juga ada salam kenal Mbak Kor.
0: Oke.
2: Kenal Mbak Kor, Assalamualaikum Mbak Kor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke JSM ya, yang sudah berusaha bergabung di jalur JSM dari tadi. Coba kita sapa, ada Bunda Aisyah, Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun.
3: Sehat pelinggi deh, mbakku sayangku.
0: Insya Allah sehat, Bunda.
3: Penyiar idolaku.
0: Amin.
3: Tapi kalau nyambung lewat jalan tol enggak berani Bunda lama-lama karena butuh modal
0: kayak
3: yang
0: orang,
3: banyak gitu.
0: Kayak orang dikejar penagih hutang Bunda kalau.
3: Iya, kayak orang dikejar itu sama siapa ya?
0: Siapa?
3: Sama orang gila. Lagunya dulu Mbak Kori. Lagunya yang dari siapa ya? Yang dari Liodra apa yang ada di sana Liodra?
0: Liodra banyak Liodra.
3: Sebutin ya yang bagus-bagus cobain judulnya nggak tahu sih ya sebenarnya.
0: Keluwe neja tersebut Bunda.
3: Enggak, dua KMB.
0: Pesan terakhir Bun.
3: Oh jangan ya pesan terakhir yang lain.
0: Bentar Sang Dewi.
3: Sang Dewi.
0: Terlalu cinta.
3: Oh yang terlalu cinta udah. Terlalu mencintainya jadi sampai jadi nggak kepikiran yang lain.
0: Say no.
3: No butter RRI.
0: Oh.
3: Nyalam dulu Ngi.
0: Ya sila.
3: Sudah masuk Mas Raja?
0: Belum Bun.
3: Oh ya kalau masuk nanti selamin ya. Mas Raja setelah bersama yang tersayang. Salam kangen salam selalu dan jangan lupa bahagia sahabatku, aku akan terus sama yang di hati. Masuk. Ada Pak Tenggo barusan gak kasih callingannya. Ada Mas Jun hilang, Mbak Kori.
0: Mas
3: Andi juga hilang udah, saya terus sahabat
0: iya,
3: kita
0: Pak
3: ya.
0: Iya Pak Andi, membelain Pak Andi.
3: Iya makanya Mas Jun juga hilang, Mas Andi gitu. Terus Arya Taman, Pak Haji Herman. Terus ada Pak Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Saril. Ada Kak Hajar Abisaya, Bu Marni. Pak Sukri, Bu Kartini, Ilsa, ada Mas Rian, ada Sing Hong, gitu. Terus ada juga Kinza, selalu adida tersayang, Bang Fajar, ada Mami Rian, ada Widya bersama suaminya. Terus ada juga Badang Lai, Pak Guntur, Pak Purbaya, Iman Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, ada Arki Nanti. Ada Kris Pati juga di luar daerah, ada juga Mas Tony. Ada Bang Anwar yang di Surabaya semuanya Anggi. Tanpa terkecuali ada lagunya sudah ada kan. Ya spesial lagunya buat yang tersayang aja buat Mbak Kori. Saya telah bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati sayangku.
0: Siap Bunda.
3: Mudah-mudahan acara kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya pamit matur tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi buat Bunda Aisyah. Doa yang sama buat Bunda Aisyah dan keluarga ya. Satu penelpon lagi yuk sebelum kita ke lagu lagi. Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ya, ini?
4: Selamat siang menjelang sore Mbak Kori.
0: Siang jelang sore Bunda Kartini ya.
4: Iya. Kita jumpa lagi Mbak Kori. Apa
0: jumpa
4: kabar?
0: Lagi Bunda. Kabar baik hari ini alhamdulillah insyaallah.
4: Panas. Enggak panas sih, Mataram Mbak Kori.
0: Sekarang lagi mendung, Bun.
4: mendung.
0: Iya.
4: Mendung.
0: Kapan hari itu sempat hujan?
4: Beberapa hari sudah begini. Mendung-mendung aja, tapi nggak turun hujan. Oleh kita minta lagu Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang.
4: Iya. Kali-kali dia bisa. Ada.
0: Gerimis Mengundang. Jangan bun, Gerimis Mengundangnya nanti kita dengerin di Ruang Rindu aja. Lagunya soalnya udah lama. Jangan bun, yang lain ya. Yang mana? Yang Rosa yang mana?
4: Mana-mana sudah Rosa.
0: Oke, siap.
4: Sehat Mbak Kori?
0: Sehat, alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat, amin.
4: Iya, sehat. Nah, pasapa dulu buat Mbak Jinanti, Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Sejajar, Bunda Mbak Maya, Bunda Cahaya, Jinjang, kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin yang pergi ke mana itu?
0: Pergi umroh katanya.
4: Sehat selalu. Sehat, balik pulangnya sehat selalu.
0: Amin.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, kita fokus ke lagu dulu yuk. Buat yang ingin bergabung nanti di sesi berikutnya ya, saya terima teleponnya. Kita ke lagunya Afgan dulu. Saya putarkan spesial buat pembuka jebak kita ada Bang Alvin. Tadi saya putarkan yang Bawalah Cintaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih bersama pendengar, masih ada 18 menit lagi kebersamaan saya menemani Anda di Indonesia banget hari ini. Tapi tenang saja ya, masih 1 jam lagi nanti dilanjutkan oleh rekan saya Putri Mentari. Jadi masih bisa bergabung juga di sesi selanjutnya nanti. Kita sapa yang bergabung di nama 521, ada siapa Indonesia banget?
1: 100% Indonesia, Mbak Farid.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, silahkan Pak Jamiludin.

0: Allah.
1: Selalu sakolin kan dia. Bunda Siti Hajar, Bunda Marmi, ada saudara saya di Tanjung juga Halil, kita saya ada sama Fitah, nah, di Tanjung. Dan nanti itu kalau ke Pasar Tanjung itu cari aja yang di Santren Pasar itu fotokopi saya itu.
0: Di pasar mana?
1: Pasar Tanjung.
0: Pasar Tanjung.
1: Ada yang jadi persis-persis santren yang di dalam Pasar Tanjung itu. Saudara saya itu mirip sama saya itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, ambil sini dulu Mbak Kori. Mudah-mudahan Mbak Korinya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama Allah nanti dengan Husnul Khotimah.
0: Amin ya Allah.
1: Di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Jamiluddin, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa ini? Belum tanda. Saya Niki.
2: Pak Sukri.
0: Pak Sukri, apa kabar Pak Sukri?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Gimana kabar Lombok Timur?
2: Sebaliknya Mbak Kori, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, insya Allah baik.
2: Alhamdulillah, semoga kita sama-sama baik Mbak Kori ya.
0: Amin.
2: Ya, mudah-mudahan sehat Mbak Kori tetap menemani kita di Pro 1 ya. Salam-salam dulu Mbak Kori.
0: Iya, lanjut Pak Sukri.
2: Ya, buat Bang Fajar terus Kinanti, mudah-mudahan sehat Kinanti, Alvin.
0: Oke, Pak Sukri, terima kasih sudah bergabung. Nanti diisi dulu pulsanya ya, biar gak ngebut-ngebut katanya Bunda Aisyah. Iya, silakan mendengar yang bergabung kembali di belakangnya Pak Sukri. Ini iya terputus, dicoba lagi ya.

Baiklah pendengar 101 RRI Mataram, nanti Anda bisa lanjutkan untuk bergabung di Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini bersama Mbak Putri Mentari di sesi selanjutnya. Pastikan Anda tetap bersama pendengar 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore, selalu sehat, selalu bahagia ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Koordinator Nafisa pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bye bye, sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Selamat sore pendengar Pusat Karena Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari, hadir ini pendengar di hari Senin ya, 27 Juli 2026. Untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafizah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya informasikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Bililando Praya Timur rampung dibangun. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penguatan koperasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Nursiah, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha perikanan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pesisir. Ia menegaskan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Lombok Tengah.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya kita bertemu kembali di 100% Indonesia ya, sesi kedua. Kalau sesi pertama bersama Koriatun Hafija, sesi keduanya bersama saya Putri Mentari sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang tadi belum sempat bisa diterima teleponnya, boleh bergabung di 100% sesi kedua ya. Dan mengawali Indonesia Banget sesi kedua ini, saya putarkan satu lagu dari Raisa, Si Paling Mahir.

0: Ya, silakan pendengar Pos 1 karena informasi dan inspirasi. Saya bersiap untuk menerima telepon Anda ya. Ya, lagu barusan ada dari Raisa, Si Paling Mahir. Ya, pendengar, Si Paling Mahir adalah lagu yang menggambarkan perasaan seseorang yang telah lelah menghadapi hubungan yang dipenuhi perasaan emosi dan ketidakjujuran. Pendengar, apa Anda tidak jujur? Oke, kita langsung ke telepon ya. Halo, Indonesia banget. Ya, sebentar, ini GSM kita ini kadang-kadang agak sulit ini pendengar untuk menerima teleponnya. Kita terima yang telepon dulu. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, Pak Mawin, silakan.
1: Bajang Laik di Makut.
0: Oh, Bajang Laik. Oh, benar dah. Ya, benar. Ya, Pak Bajang Laik, silakan.
1: Nah, apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Moga-moga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Lagunya Jangan Menyerah ya.
0: Jangan menyerah, siap.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Buat Alvin, Bang Mirwan, Pak Mawin, Pak Sikri, Bang Fajar, Bang Orles, Bunda Siti Ajar, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bundaku Bunda Aisyah, buat Pemprov Sakit semuanya ya.
0: Ya, Bajang Laik.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Tak kurang sesuatu apapun. Buat Mbak Putri, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung kembali di 0818-0205-6000 di 646521 dan juga bisa di 634823 ya. Dan tentunya siapa cepat dia yang diterima teleponnya. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, suara pesawat Indonesia.
0: Ya, Pak Jamiluddin.
2: Betul. Lagunya gabung aja ya.
0: Boleh.
2: Bawaan ini siap-siap di masjid dulu nih.
0: Oh, siap-siap, silakan Pak Jamiluddin.
2: Iya, dan kamu kata-kata teman-teman dulu. Siapa tadi?
0: Yang barusan ada Bajang Lai.
2: Oh ya, Bajang Lai. Sama Muhyiddin Pengulin, ada Isa, ada Finanti, ada Isla, ada Bukun Gondor, ada Ubi, ada Lusti, ada Pengulin, ada Pak Sukri, ada Wajar Tinggol, semua itu. Nah, semua menyusulah sama ini Bunda Sita Isu.
0: Ya, Pak Jamiluddin. Tertutup teleponnya. Oke deh, silakan yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Kinanya.
0: Dengan Bang Ordes?
3: Yes.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
3: Lagunya ada Sahid Naya mana-mana aja.
0: Oke, siap.
3: Yang cantik ada enggak judul lagu cantik Sahid Naya itu?
0: Cantik dari Sahid Naya?
3: Iya.
0: Cantik sebentar ya. Kahitna nggak ada yang cantik, adanya Viera, terus Cantik Hatimu dari Anthony and Friends.
3: Itu aja deh.
0: Oke, silakan nah. Salam-salamnya.
3: Ya, salam-salam. Bajang Laik, Pak Jamiluddin, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Ginza, Bunda Kartini, Bunda Maya, Bunda Kinanti, Bunda Isa, Bunda Siti Ajar, Bang Yogi, Bang Iwan, Mbak Ila, kemudian Pak Mirian, Pak Mawin, dan semua-semua Mbak, ya?
0: Ya, Bang Ordes.
3: Semoga Mbak Uti sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan diberikan rezeki ya, yang tanpa henti-henti.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar Pusatu, karena informasi dan inspirasi, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah. Dan saya terima satu telepon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget.
4: Persa Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Raja.
0: Oke, Bang Raja, silakan Bang Raja.
4: Ada Mbak Putri.
0: Iya, kabarnya baik Bang Raja?
4: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
4: Itu sebaliknya.
0: Kabarnya juga
4: Putri,
0: baik.
4: Putri bagaimana nih?
0: Kabarnya juga baik Bang Raja.
4: Aduh, juga siang ya?
0: Iya,
4: emang. Oke. Semalam hari apa Mas? Semalam.
0: Kapan ya? Lupa juga kan.
4: Waduh, lupa. Iya dah. Terus siapa-siapa tadi yang masuk tuh?
0: Barusan ada Bang Ordes.
4: Ya, oke. Selamat malam untuk Bang Ordes, Pak Jang Lai, Pak Jang Widudin, terus Ila dan Pak Irwan di Bayan ya. Terus Kinanti, Maya Mantang, terus Kali Ratu, Pak Fajar, Bukartini, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, terus Bunda Cahaya, siapa lagi ya, terus apa lagunya sekarang mana?
0: Lagunya Bahasa Indonesia seperti biasa dan bisa di request. Ini terakhir nih Bang Raja, bisa ya, request lagu nih.
4: Jalan Seven tuh.
0: Boleh, Jalan Seven yang mana?
4: Berhenti Berharap tuh aja deh.
0: Berhenti Berharap, oke. Okay. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, saya cukupkan untuk sesi request di 100% Indonesia sesi kedua ya. Karena waktu kita sudah cukup ini sampai di pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan kembali untuk azan asar di wilayah Kota Mataram sekitarnya di 15.46 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita ke lagu ya, ada The Massive dengan Jangan Menyerah. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minat masyarakat terhadap SMKPP Negeri Bima terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari strategi promosi yang konsisten serta relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nasional. Kepala SMKPP Negeri Bima, Abdul Hamid, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengangkat isu-isu strategis nasional dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Saat ini menurutnya sektor pertanian dan peternakan memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu SMKPP Negeri Bima terus menekankan bahwa lulusan mereka memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan bidang lain.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, kawasan wisata Senggigi kembali menunjukkan denyut kehidupan pariwisatanya. Gelaran Pekan Kesenian Senggigi yang berlangsung di Amphitheater Pasar Seni Senggigi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 malam, sukses menghadirkan suasana semarak dengan jumlah pengunjung yang terlihat meningkat dibandingkan pelaksanaan pada pekan-pekan sebelumnya. Agenda seni budaya yang menjadi bagian dari Festival Senggigi, The Soul of Lombok itu tidak hanya diramaikan oleh masyarakat setempat. Sejumlah wisatawan mancanegara yang tengah menghabiskan waktu libur sekaligus menginap di hotel dan resort sekitar Senggigi turut datang menyaksikan beragam pertunjukan yang disuguhkan.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

Ya, pendengar, perpaduan seni tradisional dan hiburan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi wisatawan asing. Salah satunya John, wisatawan asal Australia yang sedang menginap di salah satu hotel di kawasan St. Gigi. John mengaku terpukau dengan keindahan Lombok, mulai dari panorama matahari terbenam hingga kekayaan kulinernya. Namun pertunjukan seni yang disaksikan di malam itu juga meninggalkan kesan yang mendalam. Dan pendengar, meningkatnya jumlah pengunjung ternyata ikut memberikan dampak langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pasar St. Gigi. Para pelaku usaha kecil dan pedagang lokal mendapatkan peluang lebih besar untuk meningkatkan penjualan selama kegiatan berlangsung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Mataram mulai merancang pembentukan pusat bazar usaha mikro, kecil, dan menengah di 6 kecamatan sebagai strategi memperluas akses pemasaran produk lokal. Program yang digagas Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram itu ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Sementara sepanjang 2026 difokuskan pada penyusunan konsep, pemetaan lokasi, dan kesiapan anggaran. Kepala Disprikop UMKM UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan setiap kecamatan nantinya akan memiliki titik bazar yang menjadi etalase produk unggulan sekaligus identitas ekonomi lokal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

provinsi dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda, meja, kursi hingga jaringan internet atau wifi agar transaksi digital dapat berjalan dengan mudah. Selain lokasi, pola operasional bazar masih akan dikaji agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang menjadi hostnya dari RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja, kan? Tetangga sebelah juga, aduh, sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu.
3: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi.
0: Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menilai penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian harus dimulai melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Lalu Mirza Amir Hamza mengatakan, transformasi pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan agar generasi muda tertarik menekuni dunia pertanian. Tanpa inovasi dan modernisasi, sektor pertanian akan semakin sulit menarik minat generasi milenial dan generasi Z.
2: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja, kan? Tetangga sebelah juga, aduh, sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan, karena semua sekarang menggunakan sudah teknologi semua. Jadi ya memang perlu proses, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Supaya NTB kita ini tidak tertinggal.
0: Mirza menambahkan minat pelajar terhadap sekolah pertanian sejauh ini masih cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftaran di SMKPP Mataram maupun SMKPP Bima yang tetap stabil setiap tahun. Disebutkan tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan mampu menjadi petani modern yang menguasai teknologi dan mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian masa depan. Dinas Pertanian Lombok Timur terus mendorong generasi petani muda sehingga berkelanjutan pertanian di Gumi Patu Karya semakin baik dalam menopang ketahanan pangan. Yuni Harawati menurunkan laporannya.
4: Pertanian juga perlu didukung oleh kaum muda, artinya terlibat secara langsung.
5: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mendorong regenerasi petani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam dunia pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah masih rendahnya minat pemuda menjadi petani. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Lombok Timur, Zukiadi, mengatakan saat ini mulai muncul pengurus kelompok tani yang berusia relatif muda. Meskipun belum mendominasi, kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam regenerasi petani di Lombok Timur. Untuk itu, Dinas Pertanian Lombok Timur terus memberikan motivasi kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan bersama petani. Kendati saat ini belum terdapat program khusus secara spesifik mengatur regenerasi petani muda, namun pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan maupun pendampingan.
4: Kalau kami dari Dinas Pertanian sih, upaya kita tentu terus mendorong lah supaya peran serta daripada pemuda itu bisa masuk ke dunia pertanian. Walaupun memang masih belum seluruh kelembagaan petani kita yang ada di Lombok Timur itu pengurusnya atau ketua kelompoknya itu berusia muda. Mudah-mudahan nanti dari kementerian juga misalnya bisa mensupport kita.
5: Zukiadi menilai masih terdapat tantangan dalam menarik minat pemuda ke sektor pertanian. Salah satunya adalah anggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas di sawah, kotor dan kurang menarik dibandingkan dengan profesi lainnya. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menawarkan peluang usaha yang cukup besar. Untuk mengubah persepsi tersebut, Dinas Pertanian terus berupaya mengedukasi para pemuda agar mau menjadi petani modern. Sementara itu, keterlibatan generasi muda sebenarnya sudah mulai terlihat di Lombok Timur, terutama pada usaha pembibitan tanaman hortikultura, termasuk munculnya petani muda yang berperan sebagai pelaku usaha dengan membeli hasil panen petani untuk kemudian dipasarkan kembali. Dinas Pertanian Lombok Timur berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku agribisnis, sehingga regenerasi petani di Lombok Timur dapat terus berjalan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di masa mendatang. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai dapat menjadi persoalan besar apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Berikut tanggapan mereka.
6: Perkenalkan, nama saya Liza Humaira. Saya dari Ainyet Tesaut. Kalau menurut pandangan saya ya, yang sekarang yang saya ketahui, mungkin memang pengetahuan saya terhadap pertanian tidak seluas itu. Tapi yang saya lihat di sekitar-sekitar saya, pertanian masih belum tergolong sektor yang maju. Dan menurut pandangan saya, penyebab utamanya itu adalah di bagian pemasarannya. Karena petani itu cuma mentok-mentok memasarkan produknya itu ke tengkulak. Saya lihat sekarang sih memang banyak juga anak muda yang turun di dalam sektor pertanian, walaupun mungkin tidak terlalu masif.
7: Nama Jani dari Mataram. Ini kan berhubungan dengan pertanian yang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang baru masuk gitu kan. Ya, seenggaknya ini diperkenalkan kepada petani yang, ya terutama untuk petani muda lah, untuk supaya dia tertarik dulu dah sama pertanian nih. Kalau emang dia tertarik dengan teknologi yang ada, yang intinya memudahkan mereka untuk melakukan penggarapan sawah, mulai dari penggarapan sawah sampai panen. Kalau mereka tertarik, mereka akan lebih ya peduli lah dengan pertanian yang ada sekarang.
8: Nama Yani dari grup, ya dimana kita tahu sekarang Gen Z ini kan adalah salah satu generasi penerus bangsa lah kita bilang ya. Dan sekarang Gen Z itu bukan anak muda yang monoton, mereka itu banyak yang ingin sekali namanya mengembangkan pertanian. Kita lihat di SMK-SMK itu banyak sekali anak-anak itu yang masuk ke sekolah MK untuk mengambil jurusan pertanian. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa Gen Z itu adalah salah satu gen yang ingin mengembangkan sektor dunia pendidikan melalui pertanian.
0: Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Nusa Tenggara Barat, Haji Wilgo Zainar, menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin minimnya regenerasi petani di daerah. Menurutnya, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan serius yang dapat menghambat upaya mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Berikut tanggapan Wilgo Zainar terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
9: Regenerasi petani kita makin susah. Sekolah-sekolah pertanian kita juga makin sepi peminat. Idealnya harusnya seperti apa nih HKTI mendorongnya?
10: Iya, saya kira memang udah fenomena yang berlaku belakangan ini, minat kepada generasi muda kepada pertanian kan sangat kurang menarik, karena kan relatif generasi yang sekarang ini ingin yang programnya instan, kira-kira gitu ya, yang mana cepat langsung jadi duit atau kesempatannya. Nah, yang kedua tentu memang kampus-kampus juga mungkin mencetak ya generasi yang paham tentang ilmu pertanian tapi tidak mencetak petaninya, ya kan? Setelah selesai lulus ya kebanyakan ke sektor yang lain ya kan, di luar sektor pertanian itu sendiri. Nah, ini perlu juga apa namanya penguatan kampus agar mahasiswa sebelum lulus ya memang harus diturunkan 6 bulan kah berapa lama agar mengenal sektor pertanian secara real, secara konkret, tidak hanya sekedar ya teori-teori yang disampaikan di kampus dan sebagainya. Nah, yang ketiga memang saat ini tentu peluang untuk ke sana sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Pertanian kan tidak hanya produk-produk dari apa, dari sawah, tapi juga produk-produk yang non seperti di laut dan sebagainya, ya kan? Ada KDMP, ada Kampung Layan Merah Putih, ya kan. Nah, saya kira memang harus di apa, divariasikan lah, yeah. Tidak selalu, maaf ya, memang anak nelayan tapi belum tentu kembali jadi nelayan. Ya nelayan. Anak petani belum tentu jadi petani, ya kan? Jadi generasi langsung dari itunya sendiri sudah tidak lagi menjadi satu garis, ya. Mereka ingin coba hal-hal yang lain di luar sektor itu. Nah, mungkin juga dari keluarga, dari kampus, ya kan, dari lingkungan, dan dari pemerintah untuk mendorong. Kalau enggak, kekhawatiran juga kita. Pertanian kan masih ya relatif padat karya, ya. Pada musim-musim tertentu tentunya, ya kan? Nah, jadi memang keprihatinan ini, kekhawatiran nanti sektor pertanian kita ya semakin lama semakin berkurang, yang ujungnya akhirnya apa yang diharapkan dengan kedaulatan pangan, ya kan, semakin susah dicapai, walaupun sekarang tentu ada penemuan-penemuan tingkat produktivitas produk pertanian.
11: Haji,
10: ya kan?
11: Yang jadi soal kan mereka kadang-kadang melanjutkan pendidikan agak kurang gitu ke lembaga pendidikan, mulai di SMKPP, ke Fakultas Pertanian, mulai melihat yang lain saja. Ya. Nah, kira-kira perlukah ada program pemerintah yang kira-kira apalah stimulan mungkin beasiswa khusus bagi mereka agar lebih banyak?
10: Iya, jadi ada. HKT juga punya program pendidikan pelatihan kepada petani ya di wilayah Jawa Barat sana. Nah, memang ya lembaga-lembaga pelatihan pendidikan yang short term tentunya harus menjadi lebih didorong lagi. Saya kira juga Dinas Pertanian juga harus mencari juga, ya kan, anak-anak yang punya minat di bidang itu ya diberikan pelatihan pendidikan, kalaupun dia tidak masuk pada sekolah-sekolah formal di sektor pertanian. Formal lebih bagus lagi kan, cuman
11: beasiswa khusus.
10: Iya, beasiswa ya saya kira kalau sekolah pertanian kan relatif beasiswa itu kan di dalam internal ataupun dari pemerintah, maksudnya ya kan, ada kok beasiswa itu ada kan, ya cuman yang dapat beasiswa belum tentu juga teman-teman yang di itu kan sekolah-sekolah pertanian tadi.
12: Pak Ji, terima kasih waktunya ya untuk RRI.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
14: Jumpa lagi. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 46521, WhatsApp 081 Mataram.
0: RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Layanan ini mengusung konsep penanganan menyeluruh mulai dari edukasi, mendeteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi pasien.
15: Hari ini khusus pengaruh utamaan gender dan juga isu-isu sosial yang sedang hangat di sekitar kita. Selama kurang lebih
16: menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh penanganan yang lebih cepat, menyeluruh, dan terintegrasi. Direktur RSU Prima Medika Dr. Putu Dian Ekawati mengatakan, Endrawati Cancer Center dibangun dengan konsep 5 pilar layanan yang terintegrasi. Pilar tersebut meliputi promotif dan preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga layanan pendampingan pasien pada fase akhir kehidupan melalui home care dan hospice.
3: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi dari 5 pilar layanan, yaitu mulai dari promotif dan preventif, kemudian di situ yang kunci penting dan paling dasar sebenarnya di pilar pertama promotif dan preventif. Masyarakat harus diedukasi lebih masif lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa masyarakat harus aware. Jangan sampai sudah terjadi baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita kampanyekan.
16: Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, MKes, mengapresiasi peluncuran layanan tersebut sebagai tambahan pilihan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, jumlah kasus kanker terus meningkat, sementara kapasitas pelayanan yang tersedia masih terbatas sehingga kehadiran fasilitas baru sangat dibutuhkan.
3: Kami atas nama pemerintah Kota Denpasar dan juga Dinas Kesehatan ya sangat mengapresiasi Rumah Sakit Prima Medika ini bisa meluncing pelayanan untuk pasien kanker, yang mana selama ini pasien kanker kan terus terjadi peningkatan, sedangkan fasilitas kesehatan yang ada agak terbatas. Makanya antrean di Prof. Ngurah kan lumayan panjang. Jadi paling tidak dengan adanya
17: satu tambahan walaupun swasta, belum melayani BPJS, jadi paling tidak ada pilihan dari masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan khususnya untuk kasus kanker.
16: Pemerintah Kota Denpasar juga berharap ke depan layanan tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar akses pelayanan kanker semakin luas bagi masyarakat. Saat ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Denpasar telah mencapai 100% dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 93%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Potensi cuaca ekstrim di perairan Selat Bali mendorong Satpolairut Polres Jemberana menghimbau nelayan dan pengguna jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
18: Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana,
19: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Jemberana mengingatkan nelayan serta pengguna jasa penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Selat Bali. Imbauan ini menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir berubah dengan cepat dan berpotensi disertai angin kencang serta gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Jemberana AKPI Putu Suparta mengatakan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran maupun penangkapan ikan.
18: Mohon izin kami dari Satpolairut Polres Jemberana menyampaikan himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk serta nelayan yang ada di pesisir pantai Jemberana. Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana, kami himbau pada seluruh pengguna jasa penyeberangan serta para nelayan dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
19: Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kawasan Selat Bali berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Karena itu, nelayan diminta rutin memantau perakiraan cuaca serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan.
18: Dari BMKG juga mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca, angin kencang, dan gelombang yang dapat berubah secara tiba-tiba di wilayah Selat Bali. Untuk itu, kami himbau kepada para nelayan agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut dan tidak melaksanakan memaksakan diri melaut apabila cuaca memburuk atau tinggi gelombang membahayakan keselamatan. Demikian kami sampaikan himbauan. Terima kasih.
19: Selain kepada nelayan, Satpolairut juga mengingatkan seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mematuhi arahan petugas dan prosedur keselamatan selama perjalanan. Dengan meningkatkan disiplin terhadap informasi cuaca dan aturan keselamatan, diharapkan potensi kecelakaan di wilayah perairan Jemberana dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
20: Kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya.
21: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
20: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmian dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya, Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
21: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
20: Kadang juga banyak laporan yang masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tugasnya untuk turun bersama-sama.
21: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan kondisi GOR Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turide kita itu dan bisa pelaksanaan penyu khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang hostnya dari RRI Mataram. Pendengar, bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB sore ini. Dan pendengar, kami hadirkan beberapa rangkaian lagu dan saya juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib pada pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji Syamsul S.Sos.I. M.Sy. dengan judul Jihad Melawan Hawa Nafsu. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Setiap hari sejak kita membuka mata di pagi hari hingga kita memejamkannya kembali di malam hari, kita sebenarnya berada di medan pertempuran yang sangat sengit. Ini bukanlah pertempuran melawan musuh yang tampak, bukan pula pertempuran mengangkat senjata di medan laga fisik. Ini adalah pertempuran yang sunyi, yang senantiasa berkecamuk di dalam dada kita masing-masing. Pertempuran agung itu tidak lain adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya bagi seorang hamba. Ia tidak pernah beristirahat untuk membisikkan keburukan, kemalasan dan kesombongan dan syahwat ke dalam hati kita. Jika kita tidak waspada dan terus mengalah padanya, hawa nafsu ini akan menyeret kita ke dalam jurang kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seluruh adab keseharian seorang muslim sejatinya merupakan cerminan dari sejauh mana ia mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya demi meraih ridho sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Naziat ayat 40 dan 41. Ayat yang mulia ini, para pendengar, memberikan jaminan yang luar biasa bagi mereka yang mampu mengerem keinginan hawa nafsunya karena rasa takut kepada kebesaran Allah. Surga yang penuh kenikmatan adalah tempat kembalinya. Namun, jalan menuju ke sana menuntut perjuangan yang konsisten dan tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari kita. Para pendengar RRI kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimanakah wujud nyata dari jihad melawan hawa nafsu dalam adab dan perilaku keseharian kita? Yang pertama, jihad dalam menjaga lisan kita. Menjaga lisan adalah salah satu pilar adab paling utama dalam Islam. Ketika ada dorongan kuat di dalam dada untuk membicarakan aib orang lain, menyebarkan gosip, atau sekadar berkata-kata kasar yang tidak ada gunanya, disitulah perang melawan nafsu dimulai. Menahan lidah agar tidak mengucapkan kalimat yang menyakiti hati sesama manusia adalah sebuah kemenangan besar yang menuntut kesabaran tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, jihad dalam menjaga pandangan dan pendengaran. Di era modern ini, dengan adanya HP, gawai di tangan kita, fitnah syahwat begitu mudah diakses. Nafsu kita selalu berbisik untuk melihat apa yang diharamkan Allah dan mendengar apa yang tidak diridhoinya. Berjihad melawan nafsu dalam hal ini berarti kita berani memejamkan mata, menutup telinga, atau mengalihkan perhatian saat hal-hal haram itu melintas di hadapan kita, semata-mata karena kita sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, jihad dalam mengendalikan amarah. Seringkali ego kita berontak dan merasa memiliki hak untuk membalas dengan kejam ketika harga diri kita disinggung oleh orang lain.
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik untuk menjatuhkan lawan, melainkan pada kemampuan menguasai diri sendiri saat amarah sedang membakar dada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Riwayat hadis Ahmad. Betapa banyak manusia yang tampak kuat secara lahiriah, namun mereka sangat lemah di hadapan hawa nafsunya sendiri. Mereka mungkin mampu menaklukkan puncak gunung yang tinggi, namun tidak mampu menaklukkan rasa malasnya untuk sekedar melangkahkan kaki ke masjid, misalnya saat azan subuh berkumandang. Mereka mungkin sanggup membeli apa saja, namun tidak mampu menahan diri dari sifat serakah dan pamer di media sosial. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, para pendengar rahimakumullah, marilah kita merenung sejenak dengan hati yang paling dalam. Sudah berapa kali dalam hari ini kita kalah oleh nafsu kita sendiri? Berapa sering kita menunda-nunda taubat hanya karena merasa umur kita masih panjang? Sungguh hawa nafsu selalu menghiasi kemaksiatan, seolah-olah tampak indah dan menyenangkan, padahal di ujungnya tidak ada yang tersisa selain penyesalan yang mendalam dan kegelisahan jiwa. Melawan hawa nafsu memang terasa sangat berat dan pahit pada awalnya, karena ia memaksa ego kita untuk tunduk dan patuh pada syariat Allah. Namun, ketahuilah bahwa kepahitan dalam menahan hawa nafsu di dunia ini jauh lebih ringan daripada kepahitan menerima siksa api neraka di akhirat kelak. Sebaliknya, keindahan dan manisnya iman hanya akan dirasakan oleh hati yang telah bersih dari belenggu penghambaan kepada nafsu duniawi. Marilah kita mulai jihad ini sekarang juga dari hal-hal yang kecil di sekeliling kita. Belajarlah untuk sabar saat diuji. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Belajarlah untuk rendah hati di hadapan sesama manusia. Dan bentengilah diri kita dengan senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar hati kita diteguhkan di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita, memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk terus berjihad melawan hawa nafsu hingga tiba saatnya kita dipanggil kembali menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Para pendengar rahimakumullah, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, bersama-sama sudah kita ikuti renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-An'am ayat 159-163 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudiharji. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, memasuki pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu Kana Informasi dan Inspirasi, untuk menemani istirahat Anda sore ini, masih akan kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu

itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, ya, bang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, tanya hati dari Pasto. Nah, lagu ini pendengar mengangkat kisah seseorang yang berusaha memahami perasaan cintanya sendiri. Liriknya sederhana ya, tapi penuh makna. Karena lagu ini menggambarkan kebimbangan, harapan, dan juga keinginan untuk menemukan jawaban dari hati ketika dihadapkan pada sebuah hubungan. Pendengar, lagu yang di aransemen pop yang lembut dan juga vokal yang emosional ya, Tanya Hati menjadi salah satu lagu yang mudah diterima pendengar karena pesannya terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Bagi Anda yang berada di persimpangan antara bertahan atau melepaskan, lagu ini bisa menjadi teman yang pas untuk menemani malam Anda. Tapi kalau kira-kira sudah tidak cocok, ya untuk apa sih tetap dipertahanin?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu karena informasi dan inspirasi, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar deh dan tentu saja membawa banyak keberkahan. Terima kasih pendengar sudah tetap setia bersama kami untuk menemani malam Anda. Dan juga tak terasa waktu terus berjalan untuk Anda pendengar yang sedang di perjalanan, di rumah, atau mungkin masih beraktivitas ya. Jangan lupa untuk mulai mempersiapkan diri menyambut waktunya salat Isya. Dan azan Isya akan berkumandang pada pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan kumandang azan Isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pendengar Pusat Karena Informasi dan Inspirasi, memasuki pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat
2: UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Arwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII ada.
13: Siap.
10: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabdul Itu Lalu Proti GRRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia, Taram yang saya kasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur karena dapat bertemu kembali dengan saya, Vikaris Elohim Makalmai SOSMA, Wakil Gembala Sidang GKI Betel Cakranegara, dalam acara siaran Mimbar Agama Kristen. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema peranan keluarga dalam pembentukan iman anak, yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10-15 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami dapat menikmati segala anugerah-Mu sampai saat ini. Kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, dan untuk itu kuduskan serta sucikan kami, agar firman-Mu tidak berlalu tetapi masuk dan tinggal diam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin.

Keluarga merupakan lembaga non-formal dalam fungsi pendidikan dasar yang pertama dan utama bagi kepentingan pendidikan formal lanjutan anak, sehingga peranannya atau tugasnya adalah tidak mudah. Keluarga merupakan lembaga penentu dalam kondisi apa anak akan terarahkan dan berjalan dalam kehidupan dunia nyata dan dalam kehidupan imannya kepada Tuhannya. Baik dan benar asupan pendidikan yang didapati oleh anak-anak dalam lembaga keluarga, maka hal ini akan menjadi warna yang positif bagi masa depan anak. Tetapi jika sebaliknya, bila hitam dan gelapnya warna yang diterima, maka itu akan menjadi ciri buruk kehidupan yang dilakoni oleh anak-anak kita. Contoh, seorang anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga perokok, maka anak tersebut pasti memiliki pola hidup merokok. Kondisi ini akan menjadi penyakit yang tertular dalam keturunannya. Akan tetapi jika ada orang tua yang memiliki hidup yang berbeda, katakanlah sebagai yang setia dalam hal beribadah, memuji

jangan cepat-cepat mempersalahkan mereka. Tanya dulu kepada diri kita, apakah semua itu adalah bagian dari kesukaan hidup kita yang ditiru oleh anak kita? Belakangan ini, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, ada orang tua yang begitu bangga oleh karena dapat melihat dan menikmati kesuksesan anak-anaknya. Namun, untuk sebagian keluarga, berjuang keras, bergumul sekuat tenaga untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari gelapnya kehidupan yang dijalaninya. Tidak semudah seperti membalik telapak tangan untuk dapat melihat perubahan. Maka dari itu, sebagai pemilik lembaga ini, kita harus benar-benar mengerti dan memahami peranan kita sehingga dapat berfungsi dengan baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pelajaran penting dari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-15 dan 2 Timotius 1 ayat 5 yang menampilkan tokoh Timotius sebagai figur yang dilahirkan dan dibesarkan dari lembaga keluarga yang tertib dapat menjadi masukan dan teladan bagi keluarga Kristen hari ini. Nama Timotius merupakan paduan dari dua kata bahasa Yunani yaitu time artinya kemuliaan atau kehormatan dan theos artinya Allah. Sehingga arti lengkap dari Timotius adalah orang yang memuliakan Allah atau orang yang menjadi kemuliaan Allah. Perkenalan Paulus dengan Timotius berawal dari perkunjungannya ke kota Listra dalam rangka penginjilan kedua. Dan pada waktu itu, Timotius terkenal di Listra sebagai seorang murid Tuhan yang baik. Paulus begitu terpikat melihat bakat dan penampilan pemuda ini sehingga ia menawarkan kepada Timotius untuk ikut bersama di dalam penginjilan. Dan melalui kesempatan inilah akhirnya Timotius ditetapkan sebagai gembala di jemaat Efesus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ternyata Timotius bukanlah sekedar nama. Nama tersebut sudah menjadi jiwanya sehingga ia betul-betul tampil sebagai orang yang memuliakan Allah. Rasul Paulus sendiri bersaksi, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Sukses yang diraih oleh Timotius adalah hasil perjuangan yang tak kenal lelah dan menyerah. Timotius telah mencapai moral yang tinggi, kerohanian yang mantap, iman yang tak tergoyahkan, pelayanan yang mempesonakan, dan akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang menjadi kemuliaan Allah sepanjang hidupnya. Melalui kedua nats di atas, kita dapat melihat beberapa hal yang telah mengantar Timotius ke jenjang yang sukses dalam pelayanan. Hal yang pertama, Timotius lahir dari keluarga yang beriman. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imanmu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Keluarga merupakan sarana utama dan arena pertama dalam pembentukan moral dan iman seorang anak. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang dipercayakan Allah untuk membina seorang anak bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Kepribadian, watak, sikap moral dan kerohanian anak adalah merupakan pantulan dari suasana keluarganya. Pepatah lama berkata, bagaimana ibunya, demikianlah anaknya. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Maksudnya, bagaimana bapaknya, demikian anaknya. Tidak mungkin air bersih keluar dari sumur yang kotor, dan tidak mungkin air kotor keluar dari sumur yang bersih. Bill Graham bersaksi tentang keluarganya. Saya teringat akan ayah dan ibu saya, serta kesalehan mereka. Setiap hari Minggu, mereka membawa saya ke gereja untuk sekolah Minggu.
dan

kebaktian. Dalam keluarga setiap hari kami membaca Alkitab dan ayah memimpin dalam doa. Sebagai anak-anak, kami memberontak melawan hal-hal yang demikian. Tetapi sekarang, kalau kami berpaling ke masa lampau, kami bersyukur kepada Allah karena kami dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang beriman kepada Kristus. Timotius lahir dalam satu keluarga yang diliputi dengan iman. Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan Timotius, sehingga Timotius menjadi seorang yang beriman, yaitu iman yang tulus ikhlas. Kedua, Timotius lahir dari keluarga yang beraroma firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Penekanan penting dari firman Tuhan ini adalah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, sehingga kitab suci atau firman Allah menduduki tempat yang sentral dalam keluarga Timotius. Alkitab menjadi fondasi keluarga Timotius. Pada ayat 15 dan 16 dari 2 Timotius 3 terdapat 6 macam peranan firman Tuhan di dalam kehidupan Timotius. Yang pertama, memberikan hikmat melalui firman Allah, kita memperoleh hikmat. Yang kedua, menuntun kepada keselamatan. Di sini Alkitab bertindak sebagai guide yang mengantar Timotius kepada keselamatan. Yang ketiga, mengajar. Alkitab telah bertindak sebagai guru yang mengajar Timotius mendalami firman Tuhan. Keempat, menyatakan kesalahan. Alkitab berperan sebagai cermin yang menyatakan kesalahan, dosa, dan cacat-cacat rohani. Yang kelima, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan berperan sebagai bengkel ilahi yang memperbaiki segala kerusakan dalam kelakuan kita. Yang keenam, mendidik dalam kebenaran. Sejak kecil, Alkitab telah berperan dalam kehidupan Timotius dalam hal memberi hikmat, tuntunan, pengajaran, perubahan, dan pengarahan-pengarahan. Ketiga, Timotius lahir dari keluarga yang mengajarkan Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Keluarga Timotius mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius, dan Timotius menjadi lambang kedewasaan rohani. Pada saat menulis surat ini, Paulus hanya menganjurkan supaya Timotius berpegang kepada apa yang sudah dipelajari dan diyakini, dan supaya Timotius mengingat atau menghargai nenek atau ibunya yang mengajarkan firman itu kepadanya. Pada saat pertemuan pertama dengan Paulus di Listra, Timotius sudah menjadi seorang murid selain dari ibunya sendiri. Keluarga Eunike merupakan keluarga teladan bagi setiap keluarga Kristen. Sebagai seorang ibu yang saleh, Eunike telah berhasil mengorbitkan anaknya Timotius ke jenjang kemuliaan Allah. Sungguh suatu kenyataan apa yang telah ditulis Salomo dalam Amsalnya. Didiklah anak orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Rasul Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4.

0: hari.
1: Kesimpulan, orang tua merupakan unsur penting dalam rangka pembentukan iman anak dan menjadi kewajiban mutlak orang tua untuk memimpin anak-anak hidup beriman kepada Kristus, cinta akan firman Tuhan, dan kuat bersandar pada ajaran-ajaran Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu indah telah mengingatkan kami, khusus bagi orang tua. Jadikan kami orang tua yang aktif untuk memainkan peranan kami dalam hal pembentukan iman anak-anak kami, sehingga mereka tidak jatuh dalam kesenangan duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus, Guru Ilahi kami, kami berdoa.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Penangkat pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata Pantai Sliperate. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan juga berkelanjutan. Juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Sliperate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Sumbawa Besar. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Itulah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: 不。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Eh, tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Eh, tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Ya benar, selamat malam Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini kembali ya, di hari Senin 27 Juli 2026, program dokter kita hadir untuk Anda. Seperti biasa, kita akan ditemani oleh Dr. Reni Bunyamin untuk membahas seputar masalah kesehatan. Dan tentunya Anda bisa bergabung nanti untuk bertanya di nomor telepon 634823 atau melalui jalur seluler di 0818020560000. Kita sapa dulu dokter Bunyamin yang ada di ujung telepon sana. Selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bu Dokter malam hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ya Bu Dokter, sebelum nanti kita menyapa para pendengar yang tentunya semoga malam hari ini bisa ramai seperti malam-malam sebelumnya. Kita akan sedikit mencermati masalah kesehatan balita Bu Dokter. Karena kalau melihat secara umum di Nusa Tenggara Barat, ini angka stunting masih belum bisa dikatakan selesai kasusnya Bu Dokter ya. Masih banyak kasus yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah kalau untuk stunting sendiri Bu Dokter, mendeteksi tanda-tanda dini dari balita itu yang paling cepat yang bisa dilakukan apa saja Bu Dokter?
1: Tentunya kita melihat posyandu ya. Di posyandu apa yang kita lakukan? Biasanya kan timbang berat badan, ukur tinggi badan. Itu dua hal yang paling mudah sebetulnya untuk mendeteksi terjadinya stunting. Ya, nah sekarang yang harus kita perhatikan justru adalah makanan para balita ini, ya. Ya kita tahu bahwa kadang-kala kita hanya ya yang penting dia makan, yang penting dia kenyang, diam sudah selesai. Tapi justru bukan itu kan yang mereka perlukan gitu ya, untuk bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sesuai umurnya, gitu kan. Nah kita lagi kembali pada satu kalau kita mau bikin rumah ya, mau bikin rumah itu yang harus kita pentingkan adalah fondasi tubuh kita adalah makanan lagi-lagi. Jadi yang harus kita kita berikan edukasi yang paling penting adalah makanan, bukan saja sejak anak itu lahir tapi juga pada saat masih di dalam kandungan. Sehingga stunting itu bukan saja kita deteksi, tapi kita cegah. Yang penting itu dicegah.
0: Iya, Bu Dokter. Nah, tentunya ini juga sangat berkaitan dengan MPASI, Bu Dokter, ya. Makanan pendamping ASI, Bu Dokter, ya.
1: Betul.
0: Nah seperti yang dipaparkan Bu Dokter tadi tentang makanan untuk balita tidak asal kenyang Bu Dokter ya. Nah sekarang kan itu banyak sekali Bu Dokter ya, susu-susu formula. Apakah memang kalau balita ini di atas usia 2 tahun itu wajib mengkonsumsi susu formula atau masih cukup dengan ASI Bu Dokter?
1: Kalau sudah umur 2 tahun ya tentunya ASI saja sudah nggak cukup ya. Karena kita tahu bahwa yang paling bagus mutunya ASI itu pada saat dia baru keluar. Yang disebut kolostrum itu yang paling baik. Kemudian 6 bulan itu masih oke okay, ya, tapi sudah 6 bulan itu harus ditambah dengan MPASI. Karena mutu dari ASI sendiri akan berkurang, dan bukannya berkurang sebetulnya ya, tapi kebutuhan anak yang bertambah. Dia butuh serat, butuh lagi protein lebih banyak yang tentunya tidak bisa hanya dibutuhkan diberikan hanya dari ASI saja. Jadi harus ada tambahan.
0: Ini jatuhnya seperti makanan pendamping ASI ya Bu Dokter ya. Kembali ke ya, kebutuhan gizi yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh bayi Bu Dokter ya.
1: Betul. Ya.
0: Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Dokter ini tentang bahwa kesehatan atau pemenuhan gizi bayi itu juga tidak serta-merta dilakukan ketika bayi lahir tapi dari dalam kandungan. Nah, ada paradigma yang muncul, Bu Dokter, di sekitar masyarakat, ketika ibu hamil itu porsi makanannya itu adalah untuk dua orang, Bu Dokter. Ini betul atau seperti apa, Bu Dokter?
1: Wah, kalau udah dua orang tentunya kenyang banget gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kenyang banget. Yang penting adalah kebutuhan anak itu terpenuhi. Anak yang masih di dalam kandungan. Sementara kita biasanya makan itu puas kalau kenyang. Entah apa yang dimakan, pokoknya kenyang. Iya apa enggak?
0: Ya, betul-betul.
1: Nah, ya kan kalau kita lihat, nasi biasanya menggunung. Kemudian ada lagi sayur, mungkin sayurnya juga sembarang ditumis. Kemudian ada lagi lauknya, kalau kita mengarah ke warung nasi aja. Yang paling gampang di situ adalah goreng. Ayam goreng, ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng. Semuanya goreng. Walaupun proteinnya sebetulnya bagus, proteinnya. Kita tahu telur itu proteinnya bagus. Tempe itu superfood. Tapi justru digoreng. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa pemilihan bahan makanan ditambah lagi dengan cara memasak itu harus baik. Sekarang kita lihat seorang ibu hamil, dia butuh untuk dirinya sendiri, tapi dia butuh juga untuk si bayi yang sedang tumbuh. Yang dibutuhkan apa? Kalau kita ingat pelajaran SD saja, disebutkan bahwa kalau karbohidrat itu sebagai zat apa? Zat pembakar.
0: Iya.
1: Sebagai tenaga.
0: Sebagai tenaga.
1: Kan? Betul. Kemudian protein adalah zat pembangun. Nah, sekarang bayi itu yang diperlukan apa? Zat pembangun tentunya. Jadi makanan si ibu itu proteinnya harus cukup. Kalau kita lihat isi piring itu sebaiknya 50% itu protein. Protein apa? Ada protein nabati, ada protein
0: hewani.
1: Yang hewani itu ada telur, ada ikan, ada ayam, daging macam-macam. Bisa daging sapi, daging kambing, daging apalagi daging kuda, daging kelinci, banyak banget. Yang bisa kita jadikan protein yang bagus untuk ibu hamil.
0: Baik.
1: Kemudian protein nabatinya tahu, tempe. Itu juga harus ada. Jadi harus ada kombinasi di dalam piring si ibu.
0: Bu Dokter, kita akan kembali ke masalah kesehatan balita, tapi kita sudah ada penelpon. Kita sapa dulu. Selamat malam, dokter kita.
2: Selamat malam, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Fajar, silahkan langsung ke Bu Dokter.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin bertanya ya, Bu Dokter. Jadi di luar konteks ini, masalah bagaimana kalau kita mengkonsumsi sayuran yang mentah, bagaimana itu menurut medis? Apakah baik atau bagaimana? Ada saudara saya itu suka sama sayur mentah itu. Wah, sampai apa maksudnya indonya itu pria.
0: Oh, pria.
2: Iya. Yang suka dia makan bukan pria yang mentah itu. Karena yang mentah sudah suka makan yang mentah. Bagaimana itu menurut ibu dokter masalah sayur mentah kalau dikonsumsi dimakan?
0: Ada lagi Bang Fajar?
2: Terima kasih Bu Dokter, Bang Boni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi Bu Dokter, dari Bang Fajar di Lombok Tengah.
1: Ya baik, jadi sebetulnya sayur-sayuran itu bisa dikonsumsi secara mentah ya. Contohnya tadi priyel yang suka dimakan mentah. Saya juga suka makan selada itu mentah. Yang penting dia dicuci bersih. Biasanya cuci itu sayur ya, kasihkan garam, cuci rendam sebentar, kemudian cuci lagi. Itu akan mengurangi kemungkinan ada kotoran-kotoran ataupun binatang-binatang kecil yang ada pada sayur. Itu yang harus kita bersihkan dulu sebelum kita mengkonsumsinya secara mentah. Sebetulnya, seperti misalnya saya toge pun suka mentah. Toge campurkan dengan kacang panjang dipotong-potong, kasih timun mentah juga, jadi karedok kan?
0: Ya.
1: Bisa. Jadi boleh, nggak masalah sebetulnya. Masing-masing orang punya kesukaan ya, ada yang suka mentah, ada yang tidak. Tapi kalau kita mikir misalnya tadi seperti Jipang, itu kayaknya nggak mungkin secara mentah dimakan ya.
0: Getah.
1: Harus bergetah ya, harus di ini tuh. Jadi tergantung jenis sayurannya apa ya, boleh, nggak masalah. Nggak masalah.
0: Ya, itu tadi Bang Fajar ya, mudah-mudahan sudah tercerahkan oleh penjelasan dari Bu Dokter. Ya Bu Dokter, kembali ke kesehatan balita. Nah masih di fase kehamilan ibu, ini juga seputar ya. Masalah asumsi, mungkin jatuhnya mitos juga Bu Dokter ya. Jadi kalau bayi katanya Bu Dokter ini mau kulitnya bersih, putih, itu juga salah satunya yang banyak berkembang di masyarakat, banyak-banyak minum air kelapa katanya Bu Dokter.
1: Ah, mitos itu. Pastinya mitos. Jadi tidak benar ya, mitos.
0: Ini tergantung ke ini kebersihan ininya Bu Dokter ya. Si ibu malahan Bu Dokter ya.
1: Ya tergantung juga dari si ibu bapaknya, kalau putih ya anaknya putih juga. kalau misalnya jadinya hitam kan bingung ya, anak siapa gitu kan. Iya. Pasti lihat bapaknya ibunya lah, kelihatan itu nanti.
0: Ada beberapa balita ini yang mungkin agak susah Bu Dokter ya, pembiasaan makannya. Artinya ada istilah GMT, gerakan tutup mulut gitu, untuk bayi mungkin yang baru belajar makan. Ini masih susah begitu, masih sangat-sangat memilih-milih makanan. Nah, apa trik yang bisa dilakukan untuk bayi yang baru belajar makan nih Bu Dokter?
1: Sepertinya anak itu sudah tahu ya, rasa enak itu tahu dia. Jadi jangan sampai kita misalnya, oh anak itu jangan dikasih garam, anak itu jangan dikasih udang, anak itu jangan dikasih ikan, gitu kan? Banyak kadang-kadang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Padahal anak itu sudah bisa merasa mana yang enak, mana yang enggak. Mana yang menarik, mana yang tidak. Jadi kalau misalnya si anak dikasih bubur, buburnya nggak dikasih garam, cuma bubur saja, pastinya dia akan melakukan gerakan tutup mulut. Ya. Orang sakit juga kan, kasih bubur, bubur saja tanpa yang lain. Ya pasti dia juga tidak mau makan, sama. Jadi yang harus kita perhatikan adalah penampilan dari makanan tadi. Makanya sekarang kan ada yang makanan sekali hap. Sekali hap tuh ada, udah ada nasinya di situ, dimasukin protein, dimasukin sayur. Mungkin sayurnya dijadikan seperti matanya, kemudian ada hidungnya pakai wortel, kemudian ada mulutnya. Nah, itu harus dibuat supaya anak itu melihat, oh ternyata lucu ya. Coba dia makan, rasanya enak. Nah, dia akan minta lagi. Jadi tergantung kreativitas dari si ibu. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu ya, di kota Mataram saya lihat di pinggir-pinggir yang orang ngasih makan anaknya sambil ngobrol, ibunya ngobrol dengan ibu yang lain. Terus saya lihat lauknya apa? Nasi campur omak. Ya nggak enak. Pastinya nggak enak. Iya kan? Jangan dikasih ikan, nanti dia cacingan. Nah, itu satu mitos-mitos yang harus kita hilangkan ya dari masyarakat, dan memberikan pengertian bahwa anak itu lebih perlu diberikan protein sebagai zat pembangun. Karena dia akan bertambah besar, otaknya berkembang, organ-organ tubuhnya berkembang, sehingga perlu protein. Kalau dia sudah bergerak, perlu karbo. Karbo juga perlu, tapi jangan banyak-banyak. sehingga anak sudah apa ya, harus dihindari dari segala yang manis. Kita lihat di warung sebelah adanya apa, permen, biskuit, bolu, semuanya karbo. Kita jalan ke pasar, lihat jajaran pasar, semuanya karbo, serabi, ketan, apalagi rodan, itu semuanya karbo. Mau tidak mau kita dikelilingi oleh karbo, sehingga si ibu ini harus berkreasi untuk memenuhi kebutuhan protein bagi anaknya.
0: Ya, apalagi kalau sekarang Bu Dokter ya, tentunya sudah banyak sekali kalau ibu-ibu di rumah mau mengulik ya, di baik itu di sosial media maupun di ruang-ruang kursus ini ya, memberikan ruang yang sangat luas untuk belajar ya, bagaimana memberikan menu yang tidak saja bergizi tapi juga menarik untuk balita Bu Dokter ya.
1: Betul, banyak, saya kira itu banyak.
0: Iya. Nah Bu Dokter, tentunya juga balita ini merupakan umur-umur yang kemudian banyak mendapatkan imunisasi. Nah ini untuk pengetahuan umum Bu Dokter, dari 1 sampai 5 tahun sebenarnya itu apakah memang sebanyak itu imunisasi yang memang didapatkan oleh balita, atau memang ada yang bisa iya bisa tidak Bu Dokter nih?
1: Sebetulnya jangan iya jangan tidak. Kita lihat misalnya BCG. BCG dan hepatitis B itu diberikan sejak dia lahir. Saat pertama dia lahir, BCG, hepatitis B, polio. Sekarang kita lihat BCG buat apa? Untuk mencegah terjadinya TBC, tapi TBC di otak, meningitis TBC. Karena itu yang akan memberikan angka kematian yang cukup tinggi. BCG. Ya, bukan mencegah penyakit TB paru, tapi TB otak, TB meningitis TBC kita sebut. Ya, kemudian hepatitis B. Kita tahu hepatitis B itu pertama kali di launching imunisasinya di NTB. Ya, dan itu penting karena diketahui bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan imunisasi hepatitis kemungkinan terjadi penyakit hepatitis atau penyakit kuning itu besar banget. Dan itu juga fatal. Bukan penyakit yang mudah diobati, tapi mudah menjadi fatal. Kemudian yang ketiga, polio. Polio mencegah kelumpuhan pada anak. Coba kalau anak kita lumpuh, jalannya udah nggak sesuai dengan anak-anak yang biasa, tentunya akan diledek, dibully oleh teman-temannya. Iya kan? Itu suatu hal yang mungkin tidak fatal ya kalau polio. Tapi bagaimana si anak ini menghadapi teman-temannya yang jalannya bagus?
0: Efeknya untuk masa, untuk masa depan si betul anak juga Bu Dokter ya?
1: Betul. Enggak sih ya. Yang lainnya masih banyak gitu.
0: Jadi campak. Kalau untuk imunisasi sendiri Bu Dokter, nanti ini ibu-ibu menyesuaikan dengan penyuluhan yang ada di puskesmasnya. Kalau sudah ada jadwal imunisasi, sebaiknya segera pergi ke puskesmas Bu Dokter ya.
1: Iya, dan jangan dengarkan edukasi via medsos yang katanya jangan diimunisasi, nanti begini begini begini begini. Nah itu yang apa ya, peran kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi yang benar. Peran Radio Republik Indonesia memberikan edukasi yang benar. Sedangkan di medsos kita nggak bisa cuma melarang orang bicara, itu nggak mungkin. Tapi kita bisa mengcounternya dengan memberikan edukasi yang benar. Entah itu lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apalagi sekarang banyak banget ya. Ada Twitter sekarang jadi apa tuh? Jadi X.
0: Jadi
1: ya?
0: X, ya betul.
1: Kemudian ada Trap, ada lagi Lemonade, banyak gitu. Nah, kita berperan di situ, memberikan edukasi yang benar. Kan banyak orang lagi, kalau minum itu tengah-tengah makan jangan minum, nanti ginjalnya rusak. Lah, kalau keselak tengah-tengah makan,
0: harus
1: gimana?
0: Minum.
1: Gitu. Harus minum lah. Ya, jadi kemarin saya juga bicara di depan itu ya, ibu-ibu lansia. Itu pertanyaannya itu. Jam, berapa jam setelah makan kita boleh minum? Lah, Bu, kalau tengah-tengah makan kemudian keselak gimana? Apalagi orang lansia. Lansia itu nggak boleh tersedak. Minum aja harus hati-hati. Makan apalagi. Makanya selalu saya menganjurkan kalau makan itu pelan. Jangan keburu-buru. Karena ini membiasakan diri. Dari sekarang biasakan supaya nanti pada saat kita sudah tua, jadi lansia, jangan kebiasaan jelek itu tetap diikuti. Ya, kalau kesedak itu bahaya banget. Lansia tidak boleh jatuh, lansia tidak boleh tersedak. Karena tersedaknya simpel, minum cepat-cepat. Tersedak susah banget. Ya sampai batuk, sampai keluar air mata. Sampai besar batuk-batuknya luar biasa. Dan kalau sudah masuk ke dalam saluran pernafasan dan menyumbat, nggak ada atau susah untuk ditangani.
0: Itu pentingnya seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, bahwa memilah dan memilih sumber informasi, Bu Dokter, sekarang ya.
1: Betul.
0: Karena siapapun bisa berbicara di sosial media, Bu Dokter, ya.
1: Iya, apalagi lewat WA grup. Wah, oh, tentang kesehatan begini. Terus di bawahnya, dokter siapa, ahli penyakit ini. Itu bohong semua. Padahal kita bisa mencarinya sebetulnya sebelum kita mau menyebarkan lagi informasi tadi, bisa kita cari ini benar atau hoax. Lah, itu makanya perlu banget gitu loh. Lansia yang pegang HP atau siapapun yang pegang HP itu, kok dapat berita, apalagi sebarkan, Anda akan menyelamatkan sekian jiwa. Wah, langsung sebarin, padahal belum itu benar.
0: Ya, Bu Dokter. Kembali kita ke kesehatan balita, Bu Dokter. Tentunya di fase-fase berlahir nih, Bu Dokter. Ini kan lebih rentan terkena penyakit-penyakit ringan, misalnya seperti demam, kemudian flu dan lain sebagainya, Bu Dokter. Nah, kalau untuk misalnya demam dan batuk pilek ini, Bu Dokter, sebelum bawa ke pusat-pusat kesehatan atau bawa ke dokter, apa penanganan pertama atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua, Bu Dokter?
1: Yang pasti bawa obat penurun panas harus ada di rumah. Kemudian kalau dia demam, kompres. Kompresnya bukan pakai air dingin, tapi air hangat. Kompres anak atau bayi itu pakai air hangat.
0: Oh, bukan air dingin ya?
1: Bukan kompres dingin, bukan air dingin. Apalagi air es. Harus pakai air hangat. Kenapa hangat? Air hangat pastinya juga lebih dingin suhunya daripada panas si bayi tadi atau si anak tadi. Pasti akan terserap panasnya. Tapi kalau pakai air dingin, apalagi air es, itu bisa terjadi kerusakan sel. Karena terlalu dingin. Makanya hati-hati banget kalau kita mengompres balita, terutama pakailah air hangat.
0: Baik.
1: Jangan air yang dingin.
0: Bu Dokter, kita akan sambung kembali. Kita menuju ke penelpon yang sudah masuk dulu. Selamat malam, Dokter kita.
2: Selamat malam, Bu Dokter.
0: Halo, Bang Ardes.
2: Iya.
0: Ah, okay. Sudah kedengaran. Silahkan langsung ke Bu Dokter, Bu Ardes.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari orang-orang saya itu katanya ada penyakit namanya penyakit
0: lutur. Boleh diulangi, ya, Bang Ardes? Apa nama penyakitnya?
2: Luturan. Ada penyakit luturan itu
0: kurang. Agak kurang jelas suaranya, putus-putus, Bang Ardes.
2: Oi.
0: Ay, masih putus-putus suaranya Bang Ordes?
2: Ya.
0: Masih agak putus-putus suaranya? Dicoba sekali lagi Bang Ordes ya, untuk memperbaiki sinyalnya. Ya Bu Dokter, kembali menunggu Bang Ordes tadi yang agak putus-putus suaranya ya. Ini ke penanganan bayi. Ada juga beberapa misalnya Bu Dokter menggunakan pengobatan-pengobatan alami. Ini memang dianjurkan atau tidak Bu Dokter kalau untuk balita?
1: Contohnya apa yang alami?
0: Kita punya misalnya kalau untuk demam itu kalau tidak salah ada di sebagian masyarakat pakai daun jarak katanya Bu Dokter. Nah, seperti itu.
1: Ya, apain daun jarak nih?
0: Ditumbuk terus dikompresin. Nah, Bu Dokter kayak gitu.
1: Boleh. Itu boleh. Itu sebenarnya ngompres juga sebetulnya. Ngompres juga. Ya. Ada pakai daun jarak. Dulu saya waktu kecil tuh saya ingat itu ibu saya pasti minta bapak saya belikan labu. Apa sih bahasa sini ya? Labu itu kemudian diparut diminumkan, itu juga namanya minumkan air sebetulnya.
0: Okay.
1: Ya boleh-boleh aja.
0: Baik, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam dokter kita.
3: Ini Bang Ordes lagi.
0: Oke, ini lebih jelas Bang Ordes, silakan.
3: Ini Bu Dokter, saya tanyakan kemarin kan saya tanyakan ada enggak nama penyakit dudulan tuh di apotek, saya tanyakan sama cewek-cewek itu, dia enggak ngerti namanya penyakit pelu tulang itu ada enggak ya, nama penyakit pelu tulang.
0: Pelu tulang?
3: Iya.
1: Oh.
3: Terus apa ya, untuk mengatasinya pakai obat apa itu, nanyakan ada orang nanya ini.
0: Itu saja Bang Ordes?
3: Iya, cuma itu aja Bang Benis, Bang Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Pelu tulang Bu Dokter?
1: Saya juga nggak tahu. Saya di dalam ilmu kedokteran flu tulang tuh nggak ada sebetulnya ya. Cuma mungkin pada saat kita flu kemudian tulang kita merasa nyeri. Nah ya. Jadi

0: virus yang ditangani. Karena tergantung dari jenis virus yang ada pada saat itu. Ya, penanganannya kalau nyeri, ya mungkin dengan paracetamol bisa untuk mengurangi nyeri. Atau pakai ibuprofen juga boleh. Ya. Jadi sekali lagi bahwa istilah flu tulang itu sebenarnya istilah awam. Ya. Tapi dalam ilmu kedokteran memang nggak ada. Ya flu aja. Dan gejalanya memang nyeri.
1: Penanganan awalnya seperti tadi Bu Dokternya, masih bisa menggunakan obat-obatan yang memang untuk menangani gejala awal flu Bu Dokter ya?
0: Betul.
1: Nah, kembali ke masalah kesehatan balita juga Bu Dokter. Salah satu masalah yang paling dikhawatirkan juga oleh orang tua Bu Dokter ketika anak menangis dalam waktu durasi yang lama atau bisa disebut dengan tantrum yang sudah ditaraf mengkhawatirkan. Ini kalau misalnya orang tua sudah tidak bisa handle, apakah dibawa ke dokter atau seperti apa Bu Dokter?
0: Sebetulnya tantrum itu kesalahan orang tua juga ya. Jadi anak itu punya senjata kan. Dia minta sesuatu, kemudian gak dikasih, dia coba menangis. Diberikan oleh si orang tua ini karena takut anaknya, atau takut malu lah ya, dilihat orang anaknya nangis, jerit-jerit gitu kan. Nah kalau saya bilang, biarin aja dia nangis. Karena dia akan tahu bahwa senangis seapapun nanti dia gak akan diberikan. Tapi kalau dia sudah tahu kalau gak diberikan makanan tertentu atau mainan tertentu, kemudian dia nangis, pasti dikasih. Semakin keras dia nangis, semakin cepat dipenuhi. Dia belajar, anak itu belajar dari situ. Jadi kita pun sebagai orang tua harus tahu. Kapan dia bilang tidak boleh, ya udah tidak boleh. Tidak boleh oleh si ibu, lari ke bapaknya. Dikasih, nah itu yang gak boleh. Jadi kedua orang tua harus sama-sama, kalau bilang tidak, ya tidak. Jadi orang tua harus belajar bagaimana menangani anak yang tantrum. Tantrum karena ulah mereka sendiri. Membolehkan sesuatu permintaan dari si anak yang kalau nangis orang tuanya malu, maka dikasihkan gitu. Kok saya bilang biarin aja, nangis-nangis aja biarin.
1: Cuma ini pasti tidak akan berpengaruh pada kesehatan Bu Dokter ya, artinya
0: enggak.
1: Kembali ke pola asuh itu, orang tua Bu Dokter nih, apa pembiaran itu, ya.
0: Iya, anak itu belajar bahwa kalau nangis pasti dikasih, ya udah. Dan kali minta sesuatu nggak dikasih, nangis dia, pasti dikasih gitu loh. Jadi yang harus belajar sebetulnya orang tuanya juga
1: ya Bu Dokter. Masalah istirahat juga Bu Dokter, balita ini kan durasi istirahatnya sepertinya Bu Dokter ya, kalau melihat itu lebih banyak daripada orang dewasa. Tapi sebenarnya untuk durasi tidur ideal untuk balita itu sebenarnya memang seperti itu atau ada waktu idealnya Bu Dokter?
0: Sebetulnya ya, idealnya anak itu harus istirahat siang ya. Siang, ya gak usah banyak, gak usah lama-lama tapinya. Kalau lama-lama malamnya gak bisa tidur ya. Ini harus kita batasi juga sebetulnya ya. Jangan terlalu lama tidurnya, kelamaan gitu kan. Akhirnya malamnya gak bisa tidur, orang tuanya yang kelimpungan. Jam 12 anak itu mungkin malas. Jadi harus kita bangunkan kalau dia tidur sore atau siang harinya, kelamaan. Ya paling tidak 1 jam itu cukup kok. Tidur siang 1 jam cukup. Seperti lansia juga tidurnya jangan lama-lama kalau siang. Setengah jam cukup. Kalau saya bilang bukan tidur siang tapi meluruskan punggung. Ya, malamnya harus tidur dengan baik baru. Karena pada saat tidur malam itulah maka tubuh itu akan mendetoks seluruh organ tubuh kita, mengganti sel-sel yang rusak dan memberikan apa kita sebut dengan pembakaran lemak, itu dilakukan pada malam hari.
1: Jadi kalau

0: terlalu lama dibiarkan tidur siang, ini yang menyebabkan malamnya sering kebangun-bangun, Bu Dokter ya?
1: Yang bukan kebangun-bangun, nggak mau tidur. yang ketempuhan itu orang tuanya.
0: Iya betul Bu Dokter.
1: Waduh, anaknya nggak bisa tidur, nggak mau tidur. Padahal ya baru kerja, terus kan dia pengen istirahat kan?
0: Ini istirahat. Wah, ya.
1: Anaknya.
0: Ya, terakhir Bu Dokter, ini masalah kesehatan kulit balita. Biang keringat, ini kan kayaknya sudah lazim dah dialami oleh hampir setiap keluarga biang keringat. Ini tentunya berkaitan dengan masalah kesehatan dan kebersihan juga Bu Dokter ya di sekitar tempat tidur dari si bayi, baik itu masalah tempat tidurnya, kemudian pakaiannya dan kebersihan dari si balita sendiri. Nah, untuk biang keringat sejauh apa masih bisa ditolerir, di mana juga tahapnya atau levelnya ini sudah menjurus pada penyakit kulit yang harus dikhawatirkan, Bu Dokter?
1: Biang keringat itu sebetulnya karena dia berkeringat terus dibiarkan. Justru kalau dia anak itu sudah berkeringat, mandikan. Kalaupun nggak sempat mandi, tentunya kita lap dengan air, dengan handuk basah. Supaya keringat itu tidak nempel di kulit si anak. Itu yang membuat akhirnya terjadi biang keringat. Kita lap dengan lap basah, kasihkan bedak, kita sebut dengan bedak salicil ya. Supaya dia merasa nyaman. Ganti bajunya. Kalau berkeringat, ganti bajunya. Jadi jangan takut memandikan anak ya. Mandikan sebentar, siram, keringkan, kasihkan bedak. Selesai.
0: Baik, Bu Dokter. Kita menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sudah hampir mau 1 jam, Bu Dokter. Ya, di penghujung jumpa kita, Bu Dokter, di dokter kita. Seperti biasa, closing statement untuk kesehatan dan juga pola hidup yang sehat pastinya. Bu Dokter, silakan.
1: Kita lihat bahwa pada akhir-akhir ini ya, malam dingin ya. Dingin banget ya. Jadi hati-hati pada anak-anak juga. Dipersiapkanlah selimut yang enak, yang lembut, yang hangat ya. Kemudian juga pada siang hari upayakan juga makan minumnya diperhatikan, upayakan selalu cukup minum. Tadi juga saya dapat pasien dengan karena di pondok malas ngambil air gitu kan, akhirnya kurang minum, sariawan semua si mulutnya. Nah itu tadi ya. Jadi perhatikan kebersihan si anak, kemudian kecukupan minum dan kebutuhan makanannya. Upayakan kita makan adalah protein yang cukupkan. Itu aja.
0: Baik, Bu Dokter, terima kasih banyak untuk sharingnya di malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di dokter kita. Terima kasih sekali lagi, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia pendengar dokter kita di malam hari ini, di hari Senin 27 Juli 2026. Tadi seputar kesehatan balita ya. Ya, mudah-mudahan tentunya sering bersama dokter Reni Bunyamin di malam hari ini bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk cara kita menempuh kehidupan kesehatan yang lebih baik pastinya. Pendengar, setelah ini nanti Anda bisa bergabung tentunya di Ruang Rindu seperti biasa hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Malam hari ini ada saya Bini Pertama menemani pendengar hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama berbagi rindu di Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Tentunya di nomor yang masih sama di 645621 atau di 634823 atau di 0818020560000. Kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum ada suara. Tadi Ila sudah masuk tapi belum ada suaranya. Dicoba lagi lah ya. Selamat malam tentunya untuk warga Kota Mataram malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga untuk warga Kota Lombok, warga Kabupaten Lombok Barat, kemudian juga yang ada di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan di Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya.
1: Amin.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, syukurlah baru pulang dari tahlilan.
0: Alhamdulillah, bawa berkat Pak Jamil.
1: Ya?
0: Ada bawa berkat?
1: Ada tuh. Tapi tak tahu isinya nih, nggak pernah saya buka saya kasih anak.
0: Alhamdulillah, yang penting dapat.
1: Iya.
0: Pak Jamiluddin, lagunya lagunya ini lagu Indonesia tahun 2000-an. Ada Melly Goeslaw, ada Tri Utami, ada Naif.
1: Oh, tapi sudah gian ya.
0: Enggih.
1: Oh iya.
0: Yang pilihin.
1: Mana-mana sudah nanti.
0: Siap, nanti yang pilihin Pak Jamil.
1: Iya. Mau samperin teman-teman dari saya buka dari Lombok Utara dulu, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, ada Sita, ada Halil, ada Pinanti, ada Maya, ada Insya, apa ya, ada Pak Syukuri, ada Bang Tenggo, dan Sumbawa, ada Bunda Sita Isa, Siti Raja, ada Obi, ada Bajar Lese, ada semuanya dah, jadi dari A sampai Z ada ya.
0: Nggih.
1: Saya nanti teman-teman yang mau masuk nanti ke selamanya dia bilang. Bisa langsung apa itu. Langsung dapat silaturahmi aja ya.
0: Nggih, betul Pak Jamil.
1: Mudah-mudahan kita sehat.
0: Amin.
1: Diambil nanti sama Allah Ta'ala dengan khusnul khatimah.
0: Amin ya Allah.
1: Sampai di sini dulu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembuka di malam hari ini ya, penelpon pertama ada Pak Jamiluddin tadi dari Bubiya Lombok Tengah. Salam hormat untuk keluarga di Bubiya juga Pak Jamiluddin. Dibilang Pak Jamiluddin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah ini?
2: Dengan Kenza, ini pakai nomor baru Bang Beni.
0: Memang nomornya ada banyak sekali Mbak Kenza ini.
2: Enggak, bukan banyak, cuma ada 3 lapis, ada yang pakai itu yang kemarin ya.
0: Apa kabar Mbak Kenza?
2: Ini aku simpan yang itu, yang ini ya, yang itu aja disimpan yang okay, pertama aku pakai ya.
0: Siap, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah baik, cuma sedikit pilek. Bang Beni sendiri bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, setelah sekian lama sakit sudah sembuh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya malam ini kita bisa ketemu Bang Beni dengan keadaan Bang Beni, keadaan sehat.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Mbak Kenza, ya, lagunya ada apa aja nih Bang?
0: Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta, terus Power Slave, Jika Kau Mengerti, Tri Utami, Pulau Seribu, terus ada Reza.
2: Cuma tiga?
0: Yang mana?
2: Kok cuma tiga?
0: Ada lagi Reza Artemevia, Cintakan Membawamu.
2: Cintakan Membawamu, tidak lah yang itu Bang Benny, yang Naif itu, yang apa judulnya itu?
0: Naif.
2: Iya.
0: Aku rela nananana.
2: Aku nggak paham dengan ucapan yang pertama dah Bang Benny atau yang kedua. Oh ya, ada apa dengan cinta ya?
0: Ada apa dengan cinta aja, Merry Good Slow ya?
2: Iya, Merry Good Slow. Ada apa dengan cinta?
0: Iya ya, betul, itu dia.
2: Iya dah, nyamperin dulu Bang Benny kalau gitu ya. Mm-mm. Buat Mbak Ila, buat Pak Jamiluddin tadi, buat Inanti, Bang Alvin, Bang Tenggo juga yang di Sembawa, selamat malam ya. Buat Bang, siapa juga namanya, Bang Fahril ya, Bang Raja juga, Bang Fajar juga, terus buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, terus buat Bunda Masnia juga, selamat malam ya. Mbak Anu juga yang di Maluku Tengah katanya selamat malam juga. Pak Anwar juga yang ada di Madura ya. Terus buat siapa juga ya, Mbak Lale ya, selamat malam juga. Bunda Maya juga yang ada di Mantang, selamat malam ya. Ya semua-semuanya dah pen-pen RRI tanpa terkecuali ya. Ayo buat Bang Kenzo ya, kalau lagi monitor masuk ya Bang Kenzo ya. Ditunggu sama Bang Benny katanya nih.
0: Yes.
2: Iya dah, buat Bang Benny selamat bertugas aja ya. Lagunya aku tunggu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenza pamit dah ya Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kenza. Mbak Kenza ya di Lombok Timur tadi. Lupa nanyain Lombok Timur hujan apa enggak ya. Di belakang Mbak Kenza satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Bang Rindu.
3: Bang Rindu, Bang Rindu, memori dawa lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardes. Nggak ada Bang Ardes, namanya peluh tulang itu katanya bu dokter.
3: Iya, kemarin sengaja banyak cewek-cewek dia produk main.
0: Iya, makanya dia nggak tahu, makanya orang apoteknya.
3: Iya, ini apa nomor... GSM itu enggak bagus ya.
0: Yang mana GSM?
3: Iya.
0: GSM tadi waktu Bang Ordes nelpon agak putus-putus. Tadi ya, tapi penelpon
3: ini normal.
0: Nggih, kalau yang ini aman dia.
3: Iya, aman. Jalan lain soalnya ini kan.
0: Bang Ordes mau pilih lagu?
3: Ya.
0: Mau pilih lagu?
3: Pilih lagu di rumah.
0: Yang sudah saya naikin ini Melly Guslo. Di bawahnya ada Power Sleep. Terus Memes jangan pernah tinggalkan. Ada
3: itu.
0: Yang mana? Yang Memes.
3: Ya, jangan tinggalkan.
0: Jangan pernah tinggalkan Memes ya.
3: Iya ya.
0: Oke.
3: Nah, satu ini kan sambil ini sambil kerja saya ini malam ini.
0: Anggih.
3: Menyelesaikan ini sambil magang pulpen ini. Sambil ngecek Bang Benny tadi siaran di Bodoh Terahnya saya. Coba kontak tadi kan.
0: Nggih.
3: Nah, sampai sekarang dia duluan dan enggak apa-apa. Salam dulu ya.
0: Sila-sila.
3: Salam sama siapa tuh Bang Alvin, Mbak Yang Lae, kemudian Bang Bang Kinggu, Mbak Ginza tadi. Ini order Bang Ginza. Bintang sekali suaranya itu Mbak Ginza itu. Kemudian Mbak Ila, Mbak Maya, Mbak Ginanti. Kemudian Bang Mawiin, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Jamiluddin, Bunda Isa, Bunda Gisaja, Bunda Cahaya, Bang Mirian, Mbak ya, Bunda Lali, Bunda Kartini, Mbak Bunda Akhil dan semuanya Bang Beni ya.
0: Siap.
3: Semoga Bang Beni tetap selalu dan diberikan rezeki yang tak henti-hentinya ya.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Mudah-mudahan sisa pekerjaannya cepat selesai ya, biar bisa istirahat. Tadi ada Pak Mawiin, kemudian juga ada beberapa penelpon lain yang sudah mencoba tapi belum bisa terhubung ya. Ada Bang Haris juga. Nanti dicoba lagi setelah beberapa lagu berikut ya. Kita ke Merry Good Slow dulu dengan Ada Apa Dengan Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik mendengar kembali ke Durang Rindu ya, setelah tadi ada Melly Guslo dan juga Memes. Pukul 22 lewat 23 menit, masih cukup panjang kebersamaan kita di Durang Rindu. Jadi buat Anda yang belum bisa bergabung tadi, kami kembali mengajak Anda untuk sama-sama berbagi rindu di 64521 atau di 634823 atau di 081802056000. Selamat malam Durang Rindu.
1: Selamat malam Durang Rindu Bang Ben.
0: Halo Ila, mengapa tadi tidak ada suaranya?
1: Iya nggak tahu Bang Benny, apakah karena sinyal atau apa. Soalnya akhir-akhir ini GSM itu kurang bagus Bang Benny.
0: GSM-nya di sana, di Lombok Utara atau untuk menyambung ke sini?
1: Iya, yang menyambung ke situ.
0: Oh, yang menyambung ke sini.
1: Iya, kan semua orang yang masuk gitu-gitu aja, kadang gak kedengeran suara begitu Bang Ben.
0: Mudah-mudahan nanti kita sampaikan ya, ini ada ya. Kendala apakah nanti di SM, di GSM nya
1: walaupun dari Lombok Timur yang masuk kadang-kadang begitu Bang Ben, di Lombok Tengah juga.
0: Iya
1: bukan hanya Lombok Utara aja.
0: Tadi juga di program sebelumnya itu Bang Ordes pas nelpon juga putus-putus dia. Ila mau pilih lagu apa nih?
1: Lagunya milih, mau pilih lagunya Reza aja deh.
0: Reza, oke.
1: Selamat malam Bang Beni ya. Apa kabar dulu Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat, seperti Ila.
1: Makan dan ngopi?
0: Tidak boleh ngopi, masih dalam tahap penyembuhan radang tenggorokan ini.
1: Oh Bang Beni, ini ya kurang sehat ya.
0: Kemarin kan berapa, 3-4 hari kayaknya sakit.
1: Semoga aja
0: sudah sehat, tapi tinggal pemulihan aja.
1: Semoga aja cepat anaknya bila pulih, gak akan kambuh lagi.
0: Amin.
1: Ya udah, sekarang dulu buat ke Irwan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu kayak Anus. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahril, Bang Raja, Mbak Ginja, Mbak Ayu di Maluku Utama, terus Pagi Herman, Pagi Saludi, terus buat Bunda Marni, Pak Suki, Bunda Hi, Mbak Nelly, terus siapa lagi ya, Bang Pajar, buat semuanya aja di Bang Beni.
0: Oke.
1: Buat Bang Beni, selamat bertugas aja. Juga sekali, panggil Omar Zed, semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhirnya ya, suaranya jelas tadi, Ila di Bayan Lombok Utara. Di belakangnya Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Maya.
2: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Yang sudah naik ini Reza Artamevia.
2: Yang belum naik, nggak pernah saya tanyakan yang sudah naik.
0: Tahu lagunya Naif yang Aku Rela?
2: Oh iya.
0: Itu sudah ya?
2: Iya.
0: Oke, sip.
2: Ya dong, salam dulu ya.
0: Nggih.
2: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Mbak Sahril, sehat selalu ya. Ada Kinanti, ada Alvin, Bang Rian di Lombok Timur, ada Abdullah, Bang Afif, Papu Emet. Siapa namanya, Bunda Marni, Pak Sukri, ada Bunda Masnya, Pak Andi, gimana kabar? Buat semuanya aja ya.
0: Nggih.
2: Pensiunnya RRI semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat saja. Kita tunggu lagunya ya. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Maya tadi ya di Mantang, Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di Mantang, Mbak Maya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang kenangan bersama lagu-lagu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Aisyah?
3: Alhamdulillah Nanda, kesehatan afiat, senang bahagia Bunda.
0: Kenapa?
3: Peringgi dia sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda. Kenapa tadi tidak masuk di dokter kita Bunda?
3: Di mana?
0: Dokter kita.
3: Oh iya, Lupa Bunda.
0: Keasikan nelpon kayak Bunda. Lupa di jadwalnya.
3: Nah, soalnya itu yang tersayang kenangannya itu sedang dapat musibah.
0: Geng.
3: Jadi tapi Bunda ada yang Bunda kerjain kayak dari sedikit lupa dokter kita jadinya. Sekarang apa lagunya?
0: Sudah naik ini Reza Artemevia Cinta Akan Membawamu, kemudian Naif Aku Rela, di bawahnya masih ada Tri Utami Pulau Seribu, Ren Tobing Hapuslah Kanganku.
3: Apa yang ke pengerusan itu?
0: Yang Ren Tobing ini Hapuslah Kanganku.
3: Terus yang lain?
0: Ada Cesiro Dara.
3: Oh yang itu udah yang Hapuslah Kanganku.
0: Oke.
3: Jalan dulu ya.
0: Sila.
3: Masih orang jaga sekarang juga apa sudah tidur semua?
0: Siapa Bunda?
3: Ini ya pen-pen RRI.
0: Masih Bunda masih.
3: Ada Alvin, ada Pak Mawiin, saya selalu Pak Muhyiddin, Nari Kinanti, Pak Guntur, Pak Firbayu, Pak Gisela, Pak Rizal, Pak Janglae, Mas Andi, Gunung Sari hilang ceritanya, udah jatuhlah sahabat.
0: Amin.
3: Mas Jin juga hilang ceritanya. Sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
3: Kenapa tidak masuk Mas Raja? Ayo, terantri sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku.
0: Amin.
3: Ada Elan, ada Yogi, ada Kak Basia, ada Pak Jerman, ada Pak Nursa, Pak Sari, Pak Jamiluddin. Ada Kak Ajar, Ari Jaya, Bu Sekri, Bu Marni, Pak Sekri. Terus ada juga Bu Kartini, ada Kinza, adina kesayang saya selalu, ada Ki Hong, ada juga Mas Rian, ada juga Ilsam, ada Bang Irian, dia bersama suaminya, Bang Fajar. Yang di luar daerah ada Tony, ada Krispati, ada Pak Tenggo, ada Bu Ida,
0: nggih.
3: Salam kangen Bunda, salam sehat. Ada Bu Ida juga, ada Ayu juga, salam sehat. Ada Bang Anwar di Surabaya, salam persahabatan selalu. Terus semuanya ini nandaku.
0: Siap, Bunda.
3: Bunda aja ini sudah berubah suaranya, ini tenggorokan dari berapa hari nggak bisa ini.
0: Mudah-mudahan cepat sehat, Bunda.
3: Iya, keserak-keserak gitu. Mas banyak gini anakku dari Asam PSJ sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat Allah siap semuanya, senang bahagia selalu. Tinggi deh secara bersama keluarga yang ada di Lombok Timur ini.
0: Iya Bunda.
3: Mudah-mudahan akhirat kita senang lancar rezeki sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan Bunda pamit bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan. Semoga kebahagiaannya Bunda menular ke kita semua ya. Pokoknya kalau sudah masuk Bunda Aisyah happy pokoknya ya. Baik, di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagu. Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mawiin, apa kabar?
4: Bagus-bagus selalu Bang Penny.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi saya lewat di depan RRI tadi. Ada saya lihat juga sedan putih di agak timur itu.
0: Jam berapa
4: yang
0: itu?
4: Yang DR-nya 10.39 itu.
0: Jam?
4: Terus itu ada juga tukang press ban itu dulu warna kompresornya agak hijau, sekarang merah warnanya.
0: Oh, Pak Mauin lewatnya pas masih pagi tadi nggih?
4: Iya.
0: Oh, nggih.
4: Pukul 11 lah gitu.
0: Nggih.
4: Sekarang berubah warna kompresor tukang pres di depan RR itu, warna merah kancinya besar sekarang.
0: Nggih, dia sudah upgrade.
4: Iya. Bagaimana kabarnya Bang Denny?
0: Alhamdulillah. Pak Mauin gimana kabarnya, sehat?
4: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tanjung ya, panas kayaknya hari ini Pak Mauin ya?
4: Iya panas. Tidak ada hujan. Sama seperti di Mataram tadi. Cuman mendung-mendung tapi tidak ada hujan.
0: Nggih.
4: Salam-salam Bang Benny.
0: Silakan Pak Mauin.
4: Salam sama Bunda Aisyah tadi yang di Kuripan. Ingat cinta di Dasan Geres. Ada tadi Umaya Mantang, Pak Jamiludin yang pembuka jebak tadi, ada Pak Irwan di Lombok Timur, juga Bunda Bang Fajar yang di Pantai Kuta. Ingat cinta di Dasan Geres, Pak Haji Sahabudin di Gerung, ada Pak Haji Herman di Berkais, Bunda Kartini, Bang Ordes, ada juga Abu Ginati tadi yang terputus. Ya benar seperti kata Mbak Ira, ya GSM memang agak gangguan. Kalau sekarang suaranya terang dan jelas.
0: Alhamdulillah.
4: Apalagi RRI luar biasa. Tidak ada gangguan sesuatu apapun.
0: Mudah-mudahan tetap bisa terdengar jelas Pak Mauin ya.
4: Kalau sudah namanya RRI pasti jelas didengar.
0: Siap.
4: Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Pak Mauin.
4: Orang yang sakit pasti sembuh seperti saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Mudah-mudahan ya untuk kita semua pokoknya yang ada di Lombok, di Sumbawa maupun di seluruh penjuru Nusantara dalam keadaan sehat, terus diberikan kesehatan, terus kalaupun sakit ini menjadi istirahat kita ya dari segala aktivitas. Baik, satu menit pun lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
5: Pak Sukri.
0: Pak Sukri Dike. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukri, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik-baik aja Bang Deni.
0: Lombok Timur sepertinya panas juga Pak Sukri ya hari ini. Alhamdulillah sehat.
5: Semoga kita sama-sama sehat Bang Deni ya.
0: Amin. Pak Sukri ya, mau salam dari Bang Deni. Mau pilih lagu atau langsung kirim salam Pak Sukri?
5: Ya.
0: Mau pilih lagu yang dari list yang sudah ada atau langsung kirim salam? Halo Pak Sukri.
5: Halo.
0: Ah, oke. Sila kalau mau kirim salam silahkan.
5: Ya, salam-salam dulu sama Pak Mawaihin baru, terus Bunda Eka, terus Kinanti, Alvin, Bunda Maya, terus Yadi Oktavia, Sarah Lititi Batu, Pak Irwan. Mama sudah Bang Deni ya?
0: Siap.
5: Dari SMPZ, salam kompak persahabatan aja. Ya buat Bang Deni, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya Bang Deni.
0: Amin ya Allah.
5: Ya terima kasih Bang Deni, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri tadi ya di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Sukri bersama keluarga di Lombok Timur. Satu menelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Tadi bilang satu lagi. Kasian kalau nggak diangkat ini Bang Aris sudah dari tadi soal telepon. Selamat malam Rong Rindu. Halo, selamat malam Rong Rindu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik saja. Tidak, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Haris.
6: Nggih.
0: Bang Haris mau kirim salam buat siapa nih?
6: Nggih. Ada juga Bunda
0: Aisyah
6: tadi, ada Bunda Aisyah,
7: yang penyambu, ada Ila juga, ada Ika juga penyambu, ada Bang Raja, ada Bang Raja, ada Bang Antun, ada Yogi, ada Wajib juga di Wajib, ada Tunggu, ada juga Tunggu, ada juga Anu di Malaysia, ada Yogi, ada juga Bunda Lalu.
0: Bang Aris.
7: Terima kasih kepada penontonnya. Lagi mau bergabung
0: saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aris tadi ya. Dan kita jeda dulu pendengar untuk sama-sama kita menikmati beberapa lagu ya sebelum nanti kita kembali di Ruang Rindu. Ada Naif dulu dengan Aku Rela. Selain nanti ada Reza Artamevia dengan Ciptakan Membawamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, benar kita di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jadi biar masih bisa menampung beberapa penelpon, silahkan ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lalu.
1: Halo juga.
0: Apa kabar
1: Mbak? Kabarnya Mas Ren.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Lalu gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi kayak ngantuk sekarang. Tapi saat ngelama menunggu Mas
0: Ren. Tunggu. Nggak
1: menunggu tak bisa Mas.
0: Tunggu selesai Ruang Rindu dulu baru tidur.
1: Ini tadi aja. Saya nggak tahan banget tapi karena kalau belum masuk biasanya Mas Ren ya kita tahan aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sekarang nggak berhenti ya. Salam-salam Bi.
0: Sila.
1: Yang pertama buat keluarganya Lalu di mana dia berada, moga moga kita bisa disehatkan, banyak umur dan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada yang warisan itu siapa? Yang terakhir Pak Arif,
0: Pak Sukri.
1: Anggi, moga dia selalu juga ya. Ada Mbak Benda, Pak Benzo, Bunda saya, Bunda Sejajar, Pak Ardes, Pak Tahir, Pak Andi Gunung Tari,

0: Marisa, Pak siapa ya, Mas Raja, terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Buat Maik, Ano, sama Mirian, Pak Mawiin, buat semua-semuanya ya, dari Asam Tujuh Tanpa Terkecuali. Salam kontak selatan, makasih selalu. Buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarnya rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sampun Niki dan atur siang Mas Ben di atur tapi hasil atas lagunya. Yang rangkul yang bisa ngawasin Mas Ampure, Abis Ampure, Ndi. Halo Mas Ben.
1: Halo Mbak Lale.
0: Oh, akhirnya ingin lamun
1: mendengarkan.
0: Semangat dong.
1: Yes.
0: Oke dah Mas Ben, yang lagu istirahat, semangat banget. Ntar kalau pulang ke Jawa Tinggi,
1: terima kasih Ben,
0: selamat dalam perjalanan.
1: Amin.
0: Sampai benar-benar perunggu. Jawab Mas Ben, lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lale di Lombok Tengah. Salam untuk keluarga di Lombok Tengah juga. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Bang Irwan.
2: Dan.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, ini malam juga Ruang Rindu.
1: Oh, ya. Bang Tenggo ini.
2: Ya.
1: Apa kabar Bang Tenggo?
2: Saya lagi di kapal ini.
1: Mau kemana itu?
2: Pulang kampung, saya dari kemarin udah besar gelombang besar angin lagi.
1: Oh, kemarin sudah ke Lombok?
2: Bukan, saya pulang ke Jawa ini.
1: Oh.
2: Kemarin saya berangkat, ada besar gelombang.
1: Gini.
2: Kemarin lewat di Perus 1 kemarin, saya berangkat. Mau mampir sampai saya cari.
1: Sekarang ini pulang ke balik ke Sumbawa berarti Bang Tenggo?
2: Ke Jawa.
1: Ke Jawa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bang Tenggo.
2: Iya, belum nyandar kapal dia ada di bang angin terus ini. Ada salam-salam juga.
1: Sila Bang Tenggo.
2: Sekarang mau pindahan di Jogja. Apa tadi lalu tadi?
1: Iya, betul.
2: Ada Bunda Aisyah, Pak Jamiluddin, Alvin. Ya sama Benny dah, tapi meskipun Mbak Ngori juga kaget, udah pulang kampung maksudnya, iya sama Benny. tapi enggak gitu lama mungkin. Oke dong Benny.
1: Oke Bang Tenggo.
2: Belum nyandar kapal di Mesir. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selamat sampai tujuan ya Bang Tenggo, pulang kampung. Oh berarti aslinya kayaknya dari Jawa Bang Tenggo ya. Masih adakah yang ingin bergabung di sesi terakhir ini? Atau sepertinya sudah bersiap-siap untuk istirahat ya para pendengar di rumah. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Nanti ada power sleep ya jika kau mengerti. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Jamiluddin, kemudian juga Mbak Kinda, Bang Ordes, Mbak Ila, Mbak Maya, Pak Sukri, Mbak Lale, dan terakhir tadi ada Bang Tenggo. Oh, Pak Mawiin juga ya, tadi ya di Lombok Utara. Sehat semua untuk kita semua ya. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan, semua yang sedang diusahakan ini berbuah manis ya. Kita tutup jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini dengan Power Sleep, jika kau mengerti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Lagu Syukur diciptakan oleh Hamu Tahar tahun 1944. Lagu ini adalah sebuah puji syukur yang dipersiapkannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ketika itu menurut dugaannya sudah hampir tercapai. Matanya terkatup, beberapa tetes air mata meleleh di pipinya yang rentah ketika Kak Mut, tokoh gerakan pramuka ini, mendengarkan rekaman lagu syukur yang telah digarap ulang dengan feel harmoni.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Selasa 28 Juli 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk Anda yang baru saja bersama. Saya Dian Mustafa hari ini pendengar, dan ada operator, ada Aurina yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja kami akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan tentu akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, diakhiri nanti dengan tausiah pagi. Kami informasikan pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk kumandang azan subuh hari ini akan berkumandang pada pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

حي على الصلاة.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

Kami persilahkan kepada para jemaah yang masih berada di belakang untuk kita sama-sama merapatkan, dan insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mutamassikin bil kitabi wa sunnah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mendengarkan kajian tafsir Al-Qur'an yang insya Allah sudah sampai pada Quran Surah Muhammad ayat 16 dan seterusnya. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udhma di yaumil akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah beserta para pendengar di mana saja berada yang berbahagia, insyaallah pada subuh kali ini kita akan mendengarkan tadabbur Al-Quran, Quran Surah Muhammad ayat 16 sampai dengan ayat 19 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Doktor Tuan Guru Haji Muhammad Syahri Ramadan MH. Baiklah, untuk lebih berkahnya marilah kita buka kajian kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca bersama atau tilawah bersama Quran Surah Muhammad ayat 16 sampai dengan 19 pada halaman 508.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mau menerima tunduk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu, apabila kiamat sudah datang? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Kajian kita insyaallah sampai dengan menjelang waktu surut tiba pada pukul 06.27. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. جماعة صلاة صبح. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang saya hormati dan muliakan.

صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seperti beribadah semalam penuh, seolah-olah dia beribadah dari awal malam sampai terbit matahari. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat subuh dengan secara berjamaah. Lalu hadis Nabi yang lain mengatakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh yang tadi dikerjakan itu lebih afdal, lebih istimewa di sisi Allah dari dunia beserta isinya. Sungguh luar biasa, sungguh istimewa yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang tadi kita kerjakan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita terus bersolawat untuk nabi kita yang agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk seluruh keluarga para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di akhirah nanti kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi sudah kita baca beberapa ayat yang terdapat pada surah Muhammad, yang awalnya adalah wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka, siapakah mereka yang dimaksud di sini? Al-kuffar, orang-orang kafir yang ada di masa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yastami'u ilaika, di antara orang-orang kafir itu ada yang ikut mendengarkan ucapanmu. Ucapan siapa di sini? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir menafsirkan ucapan Nabi di sini dengan khutbatul Jum'ah. Ay may yastami'u ilaika fi khutbatil Jum'ah. Di antara orang-orang kafir itu ada yang mendengarkan khutbah Jum'ahnya Nabi. Wa humul munafiqun. Merekalah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, karena orang-orang munafik pada saat itu ikut juga salat. Ya, mereka ikut salat, ikut berjamaah. Tapi mereka orang-orang munafik, yaitu orang-orang kafir yang menampakkan keislaman mereka. Tujuan mereka adalah mereka ingin cari selamat agar tidak diperangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka ikut melaksanakan solat, tapi malah ikut di barisan sahabat yang berperang. Tapi mereka punya ciri, punya tanda. Allah membongkar rahasia mereka. Di antaranya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara tanda orang-orang munafik itu dalam Al-Qur'an disebutkan, ketika mereka hendak salat qamu kusala, mereka tidak bersemangat melaksanakan salat dalam keadaan malas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit sekali, malah tidak berzikir juga. Dan di antara salat yang paling berat bagi mereka itu dua. Satu di antaranya ada salat Isya. Asqalus salati 'alan munafiqin salatul Isya. Yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat Isya. Ya, jadinya mereka inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini yang mengatakan wa minhum, dan di antara mereka itu orang-orang munafik. May yastami'u

Kami ilaik ikut mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah apa yang disampaikan oleh Nabi di halaqah-halaqahnya mereka dengar. Hatta idza kharaju min indika, ketika mereka keluar darimu. Ya, selesai khutbah, selesai Jumat, qalu lil ladzina utul ilma. Mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu. Siapa alladzina utul ilm di sini? Para sahabat. Mereka berkata kepada para sahabat, li ulama as-sahabah. Siapakah di antara ulama sahabat yang dimaksud di sini? Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak yang lain. Tujuan mereka apa? Istihza'an wa sukhriyah. Mereka ingin meremehkan, mempermainkan para sahabat tersebut. Apa kata mereka? Madza qala anifa? Apa yang disampaikan tadi? Nggih. Sengaja mereka orang-orang munafik itu begitu keluar dari masjid ngomong di dekat para sahabat, apa kata mereka? Tadi apa yang disampaikan? Jelaskan ini, jelaskan itu, jelaskan surga, jelaskan neraka. Memang sudah melihat surga, memang sudah melihat neraka, memang mereka sudah hidup di sana. Itu ucapan-ucapan orang-orang munafik, orang-orang kafir dulu. Nggih, marak bahasa makin komen lah nggih. Dikomen lah khutbah Nabi, ya nggih. Dikomen macam-macam khutbahnya Nabi niki. Masya Allah nggih. Subhanallah. Rasulullah orang yang paling mulia, orang yang paling afdal, orang yang paling istimewa, masih juga dikomen. Dan yang mengomennya orang-orang munafik. Masya Allah. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, la yaslamu ahadun min lisani ahad. Tidak ada orang yang bebas, tidak ada orang yang bersih dari ucapan orang lain. Jangankan yang pelugus sami, Nabi sendiri nggih dikomen. Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, ya Allah, as'aluka alla yadhkurani ahadun illa bi khair. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, agar tidak ada orang di dunia ini kecuali menyebutku baik. Jangan ada yang menyebutku tidak bagus. Jangan ada yang menyebutku dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas ya Allah. Saya mohon agar lisan orang-orang di dunia ini menyebutku baik. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, ma fa'altu li nafsi. Itu aku tidak lakukan untuk diriku. Artinya Allah sendiri juga banyak hambanya yang mengkomennya. Ya kan? Allah sendiri. Coba kita baca Al-Quran. Apa kata orang-orang Yahudi kepada Allah? Yadullahi maghlulah. Ketika orang-orang Yahudi dulu merasakan kesulitan hidup, miskin, ekonomi sulit dan sebagainya, apa kata mereka? Yadullahi maghlulah. Oh, saat ini tangan Allah sedang terbelenggu, tidak bebas memberikan kita, tidak bisa memberikan kita banyak rezeki. Bayangkan Allah disebut tidak baik. Masya Allah nunggi. Makanya tidak ada satu pun kecuali pernah disebut tidak baik. Tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Nggih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dicemooh juga, dicela juga, Allah juga dicela. Ya. Dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat orang-orang munafik itu mencemooh, mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah nabi dikritik, khutbah nabi dikoreksi oleh mereka, dicela dengan memperdengarkan para sahabat. Apa firman Allah memponis mereka? Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim bil kufur. Ya, mereka itu adalah
orang-orang yang telah ditutup rapat pintu hatinya. Apa penutup pintu hati mereka sehingga tidak bisa hidayah itu, cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya taufik masuk ke dalam hatinya? Bil kufur, dengan kekufuran. Sudah, kalau sudah tertutup dengan al-kufur, tidak ada celah. Awal Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan tiga kelompok manusia di dunia ini. Pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang kafir, yang ketiga orang munafik. Orang yang beriman mana? Itu zalika yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kelompok orang-orang yang beriman. Yang kedua, kelompok orang yang kafir jelas

0: orang-orang yang kafir itu sawa'un alaihim, sama bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, kau berikan mereka peringatan atau tidak, sama. Samanya apa? La yu'minun, tidak akan beriman. Bagaimanapun semangat untuk mendakwahi mereka, kalau sudah kufur yang jelas, jelas-jelas kufur, la yu'minun. Kenapa mereka la yu'minun? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran itu. Nah, ini kelompok yang kedua. Kalau ini jelas, mereka orang-orang kafir yang nyata zahir batinnya. Nah, ada kelompok yang ketiga, kelompok yang menampakkan diri beriman tapi mereka sungguhnya kufur, sama dengan yang kelompok kedua, cuma lahirnya al-iman. Itulah yang disebut dengan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka, wa minan nas may yaqul, ada yang berkata kami beriman, kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir, padahal tidak. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Nah, ketika kita baca awal Al-Quran ini, maka kita akan jumpai kelompok pertama yang disebut adalah kelompok orang-orang beriman yang bertakwa. Dan Allah menyebut ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka. Sekitar 5 atau 6 disebut dalam ayat ini, nanti dihitung. Lalu yang kedua, orang-orang kafir disebut dalam dua ayat. Dalam dua ayat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua ayat. Nah, yang terbanyak disebut siapa? Orang-orang munafik. Nggih, kalau tiang pelungguh baca sifat-sifat orang munafik di awal surah Al-Baqarah sudah banyak disebut oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah dan seterusnya. Fi qulubihim maradun idza qila lahum. Terus sampai sekian ayat, itu sifat orang munafik semua. Ya, sehingga Al-Qur'an dari awal surah Baqarah ini sudah memberikan kita gambaran bahwa yang dibahas itu hanya tiga: orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Quran dari awal sampai akhir itu sudah yang dibahas, dan isi bumi ini dari dulu sampai hari ini dan seterusnya hanya tiga: orang beriman, jelas-jelas beriman, orang yang benar-benar kafir, dan orang yang munafik. Masya Allah. Dan kita jumpai juga secara khusus, secara spesifik, Allah menurunkan surah-surah sesuai dengan sifat-sifat niki. Orang yang beriman, nama surahnya Al-Mu'minun. Orang kafir, nama surahnya Al-Kafirun. Orang-orang yang munafik, nama surahnya Al-Munafikun. Okay? Tiga kelompok inilah isi bumi ini dari dulu sampai hari kiamat. Dan di akhirah akan dikumpulkan dalam tiga kelompok ini. Kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang kafir, kelompok orang-orang munafik. Dan yang paling rendah, paling dalam, paling bawah nerakanya adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, yang punya ulah banyak di masa Rasulullah SAW siapa? Orang-orang munafik. Satu di antara pemimpin orang munafik yang luar biasa ulahnya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perang Uhud dia ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sekitar 1000 sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikut. dalam sab pasukan Nabi. Tapi subhanallah, di tengah jalan dia melemah-lemahkan jiwa sahabat sehingga dia bisa membelokkan 300 sahabat, 300 pasukan diajak kembali. Masya Allah, ini siapa yang punya suara ini? Orang-orang munafik, karena mereka berada di dalam tubuh pasukan itu. Kalau orang-orang kafir kan jelas, tapi kalau orang-orang munafik itu apa istilahnya, daging dalam duri dalam daging. Masya Allah, musuh dalam selimut. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak membongkar sifat-sifat. Tapi kalau orang-orang munafik itu apa istilahnya, daging dalam duri dalam daging. Masya Allah, musuh dalam selimut. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak membongkar sifat-sifat orang munafik itu. Satu di antaranya ayat ini, wa minhum mayastami'u ilaik, di antara mereka ada yang yastami'. Yastami' itu berbeda dengan yasma'. Yastami' itu sangat memperhatikan. Kalau yasma' mendengar, mungkin sengaja tidak sengaja, memperhatikan tidak perhatikan, namanya yasma'. Tapi tidak, yastami'. Ada orang yang yastami', sangat memperhatikan apa yang kau sampaikan. Berarti benar-benar mendengar secara serius, seksama. Ya, gih. Mungkin marak bahasa makin paling bagus pengangguk nalah gih. Serius seruan dengar. Masya Allah. Tapi ternyata itu hanya apa namanya, penampilan saja. La ilaha illallah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala membongkar ya, ternyata mereka orang-orang munafik itu. Ketika mereka keluar dari masjid, mereka mengkomen apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memponis mereka, ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya dengan kekufuran. Tidak ada celah iman masuk ke dalam hatinya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan nafsunya. Fin nifaq, dalam kemunafikan. Nah, itu sifat orang munafik. Nah, ayat berikutnya menjelaskan sifat sahabah. Walladzina tadaw wahumul mu'minun, dan adapun orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, siapa mereka? Wahumul mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Zadahumullahu huda, zadahum ay Allahu huda, Allah menambah hidayah bagi mereka. Setiap mereka mendengar ucapan Nabi, hidayah Allah terus bertambah kepada mereka. Ya, ilmu mereka bertambah, keimanan bertambah, semangat ibadah terus bertambah. Zadahum huda wa atahum taqwahum, dan Allah mengilhamkan ketakwaan dalam hati mereka. Ay alhamahum ma yattaquna bihin nar, ya Allah mengilhamkan mereka sifat-sifat takwa yang menjadikan mereka menjauhi maksiat yang menjadi sebab masuk neraka. Nggih, niki sifat para sahabat. Para sahabat itu ilmunya terus bertambah, ketakwaannya terus meningkat, dan amal ibadah juga terus bertambah. Ya, mudah-mudahan yang pelugu sami masuk dalam ayat yang kedua niki. Alhamdulillah, dengan kajian setiap pagi, setiap maghrib, itu kita harapkan. Di majlis ilmu itu bukan hanya ilmu yang kita dengar yang akan kita dapatkan, tapi ada rahmat-rahmat Allah yang Allah turunkan di majlis itu. Sayyiduna Luqmanul Hakim, namanya harum dalam Al-Quran. Allah harumkan. Seorang hamba yang luar biasa, Sayyiduna Luqmanul Hakim itu bukan Nabi, bukan Rasul, tapi beliau hamba Allah yang saleh. Ya, sampai namanya Allah sebut dalam Al-Quran. Satu di antara yang istimewa pada beliau itu adalah sering bernasehat kepada anaknya. Ya, apa kata Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunai, ya lisil ulama. Wahai anakku, duduklah engkau dengan ahli ilmu. Dengar, istami' kalamahum. Dengar ucapan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di majlis itu. Di sanalah Allah turunkan rahmat seperti hujan, akan menghidupkan hati, akan menghidupkan keimanan, ketakwaan, seperti air hujan yang menghidupkan tanah-tanah yang gersang. Dan yang akan hidup artinya insyaallah bukan orang yang hadir saja. Bisa jadi seperti kata ulama, dengan sebab rahmat yang turun di majelis ilmu itu, Allah sebar ke tempat-tempat yang lain. Dengan sebab itulah kata ulama, orang-orang yang tidak beriman mendapatkan hidayah Allah, sehingga mereka bisa masuk Islam dengan rahmat yang Allah turunkan di majelis-majelis ilmu. Nah, para sahabat dahulu mengikuti majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid atau di halaqah-halaqah di luar masjid. Inilah sifat mereka, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Siapa yang ditegur? Mereka orang-orang munafik itu, orang-orang kafir. Fahal yanzurun ay ma yantadhiruna ikuffaru Makkah. Tidaklah yang mereka tunggu, kalau memang mereka terus begitu saja, apa yang mereka tunggu? Tidak ada yang ditunggu kecuali as-sa'ah, kedatangan hari kiamat. An ta'tiyahum, datangnya hari kiamat itu bautah, secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan kiamat itu sudah datang tanda-tandanya, sudah datang tanda kiamat. Fa anna lahum idza jaa'athum dzikrahum. Lalu apa yang mereka harapkan kalau kiamat tiba? Apa yang mereka harapkan? Iman tidak ada, amal apalagi. Lalu ketika itu mereka mau beriman, tidak ada manfaatnya iman. Karena kalau kiamat sudah terjadi, mau beriman, la tanfa'u nafsan ila yanfa'u nafsan imanuha. Tidak ada faedah iman. Okay. Kalau sudah kiamat terjadi, tanda-tanda kiamat besar itu sudah ada, lalu di sana dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada manfaatnya. Allah tidak menerimanya. Oke, pada ayat niki Bapak Ibu sekalian, secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu makna dasarnya adalah waktu, sa'ah, saat. Ya, as-sa'ah waktu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut kiamat. Ada namanya surah Al-Qiyamah, ada namanya Al-Qari'ah, ada juga Az-Zalzalah, ada juga macam, banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebut kiamat. Nama kiamat dalam Al-Quran banyak. Nah, dalam ayat niki Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut kiamat itu bautah fajah, secara tiba-tiba. Jadinya ketika kiamat itu terjadi, orang tidak berpikir sedikit pun bahwa akan kiamat hari itu. Sehingga dalam hadis dijelaskan, aktivitas dunia pada saat hari kiamat terjadi seperti biasa, normal. Ya, yang di pasar sedang di pasar, yang di sawah sedang bekerja, yang berternak dengan binatang atau peternakannya, yang di kebun, di kantor, seperti biasa, layaknya hari-hari biasa. Mereka tidak sadar kalau kiamat itu akan terjadi hari itu. Subhanallah ya. Tapi tiba-tiba ternyata matahari terbitnya hari itu dari barat. Sekalipun terbit dari barat, sadarkah mereka? Belum. Itu malah dianggap menjadi fenomena yang menarik sekali, Nongki. Ya, oh Masya Allah nih, fenomena nih, terbit dari barat. Tumben hari ini terbit dari barat. Ya, kenapa tidak disadari hari itu hari kiamat? Karena yang hidup pada saat itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Ya, kalau orang-orang beriman akan wafat, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu. Sehingga yang hidup pada saat itu orang-orang tidak beriman. Karena kiamat itu kan azab itu. Okay? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan digoncangkan sekuat-kuatnya dan akan mengeluarkan isinya. La ilaha illallah. Saking dahsyatnya kiamat itu, anak-anak kecil uban langsung. Anak-anak kodik rambok kena. Okay? Orang-orang yang masih hamil melahirkan saat itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Okay? Nah, saat itu aktivitas dunia seperti biasa. Baru mereka sadar ketika matahari begitu sampai di pertengahan kembali lagi ke barat. Mulailah saat itu tenggelam dalam keadaan gelap, mulai mereka merasakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Masya Allah, waqal insanu malaha. Mereka bingung. Nggih? Nah, jadinya kiamat itu terjadi bagtah tiba-tiba. Mereka tidak sadar. Nah, orang-orang yang tidak beriman ditegur oleh Allah. Apakah mereka menunggu itu baru percaya? Kalau percaya saat itu sudah tidak ada manfaatnya. Nggih? Waqad jaa asyratuha. Dan kiamat itu sudah datang tanda-tandanya. Tanda kiamat itu Bapak Ibu sekalian ada tiga macam. Yaitu tanda yang qad madat wa qadat. Ada tanda-tanda yang sudah lewat. Yang kedua ada tanda-tanda yang sedang terjadi. Yang ketiga, ini tanda-tanda kubra, alamatu qurbis sa'ah. Tanda dekatnya kiamat. Tanda-tanda yang sudah lewat, di antara tandanya apa? Tandanya adalah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Nabi lahir, Nabi diberi wahyu, Nabi berdakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah tanda kiamat. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengatakan bu'istu ana was-sa'ata kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu aw was-sa'ata kahatain. Aku dibangkitkan oleh Allah di muka bumi ini dengan kiamat kahatain berdampingan. Ya, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat itu seperti ini Nabi menyebut. Karena beliau Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah beliau, maka dunia ini akan ditutup oleh Allah dengan hari kiamat. Ya. Jadinya tanda kiamat yang pertama itu adalah datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian terjadi di masa Nabi insyiqaqul qamar, bulan terbelah menjadi dua dan seterusnya. Itu semua kejadian-kejadian luar biasa di masa Nabi, itu adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat terjadi. Dan tanda yang paling nampak adalah Nabi sendiri. Kemudian tanda-tanda berikutnya banyak sekali disebut oleh ulama, sehingga ulama-ulama banyak menulis kitab, namanya antara lain Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ar-Rasul Ibnu Abdir Rasul Al-Barzanji. Banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat dan yang sedang terjadi. Antara lain Bapak Ibu sekalian, yang kutip sedikit dari apa yang dijelaskan oleh ulama, tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi, at-tahawun bis sunan. Banyak orang mengabaikan sunnah-sunnah atau amalan-amalan sunnah. Banyak orang yang mengabaikan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dalam bentuk ibadah, entah itu dalam bentuk muamalah. Dalam bentuk ibadah misalnya apa? Ya, amalan-amalan sunnah yang banyak mengabaikannya, antara lain salat-salat sunnah. Yang dalam hadis disebutkan, nanti kata Rasulullah SAW di akhir zaman, ada orang masuk masjid tidak memperhatikan salat sunnah tahiyatul masjid. La yusalli fihi rak'atain. Hanya sebatas masuk keluar. Itu namanya tahawun bis sunan juga. Itu kurang memperhatikan sunnah Nabi. Yang semestinya orang masuk masjid sebelum duduk, ya salat sunnah dulu. Kalau tidak sempat atau mungkin dalam keadaan tidak berwudu, sebelum duduk diganti dengan al-baqiyatus salihat. Mana namanya al-baqiyatus salihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 4 kali baru duduk. Kalau memang tidak sempat atau mungkin dalam keadaan tidak berwudu. Intinya bahwasanya tahawun bis sunan, meremehkan atau kurang perhatikan sunnah, itu bagian daripada alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang sedang berada. Ya, termasuk juga solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau mungkin tahajud, atau mungkin duha. Pokok napi-napi amalan sunnah, tahawun bis sunan. Ya. Kemudian juga kata ulama, assalamu lil ma'rifah. Kalau sudah mulai, salam itu sifatnya khusus kepada orang-orang yang dikenal saja. Artinya salam ini ke semestinya kita berjumpa dengan siapa saja dari teman-teman kita seiman, saudara-saudara kita yang muslim. Kita berjumpa dengan assalamualaikum di jalan, mana-mana aja assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekalipun tidak ada obrolan, tidak ada percakapan, yang penting ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Di jalan, di embembe, arah dengan melinggih tokol yang pelugu sambil lewat, ya salah satunya assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu seharusnya, ya, karena orang yang beriman saling menghormati, saling menghargai dengan salam. Kan Nabi pernah ditanya, ayul islami khair, apa, di mana kebaikan Islam itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, beliau menjawabnya dua, it'amut ta'am wa an taqra' as-salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Kebaikan Islam itu akan terlihat nyata ketika engkau memberi makan kepada orang lain dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal. Yang penting dia orang beriman. Kau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawaban salam ni ke Waalaikumussalam. Gih, didomahkan mimnya agar sama dengan ucapan. Ucapan, jawaban agar sama dengan ucapan. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumussalam. Gih, ampura Bapak Ibu sekalian. Niki dulu sering diulang-ulang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau berulang-ulang membahas salam. Malah menurut beliau, pembahasan salam itu dari sejak beliau datang dari Mekah di Lombok ini. Balik dari Mekah. Yang paling pertama kali beliau sampaikan dan beliau luruskan ucapan salam dan menjawab salam. Gih. Ya, jadinya salah satunya beliau mengatakan salam itu tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun laik-laik gih, jawaban laik-laik ai napiaran salam yang dulu-dulu biasa belokom. Assalamualaikum. Gih, iya laik ni ke. Itu yang diluruskan oleh beliau, tidak panjang kumnya. Assalamualaikum. Ya. Lalu menjawab salam waalaikumussalam. Ya, karena di jawaban itu ada alif lam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Para nikah. Nggih, jarin Bapak Ibu sekalian, tahawun bisunan. Kurang memperhatikan sunnah itu bagian daripada alamatus sa'ah. Nggih, kemudian yang berikutnya tanda-tanda kiamat itu adalah kasratul kadzib. Banyaknya kebohongan. Nggih. Bohong. Arab bahasa makin napi. Hoak lah nggih. Sila hoak nggih. Masya-Allah. Kasratul kadzib. Sulit sekali orang saling percaya makin di akhir zaman ini. Nggih. Masya-Allah, itu bagian dari alamatus sa'an. Kasratul kadzib. Malah masya-Allah nggih, Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang maknanya adalah bahwasanya nanti orang satu kali berbohong akan memenuhi bumi ini. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW agak heran, gih. Ya Rasulullah, bagaimana orang satu kali bohong di satu tempat kok bisa memenuhi bumi? Kan tidak terjangkau dengan pemikiran saat ini, gih, kok bisa? Tapi Nabi sudah menyampaikannya. Itulah alamatun nubuah, gih. Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tembus pandanglah, bisa membaca apa yang akan terjadi itu dengan kekuatan keluasan ilmu yang diberikan oleh Allah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kok bisa orang satu kali berbohong bisa dunia ini penuh dengan kebohongannya? Ternyata terjawab sekarang, gih. Ya Allah, satu kali orang berbohong kan bisa disebarkan di media, seluruh dunia bisa membaca, masya Allah. Kasratul kadzib. Ya, itu akhir zaman, masya Allah. Gih. Maka tiap lugu sami dituntut tersebut berhati-hati dalam mengeser, menyebarkan apa yang ada atau menerima informasi. Ya, gih. Jangan sampai alat-alat komunikasi niki, media niki, kita punya andil di sana untuk melakukan yang kurang bagus, apalagi yang memang tidak bagus. Ya, menyebarkan yang bagus-bagus sila. Rasa share doa, share pengajian, ya bagus. Gih, dapat pahala. Tapi sebagian ada yang masya Allah. Gih. Kemudian, tanda-tanda kiamat itu, kasratu syahadatizur. Yaitu banyaknya persaksian-persaksian yang tidak benar. Arti saksi palsu lah.
1: Iya, pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Kami cukupkan untuk mengikuti kajian subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan silakan untuk melanjutkan mengikuti kajian subuh, Anda bisa mendengarkannya melalui YouTube channel Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan akan menjadi berkah ya untuk kita semua, sehingga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kita akan masuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Suasana pagi yang memang masih dengan suasana yang dingin. Tapi tentu semangat Anda tidak akan luntur ya, meskipun cuaca dingin karena aktivitas Anda sudah menanti di tempat Anda masing-masing ya. Baik pendengar di NTV Pagi, saya Dian Mustafa dan ada operator, ada Aurina yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kami sapa dulu nge, selapu side ina amak tiang, sak tiang kangen, sak bahagia. Lek pagi nike, sak seger nge, apalagi le ujung timur nike, le Lombok Timur maksud tiang nge. Itu Masya Allah, pasti subhanallah, luar biasa dinginnya ya. Iya, semoga Pro 1 ini bisa menghangatkan suasana di tempat Anda. Baiklah pendengar, langsung saja kita akan buka NTB pagi dengan satu lagu dan tentu nanti ada informasi, ada pesan-pesan terkini juga ya yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu ini ada teman seperjuangan. Teman seperjuangan Anda pagi ini apa ya? Ya, teman seperjuangan Anda itu adalah motivasi Anda untuk terus melangkah ya, menyelesaikan apa nih yang harus Anda kelarkan hari ini. Pendengar, biasanya di akhir bulan tuh banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas yang harus terus selesaikan. Iya, pastinya dengan semangat Anda yang sudah terkumpul, insya Allah ya semuanya bisa Anda jalankan dengan rencana Anda yang sudah matang dan akan mendapatkan hasil yang tentu nanti bisa memuaskan dengan ikhtiar dan doa-doa Anda. Baik, masih terus semangat juga untuk Anda pendengar. Kita masih di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini Lombok Barat berawan, kemudian Lombok Tengah cerah, Lombok Timur hujan ringan, Sumbawa berawan, Dompu, Bima cerah, Sumbawa Barat berawan, Lombok Utara cerah, Kota Mataram berawan, Kota Bima cerah. Suhunya hampir merata pendengar dari 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban dari 55 sampai dengan 92%. Iya, pendengar, itu dia informasi

Oke, pendengar update informasi Anda saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ya, ada informasi apa saja nanti bisa Anda dengarkan, dan silakan Anda dengarkan juga melalui siaran kami di frekuensi 89,2 MHz ya di FM, dan juga 92,7 MHz dan AM di 855 kHz.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ada evaluasi dengan perkembangannya, dengan jumlah koperasi langsung atas binaannya Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Tengah, itu akan kelihatan.
2: Nah, prinsipnya kami juga pastinya menyambut baik dan mendukung gitu ya. Jika nanti terrealisasi, pasti ada upaya pemerintah untuk memangkas jarak atau memangkas waktu gitu ya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkatkan daya saing koperasi agar mampu berkembang dan bersaing di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha, termasuk di era digital. Rencana pemerintah daerah membangun jalur konektivitas port to port mendapat respons positif Pelindo. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perumbulok dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, Dekopinwil akan melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
4: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik. Jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul, baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
3: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perumbulok. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
4: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulognya, Kak. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya ya tadi memperbesar retail ya dari produk-produk Bulog ya, pangan. Dan ini jagung. Jadi penyerapan jagung, kemudian gudang gitu, pergudangan yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
3: Sementara itu Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil NTB yang baru melakukan rebranding koperasi sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. Tujuannya agar mampu menjadi lembaga bisnis yang sehat, modern, dan dipercaya masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Salah satu isu yang harus dihadapi oleh Dekopinwil yang baru ini adalah rebranding itu.
6: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kebangkitan koperasi harus dimulai dari perubahan citra yang dibarengi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut Iqbal, rebranding koperasi bukan sekedar memperbarui tampilan atau identitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing agar mampu menjawab tantangan zaman. Ia menilai, koperasi harus hadir sebagai solusi ekonomi masyarakat, terutama di tengah masih maraknya praktik investasi ilegal dan pinjaman berbunga tinggi yang merugikan.
5: Salah satu isu yang harus dihadapi oleh Dekopenwil yang baru ini adalah rebranding gitu. Rebranding kedua, tata kelola gitu, koperasi. Insyaallah kalau tata koperasi bagus di pemerintah provinsi, kita masih terus melakukan pelatihan gratis untuk manajer koperasi. Jadi ada paket pelatihannya di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kita ada kurikulum untuk pelatihan manajer koperasi. Jadi kita terus menyiapkan supply manajer koperasi di luar KDMP gitu.
6: Gubernur juga mendorong koperasi di NTB untuk memanfaatkan teknologi digital, memperkuat sistem pengelolaan, serta menghadirkan berbagai inovasi layanan agar tetap relevan di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Ia optimis, dengan tata kelola yang baik, serta keterlibatan generasi muda yang membawa semangat inovasi dan digitalisasi, koperasi akan mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
5: Bahwa kita sangat berharap ini koperasi bisa melakukan rebranding lah koperasi, supaya ada kepercayaan baru lahir terhadap koperasi, bahwa koperasi ini adalah sebuah badan hukum untuk bisnis gitu, yang bisa diandalkan gitu.
6: Melalui rebranding, tata kelola yang kuat dan transformasi digital, pemerintah Provinsi NTB berharap koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, serta menjadi alternatif yang aman dan terpercaya bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan pembiayaan.
0: Era digital mendorong seluruh sektor untuk bergerak selaras dengan perkembangan teknologi, termasuk sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi, yang perlu beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
7: Kami percaya bahwa semua itu tentu akan dirasakan masyarakat, meskipun dalam era yang sangat kompetitif saat ini, tetapi...
8: Wali Kota Mataram Haji Muhan Roliskana mendorong koperasi untuk memperkuat daya saing agar tetap relevan dan mampu berkembang di tengah perubahan zaman serta persaingan ekonomi yang semakin ketat. Muhan mengatakan koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai model bisnis digital tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pengurus koperasi juga dituntut lebih inovatif dalam mengelola organisasi, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat pemberdayaan anggota agar mampu bersaing dengan marketplace dan platform usaha digital. Menurutnya, pemerintah Kota Mataram akan terus memberikan dukungan melalui dinas terkait guna memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
7: Koperasi tentu melalui pengurus-pengurusnya juga bisa bagaimana mengelola, kemudian bagaimana mereka tetap bisa memberdayakan masyarakat yang memang selama ini menjadi binaannya, dan tentu kami percaya bahwa semua itu tentu akan dirasakan masyarakat, meskipun dalam era yang sangat kompetitif saat ini, tetapi koperasi tetap bisa hadir. Eksistensi koperasi tetap dirasakan kehadirannya.
8: Terkait hadirnya berbagai bentuk koperasi baru seperti koperasi Desa Merah Putih, Mohan menilai keberadaannya bukan ancaman bagi koperasi yang telah ada. Seluruh koperasi memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah akan menyelaraskan peran masing-masing agar berjalan optimal. Mohan juga berharap kepengurusan baru Dekopinwil NTB mampu menghidupkan kembali semangat berkooperasi melalui program pemberdayaan yang lebih nyata, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong koperasi di NTB menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.
0: Pemerintah Kota Mataram memfokuskan pembinaan terhadap koperasi yang mengalami penurunan kinerja sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan, agar koperasi yang kurang sehat hingga nyaris kolaps dapat kembali bangkit dan beroperasi secara mandiri di tengah meningkatnya peran koperasi dalam mendukung berbagai program pemerintah. Fatmawati melaporkan.
9: Tetap kita melakukan suatu pembinaan, itu apalagi koperasi-koperasi konvensional itu ada sudah bekerja dengan SPPG, MBG.
10: Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Disperinkop UKM Kota Mataram Jimmy Nilwan mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 koperasi konvensional yang tersebar di 6 kecamatan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar koperasi tersebut masih dalam kondisi sehat karena aktif menjalankan usaha secara rutin, melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Meski demikian, Jimmy mengatakan bahwa saat ini pihaknya menemukan sejumlah koperasi yang mengalami penurunan aktivitas akibat berbagai persoalan internal, mulai dari konflik antar pengurus, melemahnya kegiatan usaha, kendala likuiditas, kredit macet, lemahnya manajemen hingga keterbatasan modal menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi.
11: Tidak erat, kemudian kurangnya integritas daripada pengurus koperasi, gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu sudah kita bina dan koperasi konvensional yang ada di Kota Mataram sekarang sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa juga yang kolab, tapi kita melakukan suatu pembinaan.
10: Jimmy juga mengatakan bahwa pendataan dan evaluasi terus dilakukan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran sehingga koperasi yang bermasalah dapat segera dipulihkan. Pihaknya juga memperkuat sinergi antar koperasi untuk mempercepat proses pembinaan sehingga seluruh koperasi di Kota Mataram dapat tumbuh lebih sehat serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
0: Pemerintah daerah Sumbawa melakukan evaluasi terhadap koperasi simpan pinjam di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan menyusul ditemukannya banyak lembaga pembiayaan yang berkedok koperasi. Randy Pratama melaporkan.
12: Tetapi banyak juga koperasi yang mengakumulasi uang dari masyarakat di luar anggota. Nah,
13: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menemukan adanya lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan kedok koperasi. Temuan tersebut dinilai menyimpang dari prinsip perkoperasian dan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, evaluasi terhadap koperasi simpan pinjam dilakukan menyusul munculnya laporan masyarakat yang mempersoalkan keberadaan sejumlah koperasi. Hasil pemantauan menunjukkan tidak seluruh koperasi yang dipersoalkan berstatus ilegal. Sebagian telah memiliki izin, namun ada pula yang menjalankan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin resmi. Terhadap koperasi tersebut, pemerintah daerah meminta pengurus melengkapi persyaratan perizinan dan menghentikan sementara operasional hingga izin diterbitkan. Adi menegaskan, koperasi seharusnya hanya melayani kepentingan anggotanya, sementara lembaga pembiayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum bukan lagi menjalankan praktik koperasi dan menjadi kewenangan pengawasan OJK.
12: Tetapi banyak juga koperasi yang mengakumulasi uang dari masyarakat di luar anggota. Nah, ini yang lembaga finansial yang menyamar jadi koperasi. Ini berlakulah ketentuan OJK kalau khusus mereka, tidak berlaku ketentuan Menteri Koperasi. Ya, persis seperti perbankan karena mengakumulasi modal dari masyarakat. Itu yang nyamar jadi koperasi itu. Itu yang kita tentu melaporkan ini. Ranahnya sudah APH ini dan OJK.
13: Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengingatkan seluruh koperasi agar menjalankan usahanya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran termasuk praktik penagihan di luar aturan atau tindakan yang merugikan masyarakat, kasus tersebut berpotensi diproses sesuai ketentuan hukum.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu terus melakukan pembinaan kepada koperasi, baik yang masuk kategori sehat, tidak sehat, bahkan yang hanya papan nama. Keberadaan Kopdes Merah Putih tidak berdampak pada keberadaan koperasi yang selama ini beroperasi di Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan.
14: Ada koperasi sehat.
15: Sebanyak 639 koperasi tercatat di Kabupaten Dompu hingga tahun 2026 ini. Namun dari jumlah tersebut hanya 159 koperasi yang masih aktif, sementara 269 koperasi diketahui hanya tinggal papan nama dan tidak lagi menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu Wahyono mengatakan, pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya membangkitkan kembali koperasi yang mati suri melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan. Menurutnya, koperasi tetap memiliki peran strategis sebagai soko guru perekonomian nasional. Karena itu, keberadaannya harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat. Wahyono menjelaskan, salah satu indikator koperasi yang aktif dan sehat adalah rutin melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT, memiliki kepengurusan yang berjalan, serta kegiatan usaha yang jelas dan berkelanjutan.
14: Ada koperasi sehat, ada koperasi yang jalan, belum maksudnya ya, karena mungkin insyaallah koperasi sudah ada sekarang ini banyak yang sudah mulai berjalan kembali, kemudian kemarin masih macet, mereka sudah mulai muncul kembali sekarang. Yeah. Karena kita selalu membina, kita selalu
15: Ia menegaskan keberadaan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu eksistensi koperasi yang sudah ada di Kabupaten Dombu. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki jenis usaha dan basis layanan yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi. Sebagian besar koperasi di Kabupaten Dombu saat ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sedangkan Kopdes Merah Putih lebih difokuskan pada penyediaan dan penjualan barang kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Wahyono menyebut operasional Kopdes Merah Putih juga belum sepenuhnya berjalan. Dari total 81 Kopdes yang dibentuk di Kabupaten Dombu, sebanyak 19 Kopdes masih berada pada tahap pembangunan sarana dan prasarana. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
16: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cucak Yosefa Tenisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari nilai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
17: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini. Saya berasal dari Dombu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola secara profesional, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya dengan menyediakan pembayaran digital serta pelayanan yang lebih cepat agar semakin diminati mahasiswa.
18: Oke, nama saya Maya. Saya aslinya Lombok Tengah. Oke, jadi menurut saya koperasi di era saat ini menurut saya masih sangat penting karena selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan akses permodalan untuk mungkin memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan sangat baik karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing koperasi agar mampu berkembang dan bersaing di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha termasuk di era digital. Lalu strategi apa yang disiapkan pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
19: Pak Wabub, apa strategi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan daya saing koperasi agar mampu bersaing dengan pelaku usaha modern dan juga digital saat ini?
1: Kalau koperasi yang menjadi kewenangannya dinas koperasi kita, ada Pak Ihsan, sudah ada evaluasi. Ada evaluasi dengan perkembangannya. Nah, dengan jumlah koperasi langsung atas binaannya dinas koperasi Kabupaten Lombok Tengah, itu akan kelihatan dengan kondisi perkembangannya. Nah, tentu produk yang hubungan kerjasama, kalau manajemen itu sudah rutin ada pembinaannya. Kan bagaimana masing-masing koperasi di bawah kewenangannya Pemda Lombok Tengah dalam pembinaannya tetap menyesuaikan dengan kebutuhan berkembang, terutama produk kerjasama dengan dinas koperasi. Contoh gabah jadi beras atau produk UMKM. Intinya buat siapapun yang sudah membentuk koperasi yang di bawah kewenangannya Pemda Lombok Tengah tetap dibina oleh dinas koperasi kita. Bagaimana caranya? Tentu kaitannya dengan yang dibutuhkan saat ini, mendukung MotoGP, UMKM kita, ada kuliner. Nah, bagaimana kerjasama itu harus perlu ditingkat oleh dinas koperasi kita. Tetap butuh peningkatannya, tetap butuh pembinaannya. Makanya kan evaluasi untuk menemukan perkembangannya.
19: Banyak koperasi di daerah ini masih menghadapi kendala permodalan dan juga manajemen. Nah, mungkin bagaimana kita mengatasi ini, atau mungkin program apa?
1: Termasuk pembinaan itu. Jadi, ini kan kondisi koperasi dengan beraneka yang kita hadapi. Nah, dengan hasil evaluasi itu menjadi prioritas untuk pembinaannya. Pertama, tetap manajemen tiap tahun ada rat itu. Kedua, juga butuh untuk pembinaan terkait dengan secara teknis. Kalau operasi A kerjasama kita dengan produk apa, butuh dinas terkait untuk dilakukan pembinaan itu. Ketiga, mengenai modal, sebenarnya peluang modal kan lembaga bank juga banyak. Bank-bank di Lombok Tengah ini kan berpeluang untuk mereka mendapatkan modal, mekanismenya, persyaratannya, dan Pemda Dinas Koperasi siap memfasilitasi itu. Iya, kita kan sudah diarahkan secara nasional bagaimana setiap program yang kita miliki butuh peningkatan kualitas. Kemudian berikut juga ada hilirisasi.
19: Terakhir Pak Wabub, yang ingin disampaikan?
1: Saudara-saudara kita yang ditugaskan mengelola koperasi, jadi dari ketua sampai anggota, ya mari kita terus berbenah, terus berusaha meningkatkan manajemen, meningkatkan usahanya, okay? Untuk mengedepankan bagaimana mendapatkan modal, mendapatkan kerjasama, dan tentu sangat tergantung dari pengurusnya. Sedangkan kita Pemda Lombok Tengah, kita Dinas Koperasi, ya terus dibina oleh Kadis Koperasi dengan jajarannya. Okay?
19: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, rencana pemerintah daerah membangun jalur konektivitas port to port yang menghubungkan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dengan Pelabuhan Kilimas di Lombok Barat mendapat respon positif dari PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
2: Port to port antara Kayangan maupun ke Kelembar gitu ya. Dan prinsipnya kami juga pastinya menyambut baik dan mendukung gitu ya.
20: Pelindo Multi Terminal Cabang Lembar menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jalur konektivitas port to port yang menghubungkan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dengan Pelabuhan Gilimas di Lombok Barat. Rencana tersebut dinilai berpotensi menjadi pengungkit baru bagi efisiensi distribusi logistik sekaligus membuka peluang penguatan sektor pariwisata di Pulau Lombok. Branch Manager PT Pelindo Kunto Wibisono menilai pengembangan jalur tersebut berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus memangkas waktu tempuh distribusi barang dan perjalanan masyarakat. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya logistik. Jalur transportasi yang lebih singkat dinilai dapat menekan konsumsi biaya bahan bakar minyak serta biaya operasional angkutan.
2: Pada prinsipnya kami juga pastinya menyambut baik dan mendukung gitu ya. Jika nanti terrealisasi, pasti ada upaya pemerintah untuk memangkas jarak atau memangkas waktu gitu ya. Dan itu akan berdampak pada biaya logistik yang akan tereduksi karena semakin transportasi lancar, mungkin konsumsi BBM dan lain sebagainya akan tereduksi seperti itu ya. Nah, dengan harapannya dengan ada jalur tersebut, jangkauan tujuan wisatanya akan juga mungkin akan lebih singkat gitu ya, akan lebih baik.
20: Jika terrealisasi, konektivitas port to port Kayangan Lembar diharapkan mampu menjadi salah satu pengungkit baru bagi efisiensi logistik, kelancaran distribusi komoditas, peningkatan mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK terus memperkuat upaya menjaga kebersihan kawasan pendakian Gunung Rinjani, khususnya melalui jalur Sembalun. Berbagai langkah dilakukan dengan menggandeng pemerintah desa, kecamatan, pengelola kawasan, hingga masyarakat untuk menekan timbulan sampah dan mewujudkan lingkungan pendakian yang lebih bersih serta lestari. Yunia Herawati melaporkan.
21: Itu dia, makanya harus kerjasama semua, baik dari pelaku wisata, kemudian pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, harus kita bersama-sama.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Lombok Timur memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengurangi timbulan sampah, khususnya di kawasan pendakian Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan hingga masyarakat agar penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur, Haji Paturahman mengatakan, target kawasan pendakian bebas sampah sepenuhnya masih sulit diwujudkan. Meski demikian, volume sampah diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin melalui pengelolaan yang lebih baik dan perubahan perilaku para pendaki maupun masyarakat sekitar. Dikatakannya, tantangan terbesar bukan hanya pada proses pengangkutan sampah, tetapi juga pada rendahnya kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena itu, edukasi mengenai kebiasaan membuang, mengumpulkan, dan mengolah sampah menjadi fokus utama dalam program yang dijalankan.
4: Poinnya itu adalah mengajak kerjasama, dan kita menyambut baik kerjasama itu. Kan kalau supaya tujuannya sampah-sampah yang ada di Rinjani itu bisa diminimalisir lah. Kalau zero mungkin agak susah karena ada perjanjian yang memang tidak pengangkutannya setiap hari. Karena kan harus dia kumpulin dulu, kira-kira memenuhi, dia hubungi kami, kami angkut. Iya, Husten GR. Nah kalau yang kecamatan Sembalun, itu kan nanti desa-desa dengan kecamatan.
3: Haji Paturahman menjelaskan kawasan Sembalun memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan wilayah lain karena letaknya jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Kondisi tersebut membuat sistem pengangkutan sampah harus disesuaikan dengan jadwal yang dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sekali, bergantung pada kondisi pendakian dan volume sampah yang terkumpul. DLHK juga telah merancang pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah TPS 3SR di kawasan Sembalun. Fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tetapi juga sebagai lokasi pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPA. Paturahman menegaskan keberhasilan penanganan sampah di kawasan pendakian tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pengelolaan kawasan, serta masyarakat agar upaya menciptakan kawasan pendakian yang lebih bersih dapat terwujud secara berkelanjutan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI untuk memperkuat sektor perikanan tangkap. Sebelum direalisasikan, proyek tersebut diawali dengan kajian teknis dan ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan kajian akan menilai potensi produksi ikan, kelayakan lokasi, kebutuhan lahan, kapasitas tampung, aksesibilitas, hingga dukungan infrastruktur. Hasilnya akan menjadi dasar penentuan lokasi dan kebutuhan anggaran pembangunan.
22: Jadi kajian ini sangat penting ya, dalam rangka untuk memberikan kita gambaran, memberikan kita informasi terkait dengan TPI ini gitu ya. Ya, jadi di kajian itu nanti akan secara luas akan dicantumkan di sana ya, apakah kita memang membutuhkan TPI atau tidak.
0: Penyusunan kajian telah dianggarkan melalui BAPEDA pada APBD 2026 yang saat ini masih berlangsung. Pemerintah memperkirakan pembangunan TPI membutuhkan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah dengan nilai final menunggu hasil studi kelayakan. Selain area pelelangan, TPI direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage dan mesin pembuat es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Kehadiran TPI diharapkan meningkatkan nilai jual ikan sekaligus memperkuat distribusi hasil perikanan di Kabupaten Lombok Utara. Berita olahraga, kontingen Kabupaten Lombok Tengah mencatat peningkatan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026. Setelah sebelumnya finish di peringkat kelima, Lombok Tengah kini berhasil menembus posisi kedua klasemen akhir. Ketua KONI Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur olahraga, mulai dari pengurus KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, ofisial, hingga atlet yang tampil maksimal selama Porprov. Selain itu, kerja keras, semangat, dan kesabaran selama proses persiapan juga menjadi faktor utama yang mengantarkan Lombok Tengah meraih hasil terbaik pada Porprov ke-12 tersebut.
23: Ya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim atau kontingen Kabupaten Lombok Tengah ya. kayak atlet, ya, pelatih, ofisial dan pengurus cabur yang dengan penuh semangat, ya, berjuang, ya, meraih prestasi tertinggi, dan tentunya ini akan menjadi modal yang luar biasa untuk event yang lebih tinggi nantinya di PON 2028 mewakili Provinsi NTB. Ya.
0: Capaian tersebut menjadi modal penting bagi KONI Kabupaten Lombok Tengah untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028 sebagai wakil Provinsi NTB. Dengan fondasi kekompakan dan pembinaan yang telah dibangun, KONI optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada kompetisi olahraga berikutnya. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkatkan daya saing koperasi agar mampu berkembang dan bersaing di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha termasuk di era digital. Rencana pemerintah daerah membangun jalur konektivitas pot to pot mendapat respon positif Pelindo. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Alonso bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini kita melanjutkan lagi topik utama warta berita pagi tadi tentang bagaimana membangun daya saing koperasi di Indonesia atau di daerah kita di Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa. Saya ingin mendapat pendapat Anda terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan dalam bentuk opini tentang bagaimana kita membangun daya saing koperasi. Kalau kita melihat belakangan ini cukup banyak koperasi kita yang sukses untuk bisa melatih anggotanya, kemudian memberikan semacam ruang untuk mengembangkan usaha dan menciptakan koperasi yang sehat, tentu saja dengan neraca kepemilikan aset dan modal yang sehat sebagai ukuran atau variabel. Kalau kita bicara soal koperasi juga, pendengar, ada koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, kemudian ada juga yang sifatnya jasa. Nah, untuk itu saya tunggu Anda untuk bisa memberikan pendapat tentang bagaimana koperasi bisa memberikan manfaat, bisa mengedepankan aspek gotong royong, kekeluargaan maupun kerjasama. Dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Tentu saja di samping keberhasilan tersebut masih ada beberapa permasalahan atau tantangan yang harus dilalui oleh koperasi kita saat ini. Tidak hanya bagaimana kita berupaya untuk disiplin, kemudian menciptakan manajemen yang berintegritas, tetapi juga bisa melihat peluang-peluang bisnis. Kalau kita melihat saat ini pariwisata dan pertanian tidak saling mendukung atau menopang, tetapi di Nusa Tenggara Barat sudah berjalan equals. Artinya setara, pariwisata juga bergerak maju, kemudian pertanian juga demikian. Artinya ada dua kekuatan yang bisa dilakukan oleh para pengurus koperasi untuk melihat peluang agar bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tentu saja di samping adanya problem, masih ada koperasi kita yang dinyatakan kurang bagus dalam hal penilaian atau manajemen, kemudian belum juga melihat orientasi tadi, belum juga memiliki semacam teaching financials atau bagaimana kita mengelola modal di koperasi, dan belum juga menegakkan disiplin atau prinsip keberhati-hatian. Saya rasa cukup banyak persoalan. Untuk itu kita undang Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu dengan menelpon ke 0818-0205-6000 sebelum nanti di sesi 2 bersama dengan narasumber. Ada juga nomor telepon studio di 0370-646-521. Sambil menunggu respon Anda, kita ketahui bersama kembali lagi Nusa Tenggara Barat pada tahun ini menjadi tuan rumah dari pelaksanaan MotoGP di bulan Oktober setelah dimulai di 2022 lalu. Artinya ada sektor pertanian kita yang akan bergerak, usaha mikro kecil menengah kita yang pendapatannya bersihnya bisa paling sedikit sampai 2,5 juta per bulan ya. Untuk itu seperti apa pendapat Anda, dan kali ini ada yang ingin bergabung nampaknya. Kita langsung saja terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan Bapak, dengan siapa di mana?
2: Ya, Pak Zauzi.
1: Pak Zauzi, oke. Assalamualaikum Pak Zauzi.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Zauzi.
2: Iya. Saya mendengar bagaimana upaya pengembangan koperasi dan bagaimana melihat manajemen koperasi yang selama ini kita lihat ya. Saya sebagai pengamat di lapangan ini, ya, 30 tahun saya berkecimpung dengan tugas-tugas lapangan. Jadi saya melihat begini, selaku leading sektor pembinaan koperasi ini, ya, kita sebenarnya ingin tahu di mana koperasi itu yang dinyatakan sehat ya, manajemennya bagus, kita akan bawa masyarakat kita atau petani kita, kita akan lihat bagaimana mereka itu mengelola koperasi yang sehat.
1: Ya.
2: Nah, selama ini tidak ada, saya belum mendengar juga klaim dari koperasi bahwa koperasi A itu merupakan koperasi yang unggulan, yang bisa menjadi model koperasi di desa berdaya misalnya. Nah, ini harus ada, karena selama ini kan hampir 60 ribu koperasi di Indonesia ini begitu diverifikasi ulang, ternyata memang hanya tinggal nama saja. Nah, saat ini kita sedang membangun, mengembangkan yang namanya koperasi merah putih di setiap desa. Nah, mudah-mudahan ini filosofi dan cara mengembangkan ini harus dengan benar. Artinya tumbuhnya itu harus dari bawah. Tidak doktrin dari atas membentuk koperasi, padahal di sekitar itu tidak ada orang-orang yang amanah, yang jujur di dalam mengelola bantuan atau suntikan dana untuk koperasi. Nah, ini harus diperhatikan. Saya kira demikian, Pak. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah ya, dalam hal ini dinas sebagai leading sektornya atau pemerintah desa ini lebih lebih serius ya.
1: Setuju.
2: Kemudian ya lebih apa namanya, lebih bersemangat lah dalam rangka mengembangkan ekonomi di pedesaan. Saya kira demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jauzi di Mataram sudah bergabung. Ya, kalau kita melihat ada 658 ribu jumlah pengusaha kita ya di Nusa Tenggara Barat. Ini hasil rebounds dari BPS ya untuk launching sensus ekonomi 2026 kemarin. RRI juga hadir untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Kepala BPS waktu itu. Tapi kita terima dulu respon pendengar. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bang Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
0: Dengan Pak Multazam di Narmada, Bang Agus.
1: Silakan, Pak Multazam.
0: Mengenai masalah koperasi, Bang Agus, ya. Kalau saya itu gimana ya Bang Agus, apakah bisa dikawal dengan sebaik-baiknya itu koperasi Bang Agus? Karena apa ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Bapak tadi itu kayaknya ada keraguan kayaknya Bang Agus. Ya, itu menurut saya Bang Agus. Karena apa? Karena lain halnya nanti kalau sudah melihat uang, sudah melihat apa itu, itu sudah lain sudah anunya Bang Agus. Itu makanya akan bisa dikawal dengan sebaik-baiknya ini koperasi Bang Agus. Mudah-mudahan, tapi harapan kita selaku masyarakat awam Bang Agus tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penggelapan, seperti yang namanya nepotisme, itu korupsi. Nanti itu tidak terjadi Bang Agus. Ya, makasih Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Multazam sudah bergabung di Armada. Kita tunggu lagi yang ingin bergabung 0818-02056000, juga di 0370-6465-21. Kalau kita melihat bagaimana kita bisa menciptakan koperasi yang sehat, tentu saja ada mekanisme pengawasan dari koperasi tersebut. Ada pertanggungjawaban keuangan, kemudian sistem pelaporan, ada pengawasan internal, ada prinsip transparansi. Kalau ini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan cepat ya, karena ini merupakan impres juga di nomor 9 tahun 2025. Dan saya rasa ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Koperasi juga ya di tahun lalu yang terus diperbarui. Dan kalau empat item ini sudah terlaksana, saya yakin bahwa koperasi kita bisa sehat. Akan tetapi untuk menuju ke sana tentu cukup banyak tantangan ya. Tidak hanya dari sisi pengawasan, tetapi juga bagaimana koperasi kita melihat tadi kalau ada usaha yang jumlahnya hampir mendekati 6.000 ya di sektor non pertanian di Nusa Tenggara Barat, dan itu paling banyak di Lombok. Saya rasa ini merupakan peluang bagi koperasi kita untuk bisa membaca sebenarnya bagaimana kita mengembangkan koperasi kita untuk bisa memiliki daya saing dengan pengawasan serta variabel usaha yang sehat tadi. Belum lagi kita masih menunggu

0: Sudah saatnya bisa mengeluarkan angka kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan APBD tapi juga ada semacam dukungan dari koperasi kita. Belum lagi kalau kita melihat saat ini ada koperasi Merah Putih yang utamanya menyasar kampung nelayan, ada 1000 ya kampung nelayan yang ditargetkan memiliki koperasi di Indonesia, dan ini harus selesai di 2026 ini setelah peluncuran kemarin di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Dan saya sendiri beberapa hari lalu juga sempat melihat dari dekat koperasi Merah Putih yang ada di Ekas, sebuah kampung nelayan di Lombok Timur yang lokasinya mendekati 1 hektar. Nantinya sesuai dengan target 2023 lalu sebenarnya bahwa kampung nelayan di Ekas ini bisa menjadi kampung minapolitan ya. Kalau di wilayah Papua, di salah satu wilayah Papua bisa menghasilkan tangkapan hampir 121 ton dengan pendapatan 1,5 miliar rupiah. Tentu harapan-harapan itu juga terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Nah, bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya rasa menarik sekali, masih ada waktu untuk bisa bergabung, silakan. Tadi ada semacam mekanisme juga pengawasan koperasi yang bisa kita petik dari Inpres nomor 9 tahun 2025 yang mendorong koperasi kita untuk terus bersinergi. Dan kali ini ada koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah. Tadi Pak Zozi menginginkan sebenarnya inisiasi itu harusnya datang dari bottom up ya, artinya dari bawah. Nanti kita akan bahas itu bersama dengan narasumber ya. Oke, satu lagi penelpon sebelum kita menuju warta berita dari Jakarta. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dengan Allah ya.
0: Silakan, Pak Haji. Haji ya, dari Narmada.
1: Adanya koperasi ini juga bisa membantu masyarakat, termasuk masyarakat petani nelayan buruh di negara kita ini.
0: Ya.
1: Namun kalau siang lihat bahwa saya ini jadi anggota koperasi juga ini di transportasi. Yang saya lihat itu kebanyakan anggota minjem, tapi jarang untuk mengembalikan. Nah, mudah-mudahan koperasi yang sekarang ini jangan begitu. Tapi keyakinan saya, karena kalau saya lihat dari program pemerintah ini jujur, ini kritis nih. Sulit kita ini mendapatkan kejujuran itu. Dari segi itu saya berpandang, iya, makanya di sini paling enggak harus kejujuran itu yang diutamakan. Kalau kita udah melenceng dari kejujuran, jangan mimpi semua itu akan baik. Yakin aja semua itu, karena kebaikan itu dari Allah sebenarnya. Karena saya sebagai anggota koperasi juga dan pernah juga jadi pengurus, yang banyak itu yang mau minjem, bukannya yang mau membeli. Yang banyak itu yang mau dibantu, bukan mau membantu. Kalau kita dapat poinnya, kita cerati.
0: Oke, kita sudah dapat poinnya karena kita harus ke warta berita. Yang ditanyakan tadi soal bagaimana disiplin, dan tadi di awal kita sudah memaparkan bagaimana sebenarnya untuk menegakkan disiplin melalui mekanisme pengawasan koperasi ya Pak Sukarna. Nanti di sesi 2 kita akan bersama, dan kalau melihat satu best practice, ada juga KUD Bina Surya yang dibangun 1942 dan saat ini volume usahanya sudah mencapai angka 400 miliar rupiah dengan keanggotaan lebih dari 8.000 di tahun 2024 di Cilacap, Jawa Barat. Saya akan kembali lagi di sesi 2 bersama Anda sekitar 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanto.